0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Walah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang tole. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi neng bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif neng kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya neng bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: yakni Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine oma lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional, sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.
1: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih?
2: Iya nih, narkoba iku bahaya, ake sing gak ngerti akibatnya.
1: Lah yo bener ning, nek nyoba narkoba iku lho ning iso ketagihan.
2: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso ngrusak awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
1: Iya ning. Lah terus ning, yo apa ning carane supaya awak dhewe iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe.
2: Nah, awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelas no dampake.
1: Nah, aku yo setuju ning. Nah, awak dhewe iki iso lo ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing ha gak bener ning.
2: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
3: Soto, soto, soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Oke, Janeng, saiki wayahe aku bakalan menginformasikan perakiraan cuaca gawe wilayah kabupaten lan kota sing enten teng Jawa Timur, nggih. Nah, langsung mawon Janeng, wilayah kotae, kabupaten kotae diantarane ono Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung. Sing isu iki roto-roto cuacane diperkirakno cerah lan onok peluang udan ringan caning. Sementara awan sampai engkuk sore diperkirakno cerah lan onok peluang udan ringan. Bengine cuacane roto-roto cerah lan ono peluang udan ringan pisan caning. Dini hari di prakirano cerah lan ono peluang terjadi udara kabur. Untuk suhu udaranya rata-rata caning 12 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 sampai 100%. Anginnya teko arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 37 km per jam caning. Iku mau yo perakiraan cuaca nih. Saking BMKG caning Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi kelas 1 Juanda caning. Arus lalu lintas nang Jalan Pemuda lancar, tidak terlalu padat caning dan tidak terlalu ramai juga. Mungkin karena hari Jumat ini akeh sing WFH ngono ya, mek arek-arek sekolah tok. Ya, tadi cuacane kondisi dalane nampak lengang caning ya, enggak terlalu macet, enggak terlalu rame. Tapi ya ngono, tetap waspada nang dalan, ojo ngantuk, kendaraane ojo sampe lali, kondisine dicek-cek, boiku reme, boiku bensine, oline, yo sembarang kalir caning ya, dicek.

cek terus ya. Ya wes, lain ngono caning. Cina tanju perak pagi yo, karo aku Aneriangga, tetap semangat, tetap oh oh iye, tetap ho ya kudo yo maksud aku. Yo, ya wes lain ngono, semangat pagi nang Tanjung Perak pagi karo aku Aneriangga.

Nanging semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri, jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwih maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampai Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Jenengan kok kuatir nih ono macet?
1: Apa
2: Ya kuatir, Surabaya iku sering macet.
0: Macet iku salah si jine budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
2: Iya, tadi aku kudu sabar yo.
0: Yo iyalah, sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintasnya yo lancar, urip yo lancar pisan.
2: Oh, ngono to. Aku arep nyoba sabar wes.
0: Yo wes, ojo rebutan, ojo nyerobos, urip iku butuh kesabaran.
3: Waduh, waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
4: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
3: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
4: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopoh, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
3: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
4: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
3: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
5: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
6: Nah, Janing, dino iki tanggal 21 Agustus ana peringatan hari apa? Tepatnya Janing tanggal 21 Agustus iki diperingati sebagai Hari Juang Polri. Nah, maka dari itu sebelum saya masuk ke dalamnya, masuk Pak Eko. Aku katanya lingno ya Caning ya bahwa gawe sampean sing lagi ono nang embong utawa ono rencana metu dino iki Caning harap ojo kejebak tak iya, ojo kejelek tak iya, ya apa soale nang dalan arus lalu lintas teko dalan Panglima Sudirman arah nang dalan Darmo dialihno nang dalan Pandegiling ya. Terus gawe arus lalu lintas teko dalan Wonokromo menuju Polisi Istimewa iku diarahkan melalui dalan Diponegoro Cakning. Sementara arus lalu lintas teko arah apa iki? Arah yang tak diduga-duga. Teko arah Dokter Sutomo, ayo arah lalu lintas teko dalan Dokter Sutomo. Arah ke Tio Pegiti tidak tahu, Kak Ketok tulisannya Caning. Dialihno menuju Jalan Imam Bonjol Caning. Mergane ono apa iki jenenge acara yaiku dalam rangka rangkaian Hari Juang Polri nang Monumen Polisi Istimewa Caning yo. Informasi lengkapnya sampean iso cari tahu Caning nang layanan polisi 110 dan informasi ini Caning aku sampai no melalui Satlantas Polrestabes Surabaya, maksud aku info nih dipersembahkan oleh kayak iklan ya, dipersembahkan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya, senantiasa menjadi lebih baik. Ngono ya Caning ya. Jadi iku mau ya gawe Caning kabeh sing ono rencana gawe nang apa metu-metu ya iku arus lalu lintase berubah Caning, berubah ya. Sese bijim-bijim Caning. Monumen Polisi Istimewa. Oke. Nah. Oke. Wait. Sabar. Dang. Ya, jadi iku mau. Oh, maksudnya sing teko barat nang timur, arus kendaraan teko dalan Dr. Sutomo menuju ke arah timur iku dialihkan melewati Jalan Imam Bonjol. Jalur alternatif sekitar sing ono nang kono, pengendara teko arah timur dalan Kertajaya menuju barat dialihkan melalui dalan Ngagel lan dalan Raya Gubeng. Pengendara teko arah Raden Ajeng Kartini nang arah Darmo diarahno lewat dalan Sam Ratulangi. Ngono ya. Oke, ngomong soal Hari Juang Polri Caning, bagaimana sejarahnya? Tadi Hari Juang Polri ini diperingati bentanggal selikur Agustus dan merupakan tonggak sejarah penting kanggo institusi kepolisian Republik Indonesia. Penetapan hari ini merujuk pada keputusan Kapolri nomor 95 / 1/2014 tentang Hari Juang Polri sing ditandatangani Barek Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tanggal 22 Januari tahun 2014. Penetapan tanggal iki bukan tanpa alasan Caning. Mergane peristiwa ono peristiwa sing melatar belakanginya yaiku proklamasi Polisi Republik Indonesia sing terjadi tanggal 21 Agustus tahun 1945. Saiki ono sekitar 250 anggota polisi istimewa berkumpul nang halaman markas mereka nang Surabaya. Markas iki dikenal sebagai kawasan sekolah Saint Louis nang dalan Polisi Istimewa Kota Surabaya Jawa Timur. Nah, dalam peristiwa tersebut, Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin membacakan teks proklamasi polisi sing wis disiapno lan kemudian diikuti oleh seluruh personil Polisi Istimewa ya. Oke, jadi itu ya Caning ya. Hari Juang Polri, Hari Juang Polri sing diperingati bentanggal 21 Agustus.

sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri, karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar o. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896-3008-903 kali. SP Tuban Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

hasil perjuangan meraih kemerdekaan berko hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ana campur tangan bangsa liyane. Siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat lan nyatukno perbedaan

Cak Ning, pernah tahu krungu istilah perlinsos gak? Iki loh, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah, gawin juga awak dhewe kabeh, ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip, kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo Caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulio, bareng-bareng.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caning DPRD Jawa Timur menyetujui usul prakarsa rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang obat bahan alam menjadi Raperda inisiatif DPRD Jawa Timur. Persetujuan ini ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur awal pekan lalu. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jawa Timur, Ariful, membacakan rancangan keputusan DPRD mengenai persetujuan usul prakarsa Raperda tersebut dalam rapat paripurna. Raperda ini disiapno gawe memperkuat ekosistem obat berbahan alam nang Jawa Timur, mulai teko pengembangan bahan baku sampai perlindungan konsumen. Nyanda kabar liane, caning pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur nyalurno insentif senilai 3 miliar rupiah nang 5.500 guru ngaji utawa guru Taman Pendidikan Al-Quran TPQ sepanjang tahun 2016. Ben guru TPQ penerima insentif entuk 350.000 rupiah per wulan utawa 4,2 juta rupiah per tahun. Para penerima sadurunge wis kecatet dalam aplikasi Education Management Information System atau EMIS GOPE Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Penyerahan insentif secara simbolis iki dilakokno barek Bupati Sidoarjo Subandi nang Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo dina Rebo tanggal 19 Agustus wengi. Janing iku moyore woro-woro jam 8 isu iki, aku Ana Riangga ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isu.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

tirocho eng wang nati lenggono anapi pirowo wastu sedengah

0: Potong Bala Pro 4 RRI Surabaya CCDW Rek. Yo Caning, ngomong-ngomong nang hari iki Caning koyo sing mau wis tak infono gawe sampean diperingati sebagai Hari Juang Polri Caning yo. Nah, ngomong-ngomong Polri, itu kan Polisi Republik Indonesia ya kan. Nah makaniku menurut sampean Cak Ning, polisi zaman saikiki kudu koyo apa sih ya. Jadi Cak Ning monggo sampean iso menyampaikan aspirasinya ngono ya, harapannya tentang polisi zaman sekarang iki kudu koyo apa. BE sampean duwe pengalaman berkesan ketemu polisi, monggo saged diceritakno. Lontong Balap.
1: Tuk endeng Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pancen nyoto.
0: Nyoto tenan.
1: Alhamdulillah.
0: Lah wis guyu dhisik Herman deh gue. Ya apa-apa Nying Zimmer, Siti Mercon, gimana kabar? Sudah lama enggak ketemu.
1: Kabarnya baik-baik aja. Kalau Ning Ana?
0: Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Alhamdulillah, luar biasa. Towo. Ya Allah.
1: Cerita Chandra.
0: Iya. Ya weh, apa? Ngomong soal polisi ki, soal Hari Juang Polri ki, saiki nang Lontong Balap.
1: Soal apa?
0: Hari Juang Polri. Harapane sampean tentang polisi, sampean pengene polisi zaman saiki ki kudune kaya apa?
1: Ya, menurut saya polisi itu harus nolong. Bukan apa ya? Polisi itu bukan nolong tok ya, tak rasa-rasa nombe sing situ ya. Misalnya ada apa-apa itu ada sesuatu gak ditolong ya. Iya kan yang anak?
0: Iya.
1: Pikirku gak usah duit ditolong gitu loh orang-orang yang apa. Tak pikir misalnya yang anak duit di situ. Kalau Ning Siti mau ngukum Ning Ana itu lah nggak ada duit, nggak terhukum ya. Iya, tapi bener dong. Pikir tuh nggak usah duit, dihukum oleh wong sawa itu ya.
0: Iya.
1: Lek Ning Siti jadi polisi, nggak usah duit. Sing salah tak hukum.
0: Talah, dihukum.

0: iya toh, katik duit toh.
1: Kalau neng kiri, kasih polisi, enggak usah duit. Kalau tak utung. Enak toh, lek neng kiri bisa dipolisi.
0: Biasa aku iya, biasa.
1: Misalnya hari Rebo, hari Rebo itu arek-arek perai enggak?
0: Enggak toh, ono perai apa? Dino apa aja nih?
1: Mulutan kan tanggal 25 ya. Perai enggak hari-hari Rebo itu?
0: Hari apa sih itu?
1: Hari Rebo itu perai enggak arek-arek?
0: Tanggal lapang tadi itu?
1: Enggak ya?
0: Enggak, ya enggak, lala apa terusan perai? Enggak.
1: Iya, kok neng Siti lek lek jadi mau kesana, lek mau ketemu ya Aisyu, ya ayo.
0: Ampret, bojo ah.
1: Iya, sungguhan.
0: Apa? Mesti.
1: Kalau enggak ya seperti biasa nih, maafkan saya ya.
0: Ya kan, kurung apa-apa loh, seperti biasa nih. Aja nih. Talah.
1: Enggak apa-apa, ayo.
0: Apa nih sih enggak apa-apa?
1: Ada arek-arek hari-hari itu.
0: Ada. Ati-ati enggak apa-apa sih aku seluwe disian saiki. Ya apa rek? Aku gak pengen bawa, mangan. Aku pengen mangan saiki aku iki.
1: Kok pengen apa sih?
0: Aku iku apa ae aku ki nrimo ing pandum.
1: Nah. Ya. Dilihat aja nanti ya.
0: Tak lihat.
1: Kalau sudah kesana, oke?
0: Okay? Oke. Okay. Ya, siap.
1: Kalau Jumat arek-arek senam ya.
0: Enggak dong. Saya ki dina Jumat wis gak ono soalnya dina Jumat prei.
1: Oh prei, semua prei.
0: WFH. Work apa from. Apa itu WFH? Bekerja dari rumah. Ya kurang karuan nang omahe ku pre apa kerja.
1: Paling melungker ning ana ya.
0: Iya.
1: Kalau ning Siti aktif orangnya. Siapapun enggak mau males-malesan kecuali sakit.
0: Sakit apa? Malah rindu.
1: Enggak. Iya wes.
0: Iya. Ya wes. Lontongnya kate didumno guys apa?
1: Iya, tapi nanti putra lagi terpesona ya, oke?
0: Oke.
1: Ya oke. Tontonnya buat Umi Kustia, sama Abah Marioto, Bu Haja Suratno, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Kak Ali, Neng Ella. Ya wes, kesemuanya aja Neng Ana ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih banyak Neng Ana.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya ono Cak Parno, Sugeng Enjang lontong balap.
2: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Yo pancene yo siji dhewe to Neng Ana.
0: Siji dhewe to Cak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat-sehat to Neng Ana?
0: Inje sehat.
2: Alhamdulillah. Wa syukurillah. Allahu Akbar.
0: Amin. Yes.
2: Yang mbak ada Neng ya?
0: Inje kan dinten Jumat niki, Cak Parno.
2: Iya, gak apa-apa lah.
0: Inje.
2: Jadi, nikmati ya.
0: Inje.
2: Niki sing di omong-omong ini apa tuh nih?
0: Ngomongno soal menurut Cak Parno, polisi zaman saiki kudu ya apa?
2: Niku kan polisi niku jargone niku pelayan masyarakat, pelindung masyarakat, tapi dereng diterapaken sing jargon ngoten niku nek polisi eten gene jalan raya niku ge pancene ge ngoten lho ning
0: nggih

0: Anake polisi tasih dereng nerapaken ngoten, ngene melayani masyarakat ngoten iku berarti nggih. Ya semoga-moga polisi niku dipandang masyarakat niku sangat menyenangkan ngoten lho ning karbulo niku. Nggih, enten pundi Pak kemawon papan lenggahipun niku nek melayani misale wonten Samsat wonten kantor-kantor dinas niku harus dilayani dengan baik ngoten lho nek.
1: Injil leres baik. Baik tanpa pamrih ngono-ngono ya Cak Parno ya.
0: Nggih. Lah kula niki kan ngeten ta ning wingenane niki. Ning nggih bulan wingi lah nggih kurang lebih 1 bulan. Anak kula kan kecelakaan. Nah, niku sepeda motore niku ditahan wonten polsek, wonten salah satu polsek wonten Sidoarjo nggih. Wis areke wis loro operasi. Akhire waktune mendhet sepeda. Sepeda motore kan kawangsul badhe dintadakne. Ngoten lha kok ditarget sak menten ngoten ening.
1: Duh.
0: Nggih. Akhire keluarga niku kan keberatan to ning.
1: Nggih.
0: Nek ditarget ngoten niku. Enten salah satu keluarga sing dadah kenalan tiyang Polda mriku lho ning. Niku kiyambake niku diturhati keluarga kula niku ning akhire di telepon nek melayani masyarakat iku aja atik model ngono. Karena engko karo masyarakat sampean dilaporne cocok sampean iso dimutasi dikonone. Wis ngomong mbak aku nah aku sing ngongkon kayak ono tukon rokok sak mene ae ngoten akhire.
1: Wow.
0: Ya alhamdulillah. Nggih, nek merasa terjangkau, merasa keluarga niku mboten keberatan kan mboten napa-napa to ning. Niku inangka jasane piyambake nolong masyarakat sing sedang kecelakaan. Mboten nek kangge. Ampun kok sak wenang-wenang terus wis kesusahan kayak dikenekne dana biaya ditarget ngoten niku kan masyarakat merasa gak ikhlas ngoten lho ning.
1: Betul.
0: Rezeki niku nek rezeki sing gak ikhlas ya gak iso barokah. Niku lho ning keluhan-keluhan kula pengalaman kula nembe mawon niku ngoten.
1: Nggih.
0: Anto saat iki sepedae wingi nembe dipendhet terus areke nggih dereng waras pasé dereng sakit lebet kerja.
1: Nggih.
0: Ngoten mawon pengetahuan kula. Nggih. Hari Bang Polri hari ini hari sing wonten kene napa kene tengah kota Surabaya niku
1: polisi istimewa jalan polisi istimewa
0: polisi istimewa selamat bagi Polri seluruh Indonesia semoga bisa melayani setulus hati dengan masyarakat lontongi kula dumene nggih.
1: Oke siap.
0: Ning Siti niki wae ngedumi kula lontong kok iki lontong tok iki gak ana sayure iki terus dipangan karo apa ning iki?
1: Lah iya iku. Masa mangan lontong tok ya?
0: Masa digrokoti lontong tok ngene. Kagem ning Ela ning Isti karo lajeng wonten Cak Wanti wonten Cak Mulyono, Cak Toto, Cak Andi, ning Sari ingkang wonten Kedati, lajeng ning Hajah Suratno ning Hajah Gustiah wonten Bakobar ugi kagem sedaya kemawon. Oh ning Iin kalih ning Dian. Nggih. Matur nuwun ning ana.
1: Sami-sami, Cak Warno.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning, aku putar lagu sih. Sing terpesonain kok tak puterno gawe penutup acara yo, Ning Siti yo. Saiki kita dengarkan dulu lagu dari Via Fahlevi, judulnya Hangeluri. Oke dah kalau kita yuk lanjut yuk.

0: Rek, eling ora pas jaman perang biyen. Mbambai kini mung sanggup prik runcing karo ati nekat gawe ngusir penjajah. Kape perjuangan iku gawe siji tujuan, merdeka. Saiki Indonesia wis genep umur 81 taun. Pitakone, opo roy arek Surabaya iki isih panggah balung sumsum? Jaman saiki penjajah wis duduk bedil utawa meriam rek. Tapi, kemandesan, kemelesetan, karo godaan gawe pecah belah. Ojo gelem diadu domba. Biyen, kini isok merdeka amarga gotong royong, duduk melaku dewe-dewe. Ayo rek, ning dino kemerdekaan kaping 81 iki, tunjuk no, lek geti Surabaya iku ora tau luntur. Jogo kotane, jogo bangsane. Terus maju gawe Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Soto Madura. Soto Madura nyamanong kutaya. Epro 4 RRI Serbeja. Ben are sabto, kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga. Toseto, toseto, Soto Madura. Tadak tongkel letaya. Epro 4 RRI Serbeja.

Kantor Pos Keponrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kait jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kait Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Keponrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Channing berlaku UMKM dituntut gak mek ngandalno kualitas produk tapi yo iso manfaatno teknologi digital kanggo memperluas pasar. Tantangan iki dibahas Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya nang jerone workshop bisnis digital UMKM bertajuk Naik Kelas di Era Digital, Strategi Promosi dan Pengembangan Bisnis UMKM Dino Kemis tanggal 20 Agustus tahun 2016. Ono ake 140 pelaku UMKM teko berbagai daerah melok workshop iki caning sing diadakno nang kampus loro Universitas Hayam Wuruk Jalan Wonorejo Utara Rungkut Surabaya. Mereka untuk materi mengenai strategi promosi lan pengembangan bisnis berbasis teknologi digital teko dosen akuntansi UHW Dr. Rizky Aprilianita SEMA CERDA. Nyanda kabar liane caning Persebaya Surabaya dal kurung masekno bakalan nambah pemain asing meski bursa transfer Super League 2016-2017 cek terbuka. Manajemen lan tim pelatih milih mengutamakan kebutuhan taktis karo kualitas pemain ketimbang sekedar memenuhi kuota legiun asing. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai setiap rekrutmen kudu ngekei manfaat nyoto kanggo tim. Makane iku keputusan mendatangkan pemain baru gak bakalan dilakokno secara terburu-buru hanya karena masih tersedia slot pemain asing. Janing iku mau yore woro-woro jam songo isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 10 isu.

0: Sugeng, enjang caning, saya iki wis jam 09.18 luwe 18 menit waktu Indonesia Barat. Wayahe acara selanjutnya yaiku enten dialog nggih caning nggih. Dialog nopo niku langsung saja saya akan kasih tahu caning semuanya ya. Jadi dialog kita Indonesia mengenai peningkatan kapasitas SDM koperasi UKM berbasis pesantren. Nah, teng studio sampun rawuh enten Cak Ahmad Rizadi SEMA, beliau adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan UPT Pelatihan KUKM Provinsi Jawa Timur. Sugeng enjang Cak Ahmad.
1: Nggih, sugeng enjang.
0: Inje, pripun kabare?
1: Alhamdulillah baik.
0: Saya sebenarnya termasuk terkaget-kaget pagi ini sampean datang. Soalnya infonya panjenengan nggak bisa datang gitu by phone gitu ya. Alhamdulillah kalau bisa datang ya syukuran gitu kan, lebih enak ngobrolnya. Nggih. Ngomong soal peningkatan kapasitas SDM koperasi UKM berbasis pesantren, mungkin panjenengan bisa kasih apa ya spill terlebih dahulu ke Cak Ning, pengantarnya dulu gitu ya. Kira-kira opo sih dino iki adoe ngangkat tema iki gitu.
1: Jadi tema pada hari ini dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Pondok Pesantren melalui program Ekotren OPOP atau One Pesantren One Product di Jawa Timur yang kita tahu bersama merupakan unggulan program dari Ibu Gubernur Jawa Timur. Yang ini memang dimaksudkan dalam rangka untuk bagaimana kita mengembangkan SDM yang berkualitas di pondok pesantren, terutama dalam hal untuk peningkatan keterampilan yang berbasis jiwa entrepreneurship, baik itu secara individual maupun secara organisasi, tentunya melalui koperasi pondok pesantren seperti itu.
0: Oke, mungkin bisa diingatkan kembali untuk pendengar gitu, OPOP itu singkatan dari apa nggih?
1: Ya. OPOP itu One Pesantren One Product.
0: One Pesantren One Product, iya ya. Betul. Oke, jadi ya, betul. Setiap pesantren diharapkan produktif punya produk unggulannya begitu nggih?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong untuk merealisasikan hal tersebut pastinya diperlukan semacam kalau ibaratnya di kegiatan itu ada program-programnya gitu nggih. Ya. Nah, kalau itu bagaimana prosesnya, cara kerjanya itu seperti apa?
1: Ya. Jadi kita tahu bahwa Ekotren OPOP ini punya 3 pilar ya di Jawa Timur. Pendekatannya adalah yang pertama pilar melalui peningkatan SDM santripreneur, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia santripreneur, terutama untuk mendorong agar bagaimana santri-santri ini tidak hanya memiliki bekal ilmu agama tapi juga memiliki kemampuan atau jiwa kewirausahaan, kemampuan manajemen dan siap nantinya menghadapi tantangan zaman ketika lulus dari pondok pesantren. Kemudian juga ada pilar selanjutnya yaitu sosiopreneur yang merupakan tindak lanjut dari dari santripreneur, di mana harapannya ketika alumni pondok pesantren ini lulus itu bisa menjadi seorang sosiopreneur ya, atau entrepreneurship yang berjiwa sosial tinggi tentunya, supaya bisa lebih bermanfaat bagi tentunya bagi masyarakat ya di luaran pondok pesantren. Pilar yang ketiga yaitu pesantrenpreneur, ini kita kembangkan di OPOP itu melalui koperasi pondok pesantren. Jadi setiap pondok pesantren kita dorong agar bisa menghidupkan, mengembangkan koperasi pondok pesantren sehingga menjadi pilar usaha unggulan atau pilar usaha yang bisa berkembang ya di pondok pesantren seperti itu.
0: Oke, ya. Jadi ada 3 pilar itu ya, yang memang kayak menjadi apa ya, menjadi ya pilar ya, namanya pilar itu kan berarti menjadi dasar ya, gitu ya,
1: fokus
0: menjadi dasar
1: kita ketika pengembangan 3 tersebut ya.
0: Oke. Nah, kalau berkaitan dengan tema kita kan tentang peningkatan kapasitas SDM-nya, ya. SDM koperasi. Seberapa penting itu peningkatan kapasitas SDM buat koperasi dan UKM yang berbasis di lingkungan pesantren?
1: Iya. Iya, jadi Jadi ini sangat penting dengannya karena kita ketahui bahwa setelah lulus, terutama setelah lulus di pondok pesantren, itu kan memang kemampuan para santri ini beda-beda gitu. Ada yang memang ahli di bidang agama, tentunya memang ahli di bidang agama karena ini pondok pesantren. Nah, cuma mungkin memang ada juga yang santri-santri ini yang mungkin tidak selalu cocok ataupun tidak selalu bisa bergelut di bidang agama gitu ya. Nah, program Ekotren Opop ini dalam rangka juga memberikan alternatif kepada para santri supaya juga bisa memiliki bekal tentunya dalam berwirausaha, karena bagaimanapun saat ini kita tahu sendiri persaingan di dunia kerja juga sangat tinggi, kemudian bagaimana tuntutan kerja juga sangat tinggi, sehingga harapannya ketika para alumni pesantren ini ketika sudah tidak di pondok pesantren tentunya juga bisa mengembangkan diri mereka, itu salah satunya melalui wirausaha gitu ya. Selain mereka tentunya juga harapannya bisa berdakwah ke masyarakat, tapi juga bisa mampu menciptakan peluang-peluang usaha yang itu juga secara ekonomi nantinya juga merupakan syiar ya, syiar secara ekonomi Islam tentunya.
0: Oke, jadi seperti itu. Jadi memang apa SDM-nya di sini adalah yang dimaksud anak-anak pesantrennya, anak-anak santri gitu, Nge. Ya, mereka diajarin ya, bagaimana berdaya begitu ya dengan adanya OPOP itu ya kan. Ya. Baik, lalu potensi apa aja sebenarnya yang dimiliki oleh pesantren dalam mengembangkan koperasi dan UMKM?
1: Ya. Potensinya cukup besar ya, karena sekarang ini kan kita tahu sendiri juga jumlah pesantren salah satunya di Indonesia ini yang paling besar di Jawa Timur. Dengan jadi bagaimana nantinya SDM yang kita kembangkan melalui program Ekotren Opop ini itu juga bisa memacu pengembangan ekonomi tentunya di daerah masing-masing, terutama di Jawa Timur. Nah, SDM ini cukup penting, kita memang

0: Nanti akan ada pendaftaran dan kami harapannya bisa memberikan bekal nantinya kepada santri-santri ini untuk bisa berwirausaha membawa produk masing-masing dari pondok pesantrennya, kemudian kami ajarkan terkait digital marketing dan sebagainya. Kemudian untuk yang sosiopreneur kami juga ada pelatihan-pelatihan peningkatan SDM, kewirausahaan bagi alumni pondok pesantren di Jawa Timur tentunya. Yang paling penting memang kami saat ini karena penekanan pada teknologi ya, bagaimana kita bisa menguasai teknologi terutama untuk digital marketing, dan sekarang juga eranya kita tahu bersama eranya kecerdasan buatan, sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini kami fokus untuk melakukan pendidikan pelatihan bagi alumni pondok pesantren terutama program OPOP untuk bisa menguasai kecerdasan buatan ini dalam rangka memasarkan produk-produk barang atau jasa yang mereka miliki. Nah, untuk yang pendekatan koperasi pondok pesantren, kami juga telah melakukan peningkatan SDM melalui sertifikasi kompetensi, karena saat ini kan juga kita mengenal ada namanya SKKNI ya, Ningana, itu program dari Kementerian Tenaga Kerja untuk menstandarkan kualitas SDM ya, kompetensi SDM. Nah, kami dalam beberapa tahun terakhir juga melakukan sertifikasi kompetensi untuk pengelolaan manajemen retail ya untuk koperasi pondok pesantren.
1: Oke, sertifikasinya ini yang mengeluarkan badan atau ya, lembaga apa?
0: Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.
1: BNSP. Ya, oh. Kan fasilitasi. Oke, jadi kolaborasi sama BNSP begitu, ya, Gie?
0: Betul sekali.
1: Baik, kita jeda dulu sebentar. Ya. Ngaso dulu sebentar, kita dengerin lagu dulu. Ya. Jangan kemana-mana Caning, buat Caning yang mau bertanya silahkan sage telepon di nomor 0896021111, satunya 3 kali, 968, atau ke 5462961 Caning.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif,
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Oke, Cani, bagaimana nang dialog kita Indonesia bare Cak Ahmad Rizadi, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan UPT Pelatihan KUKM Provinsi Jawa Timur. Nah, monggo yang mau bertanya silakan, line interaktifnya sudah kami buka, bisa di 5462961 atau 0806 00 11 11 11 06 8. Cak Ning, nggih. Monggo. Nah, ini udah ada yang masuk ke WA ya. Ada Ning Rina teng Surabaya, dia ini Cahma cerita kalau punya usaha kecil di lingkungan pesantren. Saya punya usaha kecil di lingkungan pesantren. Apakah ada pelatihan dari UPT Pelatihan KUKM yang bisa membantu kami belajar pemasaran secara digital? Begitu.
3: Ya, dari Ning Rina ya.
2: Nggih.
3: Surabaya. Ya, jadi pelatihan untuk usaha kecil di lingkungan pesantren kami ada pelatihan-pelatihan. Oleh karena itu biar tidak ketinggalan itu kita harapannya bisa follow ya Instagram Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur, kemudian juga ada Instagram Ekotren Opop Jawa Timur ya. Karena kadang pelatihan-pelatihan kita sampaikan di kanal Instagram tersebut, termasuk kanal Instagram UPT Pelatihan Koperasi UKM ya. UPT Pelatihan Dinas Koperasi UKM Jawa Timur. Jadi ada tiga Instagram itu. Hari ini kami juga ada pelatihan online terkait dengan UMKM. Salah satunya tentang bagaimana cara memasarkan digital marketing ya, melalui aplikasi WhatsApp Business. Kemudian nanti sore juga ada pembuatan Canva ya untuk poster di sosial media, seperti itu nih kan.
2: Oh, ada ya pelatihan itu ya?
3: Iya.
2: Gratis atau berbayar?
3: Kalau secara online banyak gratisnya.
2: Oh, banyak gratisnya.
3: Tapi kalau yang untuk offline juga gratis, cuma memang karena pesertanya kita biasanya kerjasama dengan pondok pesantren ataupun kita umumkan melalui flyer, sehingga siapa yang memenuhi persyaratan tentunya bisa tindak lanjut untuk mengikuti pelatihan secara offline seperti itu.
2: Oh, oke. Okay. Ya. Nah, terus ada juga dari Cak Dedi di Gresik. Ya. Kemampuan apa sih sebenarnya yang paling penting untuk dimiliki pengurus koperasi pesantren di era digital seperti sekarang?
3: Ya, kemampuan apa yang paling penting tadi ya? Ya, jadi memang saat ini kita tidak lepas dari tantangan global, yaitu masalah pemasaran ya, pemasaran produk terutama. Jadi kalau untuk koperasi pondok pesantren yang telah memiliki produk, baik itu barang atau jasa ya, tentunya bagaimana kita bisa melakukan pemasaran, dan yang paling penting dari pemasaran tersebut goalnya adalah penjualan seperti itu. Nah, itu yang menjadi tantangan kita bersama karena persaingan juga semakin banyak. Nah, oleh karena itu harapannya untuk koperasi-koperasi pondok pesantren ataupun pondok pesantren yang belum punya koperasi bisa segera menghubungi Sekretariat OPOP Jawa Timur untuk bisa mendaftar Ning Ane. Di Dinas Koperasi Jawa Timur Jalan Raya Juanda itu ada Sekretariat One Pesantren One Produk Ikutan OPOP. Nah, bagi pondok pesantren yang belum punya koperasi bisa mendaftar ke sekretariat tersebut, nanti akan ada fasilitasi untuk pendirian koperasi pondok pesantren. Bagi yang telah punya koperasi pondok pesantren juga bisa mengikuti mendaftar ya di program Ekotren OPOP Jawa Timur di sekretariat bersama. Nah, setelah itu kami nanti punya database untuk peserta koperasi pondok pesantren yang sudah melalui atau yang sudah terdaftar di Ekotren itu. Nanti biasanya kami blast untuk pengumuman pelatihan-pelatihan yang ada di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur dengan seperti itu.
2: Oke. Nah, kalau kembali lagi tentang pesantren, tentang SDM, tentang santri, tiap anak-anak pesantren itu kan belum tentu mau untuk bergerak begitu ya. Ada yang mau, ada yang enggak. Nah, gimana nih caranya untuk mendorong para santri supaya enggak hanya menjadi konsumen tapi mereka juga bisa menjadi pelaku usahanya begitu.
3: Ya. Ya, ini memang harus diawali dengan apa ya? Penguatan pendidikan kewirausahaan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah cukup banyak pesantren-pesantren yang ada muatan wirausaha, ya kita tahu bersama. Banyak pesantren-pesantren yang juga ada kelas khusus untuk terkait dengan kewirausahaan. Nah, itu tentunya selalu kita dorong karena ya memang kita harus pahami bahwa tidak semua alumni pesantren itu nanti lulus menjadi pendakwah semua kan tentunya. Nanti juga akan ada yang mungkin menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita dorong melalui program-program pendidikan pelatihan di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Ya, sehingga santri ini paling tidak punya wawasan bahwa nanti setelah lulus itu ternyata tidak hanya bisa melanjutkan pendidikan ataupun apa ya istilahnya melamar pekerjaan, tapi juga bisa menjadi pelaku usaha seperti itu.
2: Oke. Jadi memang apa ya, yang namanya santri itu ada paradigma bahwa mereka itu kok lek dadi apa mana yang perempuan-perempuan nanti kalau lulus ya wes nikah gitu kan. Enggak kepikiran untuk hal-hal yang berbau sebagai pelaku usaha begitu. Berbau dong. Karena saya sering lihatnya begitu. Kadang-kadang kalau anak-anak santri itu sering kali ya wes mari mondok ya wes terus habis itu nikah gitu. Yang cewek sih, kalau yang cowok saya enggak tahu. Oke. Nah, mungkin bisa ini terakhir ya, apa harapan dan target ke depan terhadap SDM koperasi dan UKM berbasis pesantren di Jawa Timur? Ya.
3: Jadi kami ingin mengembangkan dengan adanya program Ekotren OPOP Jawa Timur ini, sekali lagi pesantren bisa semakin berdaya dan tentunya baik itu santri, kemudian sosiopreneur, alumni pesantren, dan pesantrennya sendiri melalui koperasi pondok pesantren itu bisa lebih sejahtera. Ya kita contoh misalnya pondok pesantren Sidogiri dengan Kopontren Sidogiri, kemudian mereka punya BMT UGT Nusantara dan lain sebagainya yang sekarang valuasi aset usahanya itu kalau mereka digabung itu sudah mencapai mungkin triliunan rupiah gitu ya. Jadi banyak juga misalnya kayak pesantren Hidayatullah di Surabaya dengan Asakinah Mart-nya kemudian.
2: Iya benar.
3: Nah itu kan miliknya Ponpes juga lah sebenarnya. Melalui koperasi pesantren ada juga Al-Yasini, Amanatul Umah dan lain sebagainya lah. Ini harapannya pondok pesantren ini selain menjadi pilar tadi ya, maksudnya pilar keagamaan juga sebagai pilar pemberdayaan wirausahaan yang berbasis nilai-nilai Islam seperti itu.
2: Okay.
3: Jadi mereka menciptakan ekosistem sendiri. Jadi seperti di Sidogiri, di Al-Yasini, di Daitul, mereka ketika lulus tidak bingung karena ada wadah kopontren untuk bisa berwirausaha, untuk bisa mengembangkan usaha di lingkungan pesantren yang itu juga tidak main-main gitu ya. Jadi kalau dikelola secara profesional seperti tadi itu Sidogiri dan lain sebagainya itu bisa omset gabungan dari usaha macam-macam. Kita tahu ada Basmalah itu ya, miliknya Kopontren di Sidogiri, kemudian ada Air Minum Santri misalnya, dan BMT juga KSPPS itu ternyata juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para alumni santrinya sendiri dan masyarakat sekitar seperti itu. Itu jadi, role model yang kita harapkan seperti itu.
2: Baik, jadi kewirausahaan berbasis pesantren itu tadi. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih untuk penjelasannya di acara Dialog Kita Indonesia kali ini, Cak Ahmad Rizadi, SEMA, sama-sama Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan UPT Pelatihan KUKM Provinsi Jawa Timur. Sehat selalu Cak Ahmad, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
3: Alhamdulillah, terima kasih dengan kesempatannya. Semoga kita bisa semakin berdaya pesantren-pesantren di Jawa Timur. Terima kasih.
2: Amin, terima kasih. Oke, Caneng, tak sudahi dulu sekalian aku pamit. Mari ngene ono ning ayu sing bakalan ngancani sampean. Ojo nang dindi Caneng, pancet nang propapat suara budaya Surabaya. Aku pamit, salam budaya.

Cak Ning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarah. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo Cak Ning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

0: Caning, Surabaya iki saiki wis tambah apik. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo gak eman. Gawen Pemkot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele. Buak sampah sak karpe. Surabaya iki omai dewi lo caning. Lek omamu resi, atimu lak melu adem toh. Mulo ayu dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, opo mane nang kali. Olah sampah teko oma, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedae. Surabaya resi, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.
1: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing nek penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT. Saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh. Kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Boten Bu RT. Malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10.

jane ngono kegiatan memasang kain poleng nang pohon nang kawasan sumber air Kalidowo Panggul Trenggalek Jawa Timur dino Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2016. Kegiatan ini dalam rangkaian hari jadi ke 832 Kabupaten Trenggalek lan dilakokno sebagai upaya konservasi sumber air berbasis kearifan lokal melalui penanaman pohon, barek pelestarian pohon-pohon tua nak sekitarane kawasan mata air.

0: Cak Ning ono screening tuberkulosis santri nang Tebu Ireng Jombang, Cak Ning. Pengecekan santri, pengecekan kesehatan gratis alias CKG terintegrasi dengan screening tuberkulosis massa nang SMA Ahmad Wahid Hasyim Ponpes Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur iki dilakokno dino Kamis wingi, Cak Ning, tanggal 20 Agustus tahun 2016. Program CKG lan screening TB iki menggunakan alat ronsen dada portable berteknologi AI sing diadakno Kemenkes mulai tanggal 18 sampai 20 Agustus menyasar 2678 wong santri karo guru nang lingkungan pondok pesantren Tebu Ireng. Toko proses screening iki ditemokno ana akeh 26 wong terindikasi tuberkulosis tapi cek memerlukan pemeriksaan lebih lanjut lan pengobatan. Janing ku mau ya waro-waro jam 10 isuk iki nedo nerimo.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Dilanjut samarini ana ning ngener yangga sing wis ngancani sampean kabeh melaju nang Tanjung Perak pagi awan iki tak genteni ya. Tongkat estafet sudah di tangan Ayu Arta. Ngene ya Cak Ning. Tak kancani sampean kok merapat nang jam 3 sore. Gawe edisi dina Jumat kalender 21 Agustus 2016. Ya apa kabar sampean kabeh Cak Ning? Moga-moga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Mudah-mudahan segala yang kita kerjakan, lakukan di hari ini membawa berkah barokah yang luar biasa nggih untuk keluarga tercinta maupun untuk diri sendiri dan juga untuk lingkungan sekitar kita ya. Masih dalam rangkaian kemerdekaan Republik Indonesia ya Cak Ning ya. Semangat senantiasa menyala, semangat senantiasa membara. Ya toh, dino iki Jumat mlebu nang dino ke selikur nang wulan Agustus. Ngene ya Cak Ning ya, masih wis nang tengah-tengah wulan, kita harus senantiasa optimistis, harus selalu berpositif thinking ngene ya kan. Ya wis, ana sing arani bariki apa jenenge informasi kuliner ya, kawe sampean kabeh. Engko BPE teko rekomendasi sing tak ulas mari ngene iki sok dadi referensine sampean kabeh untuk nanti makan siang ngene ya Cak Ning ya. Tetep pon angkene nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nah, nek gawe sampean kabeh Cak Ning ya sing ana keluarga, ana dulur, ana family, ana tangga kerabat. Ya ta ana kanca sing iso nyanyi, berbakat bernyanyi, berpotensi menyanyi ngene ya ta. Nah langsung ae. Nek sampean siap dadi bintang, saiki wayahe sing sampean enteni ya. Bintang radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI sing saiki tampil luwih modern, luwih seru, luwih digital ya kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun duwe bakat nyanyi, percaya diri ambek siap nampilno kemampuan sing paling apik. Cepetan daftar ya Cak Ning, pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuane sampean kabeh ya nampilno lagu pop Indonesia ambek pop daerah. Nah, terus raih kesempatan kanggo tampil keren nang ajang grand final bintang radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum ya, peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku ambek khusus peserta wanita gak pas bobot. Nah ojo dicarno yorek, suara emasnya sampean cuma dirungokno pas nang kamar, saiki wayahe bersinar nang panggung nasional ya. Daftar ya Cak, mari ngono sampean kabeh iso nglakokno pendaftaran ya nang website bintang radio rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia ambek buktekno nek suarane sampean sing paling apik sa Indonesia ya. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso menghubungi RRI Surabaya mbare aku ning Ayu 0896300893 x 0, SP Tuban ana ning Witra 0896160045745, bare SP Kediri ana Cak Fauzi 0857283437 52. Bintang Radio 2016 wayahe swara sampean dadi inspirasi Indonesia.

sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

Ning sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek? Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning mlaku-mlaku mana ya Caning ya? Nang di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sak durunge londo njajah awak dhewe Caning. Salah sijine Kampung Mas Pati. Iki jarake mek 200 meter teko Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk teko kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata Pati yang diambil dari Adipati utawa Patih. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nang kono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nang gone kawasan Mas Pati iku ya ana Oma Ongko Loro sing dibangun taun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuane dibangun gawe sekolah rakyat supaya iso ngurangi warga sing buta huruf wektu iku Cak Ning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno cak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopoh kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Caning awan ini kita ajak sampean KP gawe mengenal beragam olahan aci. Dadi ini sing bahan dasari aci ki gampang banget ditemokno nang sekitarane awak dhewe. Mulai teko ngarepan sekolah, pasar, sampai warung pinggir embong ya. Macem iki gamek siji tapi berbagai rupa. Ada yang digoreng, dikukus dan juga berkuah. Masih yo asale teko bahan sing simple ya Cak Ning, olahan aci ki isok hadir dengan nama, bentuk dan cara penyajian yang begitu beragam. Jadi ini satu bahan beragam wajah di tangan masyarakat. Teko cilok cireng ya, aci ki menemukan jalannya di tanah Sunda. Jadi masih olahan aci ki gak terbatas asale teko siji daerah ae, tapi aci sing awak dhewe kenal pancen akeh ditemokno nang wilayah Jawa Barat. Olahan aci ki lekat dengan wilayah Jawa Barat karena tanah di wilayah ini sangat cocok digunakno gawe nandur singkong. Yang mana kita tahu bahwa bahan dasar aci sendiri berasal dari tepung tapioka yang berasal dari patine singkong ya. Nah, mari ngono Cak Ning. Ana beragam jajanan ya utawa panganan sing asale iku teko tepung tapioka iku mang ya, alias aci iki ya. Dadi ini ana sing arane cilok. Dadi cilok iki dibentuk bunder, terus cara-carane ku direbus, dikukus, terus mari ngono nek misale pengen sing luweh ana kriuke ngono ya iso digoreng. Terus mari ngono ana sing jenenge cireng. Nah, cireng iki ya pastine digoreng ya. Barek biasane iku bumbu kacang pedese. Terus olahan cireng iki ya macam-macam isiane ya. Ana sing isiane daging, ana ayam, sosis, keju, kornet. Terus mari ngono Cak Ning, ana sing jenenge iki ya, bakso aci. Nah, bakso aci cuangki. Nah, ya iki disajekno barek pilus, cikur, somai, batagor kering, barek pangsit, kemudian dipadukan dengan kuah bumbu rempah. Nah, Cak Ning, aci ki gak sekedar bahan sing gampang ditemokno, tapi yo bagian toko keseharian masyarakat. Olahan aci biasanya ditol mbarek rego sing relatif terjangkau, lan jenisnya ki beragam ya, sehingga jajanan serba aci ini mudah diterima oleh masyarakat. Terus mari ngono kreativitas iki gak terlihat dari bentuk makanannya tapi juga dari cara masyarakat memberi nama. Cimol iki asale teko aci digemol. Cilok teko aci dicolok. Cireng aci digoreng. Terus cibai iki singkatan teko aci ngambai. Nah, jeneng-jeneng iku mau berkaitan barek cara makanan iku mang dibuat atau disajikan. Menarik gak ana aturan khusus dalam penamaan jajanan Sunda, terutama makanan berbahan aci ya. Nama tersebut dapat berkembang mengikuti kreativitas masyarakat. Nah, kemang Cak Ning ya, olahan aci alias tepung tapioka sing iso dhewe gawe dhewe nang omah ya. Tidak harus beli, gak harus jajan, tapi juga kita bisa berkreasi di rumah dengan satu bahan yang sama tapi wujude ki macam-macam ya, alias beda-beda. Ono cibai, cilok, cireng, ngene Cak Ning. Sing bahan utamane teko tepung tapioka alias patine singkong iku mang ya. Ya wes pariki awak dhewe bakal meloki dhisik sing jenenge silang Jumatan ya Cak Ning ya, ibadah sholat Jumat nang kesempatan awan iki engko langsung disiarno teko masjid endi, bare kotip imame sopo, terus topik khotbah Jumat e opo ya. Tetep nang kene ae nang 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya.

0: Caning waya woro-woro jam 11 sawan, bare aku ning Ayu Arta. Caning badan urusan logistik bulog cabang Metiu nyalurno 8.000 ton beras bantuan pangan gawe 286.362 keluarga penerima manfaat KPM sing ono nang wilayah Kutha Metiun, Kabupaten Metiun lan Kabupaten Ngawi. Pimpinan cabang Bulog Metiun Agung Saryanto nyatakno bantuan iki diharapno isok bantu perekonomian masyarakat lewat bahan pangan sing layak dikonsumsi. Nyandak kabar liyane, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Situbondo ngluncurno program SIM Belajar utawa SIMPEL sing gabungno edukasi keselamatan berlalu lintas salah siji ngekei pemahaman proses kepengurusan SIM. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik nyatano program SIMPEL iki ngejak kalangan pelajar melek disiplin berkendara sekaligus ngurangi ongko lakalantas nang wilayahe. Iku mang caning woro-woro jam 11 sawan bare aku ning Ayu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya.

0: Ning, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: Ayo, Pak. Dan cepet. Selak telat lho iki. Neng acara wisudana Labu ae sih, Pak. Samban kukit mau kok umek kan neng arep lemari.
2: Gosek ta, Bu. Sabar. Iki lho, Bapak sik milih apa ning gawe klambi opo? Gak duwe klambi iki lho aku.
1: Walah, Pak, Pak. Iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho, Pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
2: Walah, Bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
1: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugas awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
2: Wah, iya Bu, buallah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
1: Nah, ngono lho, Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
1: Lah aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket mek Rp7.000 ae.
1: Kowe kok kuatir nek ono macet?
2: Apa? Yo kuatir, Surabaya iku sering macet.
1: Macet iku salah sijine budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
2: Iya, dadi aku kudu sabar yo.
1: Yo iyalah. Sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintasnya yo lancar, urip yo lancar pisan.
2: Oh, ngono to. Aku arep nyoba sabar wis.
1: Yo wis, ojo rebutan, ojo nerobos, urip iku butuh kesabaran.
0: Bahaya iso teko kapan ae. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu gak iso diputar.
3: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
4: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
3: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dik. Iso garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku iso nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku iso berujung nyebab no masalah sing gede, yoiku kobongan dik.
4: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

0: Pertempuran 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing ono nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus ngumandangno slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya.
1: Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia.
0: Melalui orasine nang radio, Bung Tomo membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang lawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia nglawan

gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh ya iku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune.

Caning awak dhewe cek ngenteni silang ibadah sholat Jumat sing langsung disiarno toko Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Awan iki caning kalender Jumat selikur Agustus 2016 Masehi, wolu Rabiul Awal 1448 Hijriah, barek kotip Kyai Haji Ma'ruf Qozin. Tema khutbah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Sing langsung disiarno teko Masjid Nasional Al Akbar Surabaya.

Kancaning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak, yaiku sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelima, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.

الحمد لله الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله من ولد عدنان وعلى آله وأصحابه الذين نشروا الإسلام علما ويقينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله فقد فاز المتقون Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari dalam kesempatan kali ini kita saling mengingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita, dan menjauhi segala larangan-larangannya sekuat tenaga kita. Sebab hanya dengan dasar takwa inilah yang mengantarkan kehidupan kita yang penuh dengan kebahagiaan secara hakiki. Baik hari ini dalam kehidupan di dunia, ataukah kelak saat kemudian kita berpindah ke alam barzakh, maupun di alam keabadian, yakni di akhirat kelak. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada dalam catatan banyak sejarah, beberapa negara di belahan dunia ini mengalami kemerdekaan. Ada yang kemudian dengan cara pendekatan diplomasi, dengan cara kemudian menempuh jalur damai, lalu kemudian merdekalah negara tersebut. Ada pula kemudian negara ingin merdeka dengan cara menggalang dari berbagai dunia yang lain, misalnya dari dunia internasional, lalu mendapat dukungan kuat, lalu merdeka negara tersebut. Ada pula satu negeri yang dengan cara merdekanya adalah dengan membela negaranya, dengan mengorbankan nyawanya, dengan mengalirkan darahnya, dengan mengangkat senjata dan melawan terhadap penjajah. Negeri kita merdeka bukan karena diplomasi tentunya. Bukan cuma sekedar dari pengakuan internasional. Tetapi di situ ada pengorbanan nyawa dari para syuhada kita. Ada insan-insan mulia yang rela negerinya merdeka dengan mengorbankan raganya hanya untuk merdeka bagi kita yang hari ini, untuk kehidupan seterusnya dan selanjutnya, untuk meneruskan kehidupan mereka. Maka sekali lagi, kita bersyukur kepada Allah, negeri kita menjadi negeri yang merdeka, negeri yang hari ini kita begitu nikmat menjalankan ibadah, melakukan aktivitas dan melakukan apapun. Mengapa? Sebab sekali lagi ada sekian banyak orang-orang yang rela nyawanya dihilangkan untuk kemerdekaan negeri ini. Ketika presiden kita dahulu Pak Karno kemudian menyatakan negara kita merdeka, kemudian dengan proklamasinya, bukan berarti tidak ada konsekuensi. Justru dari situ perjuangan berat dimulai. Sekutu pun kemudian datang. Mereka yang tergabung dalam NICA itu, mereka kemudian ingin merebut kembali dan ingin menjajah kembali. Kapal-kapal mereka merapat ke Surabaya. Mereka kemudian datang ke kota ini untuk merebut kembali jajahan yang dulu pernah dijajah. Tetapi kemudian sekali lagi, karena saat itu kemudian ada perjuangan umat Islam, di antaranya para ulama kita, maka terjadilah pertempuran yang kita kenal dengan 10 November. Jika Anda ingin mengetahui di manakah orang-orang yang gugur dalam peperangan 10 November itu, di manakah orang-orang yang jasadnya dahulu untuk negeri ini dan telah wafat, jawabannya makam mereka ada di makam pahlawan Jalan Kusuma Bangsa. Sebagai bentuk penghargaan kita, mari sesekali kita berziarah ke sana,
Lihatlah makam mereka paling ujung di sebelah selatan. Kuburan tanpa nama. Batu kuburan yang kemudian tidak ada siapa namanya. Tetapi merekalah yang kemudian berjuang untuk kenikmatan kita hari ini. Lalu, sekitar tahun 60-an. Tahun 60-an pemerintah kota Surabaya ingin membangun sebuah taman hiburan untuk rakyat. Maka mereka bertanya kepada seorang sosok kiai. Beliau bernama Kiai Ridwan Abdullah. Kiai Ridwan Abdullah, kiai yang dikenal dengan pencipta lambang NU. Ketika beliau ditanya, "Kiai, sebaiknya di mana kita kemudian membangun tempat hiburan ini?" Beliau menjawab, "Bangunlah tempat hiburan itu di depan makam pahlawan, yakni di Jalan Kusuma Bangsa." Mereka bertanya-tanya, "Kiai, kita ingin kemudian merasakan kebahagiaan, merasakan kesenangan, mencari hiburan. Mengapa dibangun di depan kuburan? Kita tidak sedang ingin ziarah. Kita tidak sedang ingin kemudian datang ke kuburan." Kiai Ridwan menjawab, "Bangunlah di depan makam pahlawan, agar anak cucu kita tahu, mereka hari ini bisa bahagia, mereka bisa mencari hiburan, karena di depannya ada pengorbanan nyawa, karena di depannya ada orang-orang yang telah mengalirkan darahnya untuk negeri ini." Maka sekali lagi, kita yang hari ini penuh dengan kenikmatan di dalam negeri yang merdeka ini, jangan lupakan beberapa pejuang syuhada kita, yang sekali lagi, dimanapun mereka, dalam kondisi apapun keadaan kita, untuk senantiasa meluangkan dan mendoakan untuk mereka, agar Allah mengangkat derajat mereka di akhirat kelak, dan negeri kita tetap diberikan kemerdekaan, ketentraman, kedamaian, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah. Berikutnya, apakah hari ini kemudian kita telah benar-benar merdeka? Kalau kemudian dari segi penjajahan betul kita merdeka. Tapi berikutnya, kita belum merdeka dari nafsu kita semua. Kita masih belum merdeka dari nafsu untuk menjarah milik orang lain. Kita masih belum merdeka dari jiwa kita yang kemudian senang melihat orang lain menderita. Kita masih belum merdeka ketika ada ketimpangan di antara kita, kita ternyata memiliki rasa tega, memiliki rasa benci dan lain sebagainya. Makanya kita yang hidup di negeri penuh dengan kemerdekaan ini, tugas kita lebih berat, tugas kita lebih tinggi. Hal ini sebagaimana sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi. Ketika Rasulullah pulang dari peperangan yang dikenal dengan Perang Uhud, Nabi bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar." Kita baru saja kembali dari perang yang kecil. Kemudian kita akan menghadapi ilal jihadil akbar. Kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Kemudian Nabi ditanya oleh para sahabat, "Wamal jihadul akbar, Nabi? Kalau tadi peperangan saat Uhud itu peperangan yang luar biasa besarnya, apalagi peperangan yang lebih besar dari hal itu?" Nabi menjawab, "Jihadun nafs." Kita melawan nafsu kita sendiri. Kita berjuang mengalahkan ego kita semuanya. Kita mengalahkan ego nafsu dalam diri kita yang ingin melanggar aturan dari Allah, yang ingin melakukan hal-hal yang terlarang di dalam negara dan seterusnya. Maka sekali lagi, ketika kemudian kita melihat ketimpangan sejak kemerdekaan kita sampai hari ini, karena masih banyak di antara kita yang belum merdeka dari hawa nafsunya, belum merdeka dari kesombongannya, belum merdeka dari wataknya yang kemudian memiliki akhlak yang kurang terpuji. Bahkan ketika di antara kita, dahulu ada yang mencela terhadap pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pemimpin sebelumnya dicaci maki, pemimpin sebelumnya dicela. Begitu orang tersebut memimpin, begitu oknum tadi kemudian yang menjadi pemimpin, ternyata perbuatannya sama seperti yang mereka cela. Ternyata yang dia lakukan tidak berubah dari orang-orang sebelumnya. Mengapa? Karena mencela itu dilarang di dalam agama.
Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah." Barang siapa yang mencaci dosa orang lain, barang siapa yang mencaci mencela orang lain karena dosanya, dia tidak akan mati sebelum orang tersebut mengamalkan dosa yang sama. Na'udzubillah. Sekali lagi, negeri kita tidak kekurangan orang baik, banyak sekali. Negeri kita tidak kekurangan orang pandai, alhamdulillah banyak sekali. Tetapi di saat yang sama di negeri kita teramat banyak pencela, teramat banyak pencaci maki. Justru ketika mencaci orang lain tersebut, Allah timpakan ujian hidup itu kepada dirinya. Oleh karenanya dalam sekian hadis Nabi bersabda, "Al-bala muwakkalun bil mantik." Ujian hidup itu oleh Allah akan diserahkan ataupun digantungkan terhadap ucapannya. Dia berkata sendiri, dia mencela orang lain, justru ucapannya sendiri itulah yang akan menjadi ujian bagi hidupnya. Oleh karenanya, kalau ada di antara kita yang kemudian ingin menjadi pemimpin, silahkan. Tetapi jangan pernah mencela pemimpin sebelumnya. Jangan mencela orang lain, sebab belum tentu kita terbebas dari celaan tersebut. Bahkan akan menjadi ujian dalam diri kita. Ataupun jangan-jangan kita semua ketika berada dalam posisi yang sama, mungkin kita lebih serakah, mungkin kita lebih besar. Oleh karenanya sekali lagi, ada tugas mulia dari kita setelah negeri ini tentram merdeka dari penjajahan yang dahulu, maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar diri kita merdeka dari nafsu setan yang ada dalam jiwa kita, dari nafsu keserakahan yang ada di dalam diri kita, sehingga kemudian kita betul-betul memandang bangsa ini adalah bangsa yang kita cintai, bukan bangsa yang kita keruk sendiri, bangsa yang kita dermakan sebagai amal perjuangan kita menuju akhirat kelak, bukan hanya sebagai negara tempat mengambil keuntungan pribadi. Sekali lagi, tahapan pertama dari negeri ini Allah telah memerdekakan dan itu menjadi nikmat dan kita syukuri yang luar biasa. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah agar negeri kita oleh Allah diberikan para pemimpin yang kemudian oleh Allah dibebaskan dari nafsunya, dibebaskan dari semua angkara yang ada dalam dirinya, yang betul-betul menjadi pemimpin yang beribadah kepada Allah dan berkhidmah untuk negeri dan kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'amalun. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

0: Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Cek tasanai awak dhewe wis meloki sing jenengi ibadah salat Jumat sing langsung disiarno toko Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Dino iki caning edisi dino Jumat kalender selikur Agustus 2016 ngene ya. Iki mang bare kotip Kyai Haji Ma'ruf Qosin, tema kutbahe mensyukuri nikmat kemerdekaan. Sing langsung disiarno teko Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Ya wes awak dhewe cek meloki Tanjung Perak siang edisi dino iki bare aku ning Ayu Arta tak ancani sampai engko merapat nang jam 3 sore. Pastine nek wis awan ngene iki cak ning ya wayahe gawe leyeh-leyeh, wayahe gawe ngrungokno bareng-bareng ana sing arani alunan tembang campur sari ngene ya cak ning ya. Makan siang samarine ibadah sholat Jumat leyeh-leyeh ya. Isoma-isoma dhisik terus engko jam-jam siji, jam-jam setengah loro balik kerja maneh ngene ya caning. Pokoke gawe sampean kabeh para pamidanget setiani pro papat dari Surabaya muga-muga sakabehane sehat, seger waras. Rezeki ini tak tonggak nosak kabehane lancar ya, murah rezeki. Kalau no alangan apa-apa sing berarti. Sugeng siang sing ono nang dalan ya. Sing lagi OTW, sing lagi nang perjalanan. Sampai kabeh meloki Tanjung Perak siang. Persembahan Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Cakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaitu mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran cakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.
1: Kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar awak dhewe, butuh no siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya, yaiku semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno Hari Kebangkitan Nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno lek gotong royong lan inovasi iku asline wis dadi DNA-ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik ndek sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ngaturaken sugeng siang Cak Ning kagem jenengan sedaya ingkang nembe kemawon gabungan wonten 96,8 FM ugi 585 AM Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Disampaikan rumiyin informasi-informasi cuaca nggih, berkaitan informasi cuaca wonten edisi dinten menika per dinten Jumat 21 Agustus 2016. Nggih caning wonten siang menika nggih sampai sonten mangke diperkirakan cerah ugi berpeluang kedaden udan ringan. Dalunipun diperkirakan cerah ugi berpeluang kedaden udan ringan. Dini hari diperkirakan cerah ugi berpeluang kedaden udara kabur. Suhu udara wonten 12 sampai 34 derajat Celcius. Ugi kelembapan udara wonten sekawan dasa ngantos 100%. Anginipun saking arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Nggih. Informasi ini pun menika dipersembahkan saking prakirawan BMKG Juanda.

0: Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tikete mek 7000 rupiah ae.
1: Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Koyoto, meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane isok mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi isok dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat enggal priksa nang tenaga kesehatan. Eling lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.
2: Jane Kepolisian Republik Indonesia Polri gelar upacara peringatan Hari Juang Polri tahun 2016 nang Polisi Istimewa Surabaya Jumat 21 Agustus 2016. Upacara iki dipimpin langsung Barek Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selaku Inspektur Upacara. Nah, pelaksanaan upacara iki berlangsung khidmat dimeloki barek atusan anggota Polri maupun tamu undangan sing hadir tepat nang ngarepe monumen perjuangan Polri. Panas terik matahari iki gak mengurangi khidmate peringatan iki. Rangkaian upacara iki yo gak akeh sing nglakokno ya. Gak akeh sing dilakokno upacara mek berlangsung barek penghormatan pasukan hingga pembacaan teks proklamasi Polri. Nah, puncak peringatan isuk iki mang ditandai barek pembacaan singkat sejarah Hari Juang Polri, barek pembacaan teks proklamasi polisi 1945. Nah, pembacaan proklamasi polisi diwacakno langsung barek Kapolri. Caning peringatan Hari Juang Polri dhewe dilaksanakno rutin barek kepolisian sesuai keputusan Kapolri nomor KEP 95 garing I garing 2024. Nah, kegiatan iki tadi pepiling kehadiran Polri dalam mempertahankan kemerdekaan. Surabaya dhewe tadi lokasi puncak acara sing dihadiri Kapolri, boleh tadi lokasi bersejarah perjuangan polisi nglawan penjajahan Jepang. Puncake 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin mimpin apel lan macakno teks proklamasi polisi 1945 nang markas polisi istimewa Surabaya. Cak Ning engko nang SPN ya, suara budaya Nusantara dino iki engko bakal gabung koyok biasane toko Jakarta ya. Nah, toko Jakarta iki berkolaborasi barek Propapat RRI Padang. Temane sulam ameh kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Nah, iki narasumber engko barek Darmawati, owner sulam Banang Ameh Munggu Sakato dipimpin dipandu maksude barek host Pro 4 RRI Jakarta ono Cak Noel. terus ana host pro 4 RRI Padang ana ning Amna Ulfa Ghazali jam 1 sampai merapat nang jam 2 awan ngene ya. Tetap nangkin ya inang gelombang sing podo 96,8 FM pro 4 RRI Surabaya. Engko samarini SBN ana sing arani dialog sosial dengan tema realitas kemiskinan dalam keindonesiaan kita. Barik narasumber engko Dr. Wahyu Kuncoro SIP, dosen ilmu politik FISIP toko kampus UWKS.

0: Karite jam 13.
1: Abang Po, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat telah memvaksin 3.000 lebih hewan penular rabies selama Januari hingga pekan ketiga Agustus di 8 kecamatan. Kepala Seksi Peternakan dan Kedokteran Hewan Sudin KPKP Jakarta Pusat, Syafri Edwar, mengatakan vaksinasi gratis tersebut ditargetkan mencapai 6.000 HPR sepanjang 2026 untuk mempertahankan Jakarta bebas rabies. Hari ini Syafri mengatakan pemberian vaksin rabies rutin dilakukan setiap tahun untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan. Vaksinasi dilakukan secara bertahap di 44 kelurahan hingga Desember nanti dengan capaian meliputi 2.000 lebih kucing, 540 anjing, 16 kera, dan 5 musang. Beralih ke berita yang lain, tradisi mulut adat Bayan akan digelar 26 hingga 29 Agustus mendatang di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek, Kabupaten Lombok Utara, NTB pada kemarin 20 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Fadli, mengatakan tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual, dan pelaksanaan tahun ini menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dengan wisatawan wajib menghormati aturan adat dan mematuhi batasan di area sakral. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah.
2: Iya. Jadi
3: gimana
2: untuk
3: cuaca di sana, Noel?
2: Cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas terik.
3: Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah Uni?
3: Alhamdulillah sudah hadir.
2: Sudah hadir ya.
3: Narasumber kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
2: Boleh. Noel? Silakan.
3: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya, iya.
3: Apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
2: Banang begitu. Ameh Munggu Sakato ya. Begitu benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
3: betul,
2: siap.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati, kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
3: Baik, siap. Baik.
2: Oke. Deh. Mungkin
3: terima
2: langsung
3: kasih,
2: saja
3: Noel.
2: Ke materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro 4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya.
4: Yeah.
3: Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Selendang gadang,
4: yeah.
3: Oke. Okay. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale ya,
4: untuk pergi barale, untuk pesta lah, pesta barale.
3: Untuk pesta, oke. Okay. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
4: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten, pakai benang emas, pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pamedangan bahasa Padang ya. pemegang. Pakai kayu. Pakai kayu. Oh, pakai kayu. Kayunya dibikin panjang.
3: Oh gitu.
4: Di rentang, di ragang namanya bahasa
3: di
4: Padang.
3: Ragang, kan? Di regang ya. Di regang, ya.
4: Nah itu dijahit pakai tangan ini.
3: Kalau untuk satu selendang ini, Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
4: Lebih dari sebulan.
3: Lebih dari sebulan.
4: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
3: Oke. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
4: Iya, dilukis. Habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
3: Oh, pakai besi juga. Iya. Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
4: Enggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari.
3: Udah
4: kan?
3: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
4: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
3: Udah turunan ya?
4: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin beralik itu.
3: Betul.
4: Jadi dari nenek-nenek yang ngajari ini.
3: Oke. Yang pasti turun temurun lah.
4: Iya, bisa bikin baju, bisa bikin terompas, sendal, ikat tas.
3: Itu di samping Ibu Wati ada kain yang lain. Bisa ada. Dilihatkan
4: ada
3: ke
4: banyak ini.
3: Pendengar
4: ada
3: kita dan pemirsa.
4: Ada baju, ini baju ini.
3: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
4: Disulam pakai benang emas.
3: Disulam pakai benang emas. Oke, cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
4: Iya.
3: Kalau baju?
4: Baju sekitar 15 hari.
3: Oh, 15 hari karena memang tidak full ya.
4: Bunganya kan enggak banyak.
3: Betul. Kalau selendang gadang itu
4: penuh.
3: Full banget itu ya. Oke.
4: Ada lagi nih.
3: Ya, boleh.
4: Kan. Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
3: Oh iya full. Cantik cantik banget. Oke. Itu warna-warni. Benangnya warna-warni. Yeah. Ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke. Jadi pendengar dan juga Noel. Nah itu tadi sebuah kerajinan ya, kerajinan seni yang berasal dari Sumatera, Matra Barat, sulaman Banang Ame. Nah Ibu, Ibu Wati, menurut Ibu Wati sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya gak sih?
4: Ada.
3: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
4: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
3: Sama juga.
4: Sama kayak gini. Dan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
3: Iya. Oh, yang baju ya. Yang Koto Gadang.
4: Koto Gadang ini.
3: Itu hampir sama memang ya.
4: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
3: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
4: Masih banyak.
3: Masih banyak.
4: Banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
3: Oh banyak yang pesan.
4: Kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu enggak tahu di mana tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
3: Iya, berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
4: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini. Sekarang anak-anak kini kan maunya kerja. Kerja luar rumah.
3: Oke, betul.
4: Di toko-toko.
3: Berarti nanti kalau Ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
4: Enggak berapa banyak lagi.
3: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan Ibu ada?
4: Ada. Rina bisa.
3: Oh, Rina bisa?
4: Bisa.
3: Oke, berarti bisa lah ya diwariskan.
4: Masih banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
3: Oke, berarti Ibu ada yang bantu juga di rumah ada. Mengerjakan ini. Tetangga sekitar begitu.
4: Iya, kami di sekitar dekat ibu rumah ibu itu ada sekitar 6 orang yang menjahit ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
3: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
4: Dinas Koperasi sudah.
3: Sudah.
4: Sudah.
3: Oke, ada manfaatnya ibu?
4: Ada.
3: Seperti?
4: Ya kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil ada acara. Dikasih tahu kan.
3: Oke, okay, bazar begitu ya.
4: Iya, bazar. Kadang pelatihan? Ada pameran.
3: Kalau pelatihan?
4: Ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
3: Oke. Okay. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
4: sulit pula Rangminam. Anak-anak belajarnya
3: nih. Betul. Unik dan sulit. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak dengan niat agak susah ya buat dia. Oke. Okay. Jadi berarti ibu sudah gabung dengan Dinas Koperasi, sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Iya. Kalau pengurusan izin sudah ada juga ibu?
4: Dulu ada, sudah ada izinnya.
3: Oke.
4: Semuanya sudah ibu ikuti nih. Ibu kan sudah lama, sudah umur ibu jauh dah 67 tahun dari punya anak satu ibu jahit ini.
3: Sejak tahun berapa ibu memulai sulaman ini?
4: Tahun 80-an lah.
3: Tahun 80-an?
4: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
3: Tahun 80.
4: Sekitar 80.
3: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya.
4: Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah, kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, nggak bikin kan. Susah rasanya dan nggak ada kerjaan gitu.
3: Nggak enggak ingin pindah ke bisnis lain?
4: Ibu ada bisnis lain.
3: Oh, ada juga. Oke.
4: Di rumah ibu ada warung.
3: Oke.
4: Ada ini bikin rakit maco.
3: Tapi bikin sulaman
4: sulamannya
3: selalu tetap
4: wajib ada.
3: Oke,
4: biasanya datang-datang orang nyari kan.
3: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya enggak sih bikin sulaman ini, ibu?
4: Ada. Kadang-kadang kan pinginnya paling sebulan paling cepat.
3: Satu bulan, harus
4: siap bulan.
3: Itu harus ada satu produk begitu ya. Yang paling banyak diminati
4: di selendang ini lah.
3: Selendang kotor
4: sama gada, baju.
3: Selendang gadang ya.
4: Iya, sama baju.
3: Sama baju
4: banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
3: Ya itu apa Bu yang kecil itu?
4: Kurang laris gitu.
3: Itu selendang juga.
4: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
3: Oke, yang benar-benar sudah berkecimpung di berkecimpung di dunia itu takunan ya.
4: Iya. Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
3: ngerti, susah.
4: Kadang enggak.
3: Padahal kelihatannya simpel garis ya.
4: Susah ini, enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja besarnya. Jaraknya.
3: Kalau anak muda banyak yang beli juga enggak?
4: Ibu. Kalau ibu-ibu muda banyak.
3: Oh, oke. Okay.
4: Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu
3: sosialita gitu ya.
4: Nah, itu ramai beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini pakai baju gamis saja sekarang udah pakai ini orang.
3: Oh, gitu.
4: Iya, kalau
3: gamis
4: orang
3: tadi dipadu-padu sama selendang gadang itu.
4: Heeh. Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan.
3: Oke.
4: Okay. Tergantung orangnya senang pakai ini.
3: Karena memang di pemerintah provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih, kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Ranah Minang sendiri.
4: Iya. Harus pakai baju kurung.
3: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
4: Okay. Sekarang kan ada acara beralih, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
3: Oke.
4: Pakai ini.
3: Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
4: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta.
3: Oke.
4: Okay, tapi kalau toko beda.
3: Dinaikin lagi
4: harganya. Mahal lagi. Sekitar 3 atau 3 lebih. Orang-orang toko.
3: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
4: Baju ini. Baju ini harganya gini sekitar 800.
3: 800 ribu
4: itu ya siapnya.
3: Satu baju
4: Satu baju.
3: Oke. Nah, Noel, itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai benang ame untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat, Eropa
2: betul.
3: Sekarang
2: iya.
3: ya, itu masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin betul. Gitu ya, masih pakai tradisional, betul, masih betul. Pakai tangan gitu. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
3: Boleh
2: ya?
3: Silakan.
2: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama, atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
4: Enggak juga. Harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama.
2: Okay.
4: Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
3: siang
4: juga.
3: Malam.
4: Siang malam. Kalau enggak siap satu bulan.
2: Oke, berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Oke deh, baik.
3: Betul sekali.
2: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ame tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
4: Enggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
2: Oh, motifnya memang seperti itu?
4: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan, dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
3: Custom ada juga
4: ada.
3: Gitu ya?
2: Gitu. Cuman berarti memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya?
4: Iya.
2: Oke, baik.
3: Oke. Iya. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu. Iya. Tapi bisa dipesan dengan model lain.
4: Iya.
3: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?

0: atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa, Uni?
1: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 08 1166 092 40. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
0: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
1: Boleh.
0: Baik, buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah masuk ya chatnya. Okay. Boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya, di
1: 0751,
2: sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu.
1: Oke, masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu? Baik.
2: Silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan-jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau.
1: Iya.
3: Aku datang ini, Kak Uni. Kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada Kakak Amna.
3: Oh, halo, Kakak Amna Ufa, gajah, cantik ya. Rancak mana itu yuk? Mandi. Kakak Ama, salam sehat ya. Juga
2: salam
3: assalamualaikum
2: sehat,
3: buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Bu ya. Memang ini pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cigur ya. Emang kalau Bu guru, kalau Upin Ipin gitu lah. Kalau pernah nonton Cigur tuh guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Jakarta Selatan. Ya, Ibu Wati. Memang Ibu Wati ini kan owner sulam benang ame munggu sekato. Luar biasa. Yang tak pernah padam dari Rana Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Nah, yeah. Bu Rahmawati, memang kalau kita ini sulam Amek Kilo ini atau yang lebih dikenal sebagai sulam kapalok Sakme, benar ya? Kalau nggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya. Khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman, dan Tanah Datar, Sumatera Barat.
2: Yeah.
3: Kapalo Sakme berasal dari bentuk
2: sulam
3: benangnya menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau Sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Bati ya.
2: Yeah.
3: Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul, kecil, motif alami, ya kan? Warna mewah. Yeah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Bati itu ya? Warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaan tadi Ibu dia paparannya sudah ya memang lama, cukup lama juga 1 bulan. Nah Bu, nilainya jual tingginya tuh harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu juga Bu, ada yang lebih standar lagi tuh ya kan? Buat kita kelas menengah gitu, mohon tanggapan.
2: Ada di bawah 1 juta.
3: Prosesnya, yang seperti apa prosesnya dan tantangannya warisan turun temurun ini Bu Wati? Ada pantun, boleh pantun dulu Bang Noel?
1: Silakan. Kita
3: harus berpantun dulu nih budaya Nusantara ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang baik kalau ucapannya salah namanya kan lidahnya ini lidah apa namanya buati apa dengan bahasa Minangnya begini maksudnya begini ya, ya ibu apa ibu narasumber yang baik hati buati ya ini baju kurung di sulam benang
1: cakep
3: kilo ame batan di situ.
1: Saka.
3: Adat dipegang tidak akan tenang. Cahayo Minang selama-lama. Itu aja pantun saya.
1: Terima kasih banyak Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria ini dari mana Noel?
1: Dari Jakarta. Iya.
2: Oke,
1: betul.
2: Dari Jakarta.
1: Iya, mungkin kita langsung dijawab. Iya. Boleh, silakan.
2: Boleh. Silakan ya Ibu Eti. Tadi kata Cik Guria, ini harganya ada yang di bawah 1 juta nggak Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini?
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak Ibu? Kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya.
2: Okay.
4: Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin?
4: Iya. Yang kayak gini.
2: Mm-hmm. Oh, yang tadi warna biru ya?
4: Iya, ini ada
2: lagi. Oh, ada warna lainnya. Oke.
4: Okay. Ini
2: oh, cantik juga
4: juta.
2: Sih. Bisa dilihatkan Ibu?
1: Warnanya biru dan masih banyak
2: biru.
1: Motif bunga-bunganya juga ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, memang masih ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta kira-kira
4: 800. Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung lah ya.
1: Oke.
2: Oke, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan Ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang
4: bawa,
2: udah
4: yang punya ada. Tetangga kan mau kesini.
2: Oh gitu.
4: Nanti kan stok Ibu cuma satu. Kalau yang satu ini emang baru buka tadi.
2: Oh, baru dijahit.
4: Iya, baru dibuka dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
4: Enggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu habis begitu. Iya.
4: Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau nggak dijual kan uangnya susah yang dicimpan-cimpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga, bisa bikin lagi kan.
2: Iya, walaupun memang harganya luar biasa, tapi memang tetap selalu ada peminatnya
1: peminatnya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngentar barangnya, selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Disulamin.
4: Kasih upah berapa upahnya. Nah, kita yang minta.
2: Yang upah itu upah biasanya? Itu,
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini Ibu pernah ngambil 1.200.000
2: hanya untuk sulaman.
4: Sulaman Ibu yang bikin aja.
2: Iya, oke.
4: Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin saja ya.
4: Iya.
2: Betul.
1: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa? Sulaman Banang Ame ini, karena seperti yang Bu Ati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini, begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran Ibu, kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk kayak gini.
2: Betul. Tapi Alhamdulillah anak ada. Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan juga.
4: Iya.
1: Berarti memang masih ada penerusnya sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
1: Sudah punya suami.
2: Umumnya.
4: Kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan.
1: Daripada
4: diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
2: Tapi berarti Ibu yakin memang Sulaman Banang Ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di Ranah Minang ya.
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan.
2: Kadang-kadang
4: orang UMKM itu kan ada acara. Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok Ibu ada berapa orang yang sulaman?
4: Kelompok Ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi.
4: Iya.
2: Oke.
1: Berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja, Ibu Wati?
2: Nah, gimana Ibu Wati?
4: Ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri.
1: Oke. Berarti nggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya? Baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi, kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon, boleh
1: diangkat. Oh baik, boleh, silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica, aduh udah lama gak dengar suara Ica nih.
5: Iya, sudah setahun ya.
2: Iya, apa kabar Ica, sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas ya di sana ya.
5: Iya.
2: Oke, silakan Ica pertanyaan.
5: Tante mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Iya, Ica mau nanya sama Ibu Wati ya.
4: Iya, tanya.
5: Sana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh baju, Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis itu apa namanya
2: itu ada bedanya nggak ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
5: Iya ada perbedaannya nggak gitu. Aku kalau ingat kalau lihat ibu Wati ini aku jadi ingat ibu saya.
2: Oh. Gitu.
1: Iya.
2: So sweet. Oke.
5: Iya.
2: Oke, siap. Itu
5: aku
2: aja.
5: Aku mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini. Lagu Minang dikit aja buat
2: Ibu Wati. Oh, gitu. Wati. Boleh ya, Bu Wati, nanti kita coba.
5: Oi mande. Oi mande sayang.
2: Masyaallah.
5: Sudah Tuhan hanyalah

0: Makasih Kak Anas.
1: Wow.
2: Wih,
1: so
2: keren.
1: Bagus, bagus suaranya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: So sweet banget ya Ica ya. Oke, okay. Boleh ya. Langsung ke Bu Ati ya.
2: Boleh, silakan.
1: Ya, Bu Ati silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya. Ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak, atau apa perawan gitu?
3: Beda.
1: Atau anak gadis gitu. Ada bedanya?
3: Ada bedanya.
1: Gimana
3: bedanya? Kalau ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya, terserah kita.
1: Oh gitu.
3: Kalau pingin apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
1: Okay.
3: Kalau orang yang pesan baru bisa.
1: Tergantung bikin pesanan lah ya. Tapi ada pernah bikin ya.
3: Ada.
1: Ya, untuk anak kecil begitu ya ibu ya. Itu kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
3: Iya.
1: Itu seperti apa motifnya?
3: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
1: Oh iya. Kalau bentuk bunganya, bentuk bunganya,
3: bentuk bunga sama.
1: Oh gitu. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya. Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga kalau lihat Ibu Ati ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica, nyanyiannya untuk Ibu Ati.
2: Oke. Baik. Ini,
1: ada yang...
2: Iya, ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding, itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
1: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya enggak, Bu? Yang untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau lain-lainnya.
3: Ada.
1: Ada aturan-aturan tersendiri enggak?
3: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan ibu biasanya bikin rumah adat. Khusus rumah adat itu yang dibikin kan kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perlu mana sekarang rumah adat adat Padang, adat Minang.
1: Oh, yang jarang.
3: Enggak, itu yang penting itu.
2: Oh, yang penting. Okay.
1: Oh, yang harus ada ya untuk itu.
3: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
1: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak? Buati.
3: Ada.
1: Oh, ada juga.
3: Kan diregang juga pakai pemedangan tuh.
1: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
3: kayu.
1: Kayu
3: pakai besi.
1: Kayu pakai besi.
3: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
1: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
3: Kalau enggak diregang keras-keras enggak bagus dia.
1: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
2: Oke, nah, baik.
1: Ya,
2: ini di masih Jakarta ada lagi? Sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Di Padang ada?
1: Ini boleh dari WA ya?
2: Boleh, silakan.
1: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
2: Boleh, ya.
1: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
2: Yeah.
1: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awakku hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian urang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih, Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
2: Oke. Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
1: Oke. Iya, betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
3: setuju. Memang harus gitu kan, orang pakai pakaian barat sama juga Nggak ngurus, ini kan hilang nanti budaya kita.
1: Betul, betul, betul. Tradisi okay. kita sendiri ya.
2: Betul. Oke, okay. okay, baik. Baik, Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuman sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
1: Iya, silakan Ibu Wati.
3: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
1: Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
2: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak.
1: Semuanya.
2: Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amnah ya dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
3: Iya,
2: sehat-sehat selalu.
3: Sama-sama.
2: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah, itu dia. Kalau gitu, saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Caning waye woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu Arta. PT Kereta Api Indonesia Persero Dawpitu Metiun ngadakno pengobatan gratis sing gunakno kereta kesehatan gawe masyarakat sing ono nang sekitari stasiun Geneng Ngawi. Manajer Humas KAI Dawpitu Metiun Tohari nyatakno pengobatan gratis iki dadi salah siji bentuk kepedulian lan tanggung jawab sosial sing utamakno peningkatan kesehatan masyarakat.

Nyandak kabar liyane ana sekitar 14.373 keluarga penerima manfaat KPM nang kutha Mojokerto wis nampa bantuan pangan beras toko Badan Pangan Nasional Bapanas. Wali Kutha Mojokerto Ika Puspita Sari nyatakno penerima bantuan iki secara serentak dilaksanakno mulai 13 sampai 23 Agustus 2016 lewat kelurahan setempat. Iku mang, Cak Ning gawe woro-woro jam loro awan bareng aku Ning Ayu Arta.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning, awak dhewe cek nang Tanjung Perak siang bare aku ning Ayu Arta. Saiki mlebu nang dialog sosial. Wonten studio ini pun Pro 4 RRI Surabaya siang menika sampun rawuh Dr. Wahyu Kuncoro SIP MSI MIP. Beliau merupakan dosen ilmu politik FISIP saking kampus UIKS Surabaya dengan tema yaitu realitas kemiskinan dalam keindonesiaan kita. Nah, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, sugeng siang Pak Wahyu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat nggih Pak Wahyu.
1: Alhamdulillah nih, mugi juga semuanya dulur-dulur pendengar setia Pro 4 Surabaya FM sehat semuanya juga dan tetap stay tune in di Pro 4.
0: Amin, amin. Kalau mau saking punti menikah Pak Wahyu.
1: Iya, tadi pagi sempat ke kampus dan kemudian sempat geser sedikit, sudah ada kerpuluhan sedikit ke salah satu BUMN lah Mbak.
0: Oh, mengatakan Anje. Pasti ini pun menikah kalau kita jumpa dengan Pak Wahyu ini sudah narasumber regulernya Pro 4 mengatakan C. Meskipun juga sifatnya atau sistemnya rolling dengan teman-teman yang lain gitu Pak.
1: Iya.
0: Baik, dan di siang hari ini berkesempatan akan memaparkan tentang realitas kemiskinan dalam keindonesiaan kita. Nah, monggo, ini seperti apa sih, kenapa kita dirasa atau dipandang perlu membahas tema ini di siang hari ini Pak Wahyu, monggo.
1: Persis Neng Ayu. Jadi ini juga masih satu rangkaian lah ya, dengan apa tema besar realitas kebangsaan kita dalam momentum Agustusan ini Ning Ayu. Ya kan, jadi dari tahun ke tahun itu kan temanya tidak bergeser dari semoga Indonesia ini atau bersifat semangat, cita-cita maupun motivasi menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Demikian kan kalau kita lihat dari berbagai macam tema yang terpampang di banner, spanduk kalau kita masuk kampung-kampung gitu. Nah, itu kemudian kita memaknai sebenarnya di balik tema maupun tujuan mulia ya kan, yang syarat dengan pesan luhur itu agar cita-cita itu tetap bisa masuk gitu ya di segenap relung masyarakat kita gitu ya. Nah, maka itu perlu juga dimaknai agar kita ini berpijak juga berangkat dari realitas keindonesiaan kita yang secara umum masih banyak yang masyarakat kita yang kurang beruntung Mbak, ya kan, yang masih hidupnya masih Senin Kemis atau jumpang camping, tidak layak, jauh dari kesejahteraan gitu Pak.
0: Ya, nah, apalagi ini sekarang ada bahasanya desil ya.
1: Ini yang kemudian populer dan lagi trending ini topik ini ya, yang sifatnya juga tingkat kesejahteraan tadi itu ya Mbak Ning Ayu. Dan ini kemudian katakanlah menjadi potret sebenarnya ada tugas bangsa gitu ya yang cukup mulia, ada bukan katakan bukan beban lah ya, jadi ada misi yang harapan untuk agar bagaimana agar apa wong cilik atau masyarakat ini secara merata bisa KBI gemuyu gitu Mbak gitu. Nah, ini bisa gemuyu, bisa tersenyum semuanya masyarakat, tidak ada apa yang satunya tersenyum lebar, satunya tersenyum sungging gitu kan ya, karena beratnya beban hidup tadi itu. Lah, Ning Ayu, jadi hasil survei terkini dari BPS, Badan Pusat Statistik ya, tahun 2006 itu tercatat sekitar 22,93 juta orang ini di Indonesia ini masih dapat dikategorikan pada tingkat kemiskinan gitu Mbak. Jadi masyarakat yang masih miskin, dan 12 juta diantaranya ya, jadi 12 juta diantaranya itu di pedesaan, yang 10 juta itu di perkotaan. Itu potret terkini dari angka kemiskinan di tanah air. Nah, ini memang problem pelik yang perlu diurai, mulai persoalan kesempatan kerja, produktivitas kerja, aksesibilitas terhadap permodalan, akses terhadap kesehatan, pendidikan, sektor pertanian, akses terhadap kemudahan transportasi dan pasar juga ya Mbak ya, yang itu juga akan mempengaruhi terhadap apa daya beli, kemampuan masyarakat untuk apa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya ya, sandang pangan papan, kesehatan, pendidikan, itu yang kemudian ini akan apa berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan mereka. Nah karena itu Ning Ayu, persoalan kemiskinan ini bukan sekedar statistik. Kalau menurut statistik memang ada angka pengurangan ya Pak ya. Tentu ini bisa debatable, bisa diperdebatkan. Nah, namun yang enggak kalah pentingnya adalah bahwa di Indonesia ini kemiskinan itu juga kemiskinan struktural yang enggak kalah pentingnya, Mbak. Iya kan? Kemiskinan kultural juga struktural dan kultural. Kemiskinan struktural tadi itu yang terbentuk karena mobilitas yang rendah, ya kan, SDM yang tidak mumpuni, ya kan, kemudian apa keterbatasan terhadap akses pasar, terhadap layanan kesehatan, pendidikan, kan kalau misalnya kalau di juga termasuk di desa ya, kalau kepala keluarganya atau anggota keluarganya yang masuk usia produktif kemudian sakit, kan nggak ada uang masuk, ya kan. Kan enggak ada siapa yang bekerja sebagai buruh tani, nelayan, itu kan. Nah itu potret masyarakat kita yang di pedesaan seperti itu. Nah karena itu kesehatan itu juga cukup penting bagi mereka. Dan juga faktor atau dimensi pendidikan tadi itu yang kemudian bisa mempengaruhi juga tingkat melek atau literasi politik yang kemudian akan membuka kecerdasan, kemudian membuka wawasan atau wacana mereka untuk bisa berusaha gitu kan, mengetahui pola-pola maupun celah-celah dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup mereka, begitu nih Ayu.
0: Jadi segala macam upaya dilakukan ya Pak,
1: iya,
0: untuk tadi itu bisa memenuhi segala kebutuhan di dalam keluarga mengaten.
1: Iya.
0: Kalau kita bicara tentang realitas kemiskinan di tanah air hari ini, sebenarnya seberapa serius persoalan ini jika dilihat bukan hanya dari angka statistik Pak Wahyu, tapi dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
1: Iya, iya persis. Jadi ya tadi cukup populer sekarang kan istilah desil gitu kan ya. Di secara gampang di kampus kami juga menerima mahasiswa yang atas dasar KIP ya, mahasiswa KIP itu Mbak ya, yang kemudian mereka ditentukan desilnya seberapa itu kan ya. Nah, nah kemudian itu merupakan salah satu upaya nyata ya UBKS untuk bisanya mengangkat atau mengajak mereka untuk mengenyam dunia pendidikan tinggi. Ya nanti diharapkan mereka akan bisa meraih gelar sarjana mengikuti banyak pendidikan tinggi, dan itu akan mengubah hidupnya, kehidupan mereka gitu ya, bisa mementaskan atau bisa mengerek di antara anggota keluarganya untuk bisa kemudian memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa mentas dari kesulitan hidup. Nah, itu Mbak Ning Ayu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini masyarakat kalau kita lihat selama ini kan ya secara real barang-barang kan naik, Mbak. Ya kan, ada inflasi, kita berhadapan dengan inflasi, ya kan, kemudian ada konflik global dan perang di Timur Tengah yang tak kunjung selesai, yang tentu akan mempengaruhi fluktuasi nilai rupiah, ya kan, dan juga daya terhadap ekonomi pasar dan melonjaknya harga-harga itu. Nah, tentu dengan naiknya harga barang-barang ya, khususnya barang-barang sembako itu, masyarakat juga akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, kita lihat ada masyarakat-masyarakat yang mungkin ya juga masih kemiskinan absolut lah, Pak ya. Yang kemiskinan absolut yang per hari mungkin tidak berpenghasilan atau di bawah 30.000 dalam sehari.
0: Malahan.
1: Iya, ya kan, kemiskinan absolut. Belum lagi kalau kita hitung dari per bulan itu enggak sampai 300 atau 600.000 sekitar itu penghasilan yang dia dapat.
0: Nah,
1: itu kan
0: ya
1: keluar risknya. Itu range-nya ya Mbak ya, Ning Ayu. Jadi itu yang kemudian pendapatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang rendah itu kemudian menyebabkan keluarga miskin itu mengalami keterbatasan akses dan kualitas pendidikan, ya kan. Nah, kemudian dalam aspek kesehatan, biaya pengobatan, faktor gizi, kan gizi makan, masa kemudian makan karak terus gitu kan, enggak mungkin lah, ya kan. Ya. Sanitasi, akses layanan kesehatan, ini juga menjadi beban. Kemudian masalah pekerjaan, ini banyak masyarakat yang miskin tergantung dengan tergantung pada pekerja informal dengan pendapatan yang tidak stabil gitu ya. Ya kalau di pedesaan, ya mereka kan buruh tani ya, buruh nelayan kan, bukan pemilik, dan mereka juga rawan misalnya dengan apa hadirnya para tengkulak yang kemudian bisa main spekulasi harga dan membuat apa harga komoditas yang mereka hasilkan itu menjadi turun. Belum lagi kalau gagal panen, ya kan. Nah ini itu kemiskinan yang di pedesaan, Mbak. Nah kita kan di perkotaan, di pedesaan itu jauh lebih rumit, lebih kompleks dan multidimensi gitu ya. Nah di pedesaan, nah di perkotaan ini ya mungkin anak jalanan bisa di bisa dilihat salah satu apa contoh misalnya, kemudian anak yang tidak terurus, anak-anak terlantar, ya kan. Kemiskinan di perkotaan itu mereka yang agak kesulitan apa memenuhi kebutuhan sembakonya, ya kan. Kehidupan atau rumah mereka yang tidak layak, ya. Nah banyak masyarakat miskin itu bergantung pada pekerjaan informal yang tidak stabil. Nah kemudian bagaimana dengan tempat tinggalnya, ya. Tempat tinggal masyarakat miskin ini, ya mereka masalah kualitas rumah, ya kan. Mereka minim akses terhadap air bersih gitu ya. Kan misalnya kalau harus beli juga gitu ya.
0: Sanitasi ya,
1: sanitasi, air bersih, kemudian juga infrastruktur. Nah karena itu keluarga yang berada di yang sudah sedikit mentas di atas garis kemiskinan itu dapat kembali jatuh miskin. Yang sudah barusan mentas dapat jatuh miskin karena misalnya PHK, ya kan? Karena ada sakit berlarut-larut yang tidak kunjung sembuh, Mbak. Kan jadi beban itu, ya kan? Kemudian kenaikan harga, baik misalnya apa? Kalau ada harga BBM naik, tarif dasar listrik BBM, tarif dasar listrik maupun sembako, atau kemudian gagal panen, nih ya, toh gagal panen yang ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan atau bahkan membuat mereka akan jatuh kembali ke miskin. Kayaknya masih perlu debatable ya, apa masih perlu diskusi lagi kalau di perkotaan, di Surabaya kemudian apakah kemudian kita lihat merajalelanya apa parkir liar gitu kan ya, atau kemudian juga pengamen. Kita masih perlu itu juga berkorelasi dengan semakin banyaknya masyarakat kita yang jatuh miskin dan kemudian mengambil sektor-sektor informal begitu untuk apa memperbaiki kehidupannya, begitu nih Ayu.
0: Malah-malah kalau apa namanya dirasa sangat mendesak, mereka-mereka ini melegalkan yang seharusnya nggak boleh atau ilegal gitu ya, Pak Ayu.
1: Itu
0: jadi menghalalkan segala cara untuk bisa tadi itu loh memenuhi pemenuhan keluarganya di rumah.
1: Itu nih Ayu yang kita khawatirkan ya. Jadi apapun cara diambil gitu ya, termasuk dengan cara-cara yang melanggar norma gitu ya, yang di luar kelayakan dan kepatutan, ya kan, yang kemudian juga apa dengan cara-cara yang mengintimidasi masyarakat, menghardik dan sebagainya, kemudian itu menjadi apa alasan kuat untuk mereka, misalnya kemudian, waduh ini negara nggak menghidupi kami, orang mencari makan sendiri dan sebagainya, kan muncul seperti itu. Nah karena itu memang agenda-agenda kebangsaan kita ke depan ini bagaimana agar angka kemiskinan ini bisa diciutkan gitu ya, tidak semakin membesar, dan apa ada pemerataan pembangunan, ada distribusi keadilan gitu ya. Ada distribusi kemakmuran sehingga agar kekayaan itu atau kenikmatan hidup di tanah air ini tidak hanya mengerucut pada segelintir orang gitu ya. Hanya segelintir orang. Jadi ini loh, ya kan, kita jadi ingat dulu kan Profesor Amin Rais itu kan sempat menyampaikan pandangannya bahwa sila paling sial di Indonesia kan sila kelima. keadilan sosial ini. Lah ini kemudian harus ada langkah nyata yang tidak ini ya. Yang perlu langkah yang effort yang lebih besar lagi, yang lebih mendobrak begitu, yang kemudian ada upaya nyata untuk bisa mengentaskan masyarakat ya, dengan berbagai macam bantuan ya kan, dengan bantuan fasilitas juga, kemudian penyediaan kesempatan kerja dan program padat karya misalnya itu ya.
0: Oke. Berarti yang Pak Wahyu sampaikan barusan merupakan salah satu beberapa faktor lah ya, kenapa seseorang atau keluarga tetap berada dalam lingkungan yang miskin begitu ya Pak ya. Jadi faktor ekonomi, kemudian lapangan pekerjaan, kebijakan pemerintah seperti itu juga masuk, dan mungkin juga pendidikan. Nah, yang lagi ramai diperbincangkan sekarang Pak juga ini, pokoknya keluarga itu harus ada satu saja minimal yang S1. Jadi dengan adanya satu keluarga atau ya di rumah begitu, memiliki satu saja yang memiliki anak yang sarjana, itu bisa merubah mindset, harapannya kan demikian ya, bisa membantu merubah mindset keluarga, kemudian juga mungkin bisa memberikan pengetahuan, wawasan kepada keluarganya dia seperti itu. Nah, itu apakah setuju dengan statement tersebut atau seperti apa Pak Wahyu mungkin?
1: Iya, itu kan menjadi agenda ya, kebutuhan pendidikan itu kan sejauh mungkin bisa mencapai strata pendidikan yang cukup tinggi lah. Ya paling gak standar sekarang kan S1. S2 aja sekarang kan udah banyak tuh Mbak. Kan sekarang lulusan S2 aja udah banyak. Dan untuk kompetisi tingkat kerjanya itu juga makin ketat gitu kan. Ya
0: betul.
1: Kan? S2 sendiri yang lulusan pasca sarjana juga sama juga, mereka juga harus effort untuk kesempatan peluang dan angkatan kerja itu juga harus lebih kenceng juga.
0: Ya.
1: Nah, memang ya tahapan maupun instrumen alami untuk mengubah tingkat maupun kesejahteraan ya kan, tingkat hidup maupun kehidupan, kualitas kehidupan itu ya jalur pendidikan, ya, jalur alami. Meskipun terbuka peluang lain ya Mbak ya, jalur usaha, perkawinan gitu kan dan sebagainya. Nah, yang kita bahas kalau

0: paket-paket kebijakan dari negara yang memang diperuntukkan untuk bisa mengentaskan masyarakat atau membantu lah ya, bantuan. Misalnya PKH ya kan Pak ya, PKH, kemudian program keluarga harapan ya, kemudian BLT, bantuan langsung tunai dan jaring pengaman sosial lainnya, juga BPJS dan beberapa program-program kesehatan lainnya bisa diakses. Ini kehadiran negara ini agar bisa terus memekarkan begitu ya, memekarkan berbagai macam program jaring pengaman sosial dan juga bantuan-bantuan langsung untuk bisa mendongkrak gitu ya, agar masyarakat yang sudah berusaha untuk sudah mentas dari garis kemiskinan itu agar tidak jatuh lagi ke kemiskinan lagi itu lagi. Dan kemudian apa sehingga angka secara statistik itu berkurang secara signifikan, bukan hanya secara angka tapi juga secara struktural kemiskinan itu bisa turun. Gitu kan, ini yang kemudian bisa dipromot oleh negara-negara ini. Indonesia ini kan memang teramat luas lah, hanya memang konsentrasi penduduknya banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa gitu. Secara demografis banyak masyarakat yang ada di sini, sementara kesempatan di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa ini kurang banyak begitu digarap gitu ya. Masih banyak yang belum digarap, sementara infrastruktur sudah cukup apa tersedia gitu, apalagi dulu waktu zamannya Presiden Jokowi cukup gencar membangun infrastruktur di jalan tol dan sebagainya. Saya kira itu bisa diefektifkan lagi gitu ya, program-program pemerintah untuk bisa mendongkrak atau di luar Jawa untuk membangun kawasan-kawasan Indonesia misalnya yang tertinggal, terdepan dan terluar gitu kan ya. Dengan demikian maka negara itu hadir gitu loh. Jadi kalau ada pandangan bahwa kalau Indonesia yang kuat itu adalah desa-desa yang kuat atau pulau-pulau yang terluar yang kuat, ya kan? Jadi masyarakat yang Indonesia yang sejahtera itu, adil dan makmur merata itu bisa di merata secara statistik, secara demografis, juga secara geografis gitu ya. Secara geografis dan secara persebaran kota dan pedesaan ini tidak jauh ya, ciut aja nanti angka kemiskinannya ya kan, sehingga ketimpangan-ketimpangan desa kota itu tidak bisa dikurangi, dan masyarakat tidak harus berduyun-duyun datang ke kota gitu. Dan ini nanti kalau kita lihat, kalau datang ke katakan ke Surabaya misalnya tanpa ada bekal SDM yang cukup mumpuni ya kan, dengan tingkat literasi yang kurang, sumber daya yang kurang ya, mereka akan tergoda ke jalur-jalur yang di luar jalur legal untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah ini kan menjadi beban gitu ya, menjadi tantangan jadi bagi pemerintah kota maupun pihak aparat keamanan gitu Mbak.
1: Oke. Jadi jangan sampai diusahakan agar bagaimana ini warga supaya nggak sampai nekat demikian ya Pak Wahyu. Nah itu yang harus diperhatikan oleh negara. Negara harus hadir nggih Caning. Monggo yang mau bergabung tak persilahkan ya, bisa gabungan di 5462961 atau juga bisa bergabung di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya 089602 93 968. Mengatakan nggih, monggo yang mau bergabung tak persilakan nggih Caning. Ini mumpung berjumpa dengan Pak Wahyu Kuncoro terkait dengan ngomongin soal hal-hal yang ada di sekitaran kita begitu. Ini terkait dengan mengapa ini kemiskinan kok masih ada aja begitu hingga sampai saat ini, hingga usia negara kita masuk di 81 tahun. Makanya
0: 20 tahun lagi sudah satu abad lah yang kemerdekaannya Pak ya.
1: Nah, itu dia ya.
0: Ini semoga bisa menikmati, tapi angka-angka itu kan sudah nuning.
1: Gimana?
0: Sudah mulai nampak bahwa nanti tahun 2045 itu Indonesia menjadi negara maju.
1: Ya, ya insya kan? Allah.
0: Karena lahirnya karena generasi kita pada masa itu adalah masa-masa puncak banyaknya sumber daya efektif dan produktif di negara kita, generasi milenialnya, Gen Z-nya, kemudian bisa saat infrastruktur di Indonesia sudah mulai tertata rapi, mulai merata, pembangunan juga mulai merata, kampus-kampus di Indonesia ini mulai kompetitif, ya kan, udah mulai angka ekonomi kita akan terkuat nomor 4 di dunia, gitu. Jadi lebih kompetitif. Jadi ini karena perang.

0: ini memang yang ini yang perlu dijaga peluang-peluang itu agar bisa tercapai. Jangan sampai Indonesia sudah mau jadi negara maju turun gitu loh.
1: Yeah.
0: Jadi ambruk gitu. Banyak negara-negara di Amerika Latin seperti Argentina, Brasil dulu itu hampir menjadi negara maju, tapi karena kemudian kasus merajalelanya, kasus korupsi juga, perpecahan di tingkat pemerintahan, akhirnya mereka ini ter ibaratnya downgrade gitu ya.
1: Yeah.
0: Downgrade. Nah,
1: jadi kita harus bisa menjaga itu tadi nggih Pak Wahyu, kita persiapkan lah ya, SDM kita dari sekarang untuk nanti ini nggih Cak Ning menyongsong Indonesia Emas 2045. Mengaten baik, kita jeda dulu nggih Cak Ning. Tetap nangkennya nang dialog sosial edisi dina Jumat 21 Agustus 2016.

0: sing sampean siap dadi bintang, yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri, karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar o. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Ya, jane ngawak dhewe jek ana nang dialog sosial edisi dino Jumat 21 Agustus 2026 bahas terkait realitas kemiskinan dalam keindonesiaan kita bersama dengan Pak Wahyu Kuncoro, dosen ilmu politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nah, selanjutnya nih Pak Wahyu, kita mengenal berbagai program bantuan sosial ya alias bansos dan pemberdayaan masyarakat. Dari perspektif politik ini, apakah kebijakan tersebut sudah betul-betul menyelesaikan akar persoalan kemiskinan atau masih cenderung bersifat jangka pendek, bahkan mungkin stagnan?
4: Nah, yang Ning Ayu, yang penting adalah setiap paket kebijakan-kebijakan seperti itu hendaknya tidak dijadikan komoditas politik ya. Hmm. Ya, jangan itu kemudian sebagai alat propaganda yang kemudian sok populis gitu ya. Nah, karena itu harus ada langkahnya itu jitu, terarah dan pasti. Jangan sampai kemudian program bantuan itu jatuh ke tangan orang-orang yang keliru, jatuh ke tangan orang-orang yang sebenarnya tidak berhak, tapi karena pertimbangan itu daerah basis massa gitu loh, pendukung, kemudian dibuat agak penceng-penceng gitu loh, iya Mbak ya. Kemudian dibuat agak penceng-penceng yang kemudian kita tidak perlu utarakan bagaimana detailnya, kan di kampung-kampung itu beberapa pengurus-pengurus itu kan juga seperti itu. Ya kan, pengurus kampung kemudian memanfaatkan itu untuk apa? Kembali lagi untuk di jaringan anggota atau pertemanan dan sebagainya. Nah, kalau program-program sejenis yang jaring pengaman sosial seperti itu ini memang ya apa, bagi negara-negara yang menganut paham welfare state itu sudah layak untuk diberikan gitu ya Mbak ya. Jadi kalau kita sering dengar itu kan masyarakat sekarang zamannya melek IT itu kan masyarakat ya, bagian masyarakat literatur baca-baca yang melek IT khususnya kalangan milenial yang akrab dengan gadget itu kan kerap mampir di medsos mereka tuh hadir kondisi-kondisi negara lain gitu. Gimana sih kemudian orang kemudian banding-bandingin, wah oh, enak ya hidup di Norwegia, di Finlandia, negara-negara di Skandinavia gitu. Atau kemudian gak usah jauh-jauh mungkin di Malaysia atau di Singapura seperti itu. Bagaimana kemudian ketika pemerintah itu atau negara itu bekerja untuk masyarakatnya gitu. Ya kita ingin kemudian negara atau pemerintah itu hadir, nampak dan benar-benar serius bekerja untuk kesejahteraan warganya. Jadi tidak ada kemudian nuansa-nuansa maupun misalnya kecenderungan sifatnya oligarkis yang kemudian hanya apa menguntungkan sekelompok orang tertentu dan ini kemudian tidak dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat umum. Ya ini ironis, artinya program itu hanya lip service, hanya sebagai alat propagandanya agar yang kemunculannya sesaat yang kemudian hilang kemudian gitu loh. Ya kan? Sehingga ya jatuhkanlah itu kepada tangan-tangan yang memang sifatnya diberikan kepada para pengurus maupun pengelola yang sifatnya memang mereka ahli di bidangnya, mereka kompeten dan punya pengalaman untuk bagi untuk men-treatment masyarakat-masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan. Itu Ning Ayu. Jadi di memaknai 81 tahun kemerdekaan RI ini adalah mengkaji ulang ya, merumuskan formula ya, merumuskan formula atau kemudian mengaktualisasikan formula pengentasan kemiskinan masyarakat kita. Jadi formulanya itu kemudian diaktualkan, diupdate. Ada program MPG apa yang cacatnya apa, sisi kebijakan tersebut, kekurangannya apa.
3: Jadi tempel-tempel
4: perlu. Ya kan? Namanya yang serius, ya kan yang all out gitu. Sehingga ini sebenarnya kan MBK kan kayak program bagus sebenarnya kan, sehingga yang juga berlaku di negara-negara yang berpenduduk padat seperti di Cina dan India dan sebagainya, bahkan sudah lama di mereka itu. Nah ini kalau ini dikembangkan dan kemudian menjadi bisa untuk katakan ini untuk maintain generasi muda kita agar tidak kekurangan gizi, ya oke lah. Nah, sekarang kalau masih kita lihat ada copang camping, ya itu yang diperbaiki gitu kan ya kan. Program BLT agar jatuh tepat pada sasaran, ya kan KTP masuk di desil yang memang sesuai apa perolehan atau peruntukannya untuk layak mendapat bantuan BLT maupun PKH. Jangan kemudian karena ini pengurus di tingkat kampung itu kemudian jatuh kepada orang yang nggak berhak, yang punya kecukupan keadaan, punya mobil, punya sepeda motor ya, kalau keadaan yang normal berkecukupan malah kemudian menerima ini karena pertimbangan karena dekat dengan keluarga itu Ning Ayu.
3: Nah lantas bagaimana seharusnya pemerintah ini membangun kebijakan penanggulangan kemiskinan itu yang tidak hanya membuat masyarakat bertahan hidup dalam tanda kutip tapi betul-betul mampu meningkatkan mobilitas sosial mereka ini Pak Wahyu?
4: Ya persis. Jadi pemerintah perlu untuk memberikan stimulan-stimulan ya tadi itu ya. Dengan program-program yang membuka seluas-luasnya akses kesempatan kerja gitu kan. Ya, ini kan ya program padat karya itu dihidupkan lagi. Program-program yang akses kesehatan, kemudian cek kesehatan gratis. Itu kan juga berkembang ya tadi dulu ya. Kemudian apa kalau di Posyandu itu mungkin bisa dimaksimalkan, selama ini sudah ada ya kemudian pemberian kacang hijau dan makanan berkualitas gitu untuk adik-adik bayi. Nah ini di maintenance demikian dirupakan dan ditingkatkan kualitasnya gitu Ning Ayu. Ya kan program-program padat karya itu saya kira yang perlu diperluas gitu ya, selain PKH dan PLN untuk masyarakat-masyarakat yang garis kemiskinan yang absolut. Soalnya memang kebutuhan ini kalau kesempatan ini kan para lulusan semakin banyak. Jangan sampai angkatan kerja ini bertambah meluber tapi peluang maupun kesempatan kerjanya tidak banyak.
3: Iya, kalau gitu di Surabaya ya. Sendiri kalau jenengan melihatnya apakah sudah mumpuni, dirasa cukup atau masih kurang ini Pak Wahyu?
4: Iya, ini perlu teruslah ini di Surabaya ini untuk mengupgrade apa apa kreativitasnya untuk program jaring-jaring pengaman sosial. Saya pikir kalau untuk nenek-nenek maupun janda-janda yang ada program dari Pemkot untuk apa memberikan bantuan makan ya, juga PKN itu BKH dan BLT sebagainya itu program-program seperti itu bisa dipertahankan lah. Kemudian atau dimekarkan juga ya program-program untuk ini, untuk program padat karya, enggak biar enggak merajalela ini apa warga-warga di tepi jalan kemudian apa menjadi juru parkir liar kemudian bentrok sama warga. Ya kan, ini program-programnya diperluas lagi itu Mbak. Dan kemudian apa ada pelatihan-pelatihan apa pelatihan laundry, pelatihan skill. Ya kan, kemudian apa ya yang mengupgrade keterampilan dan yang kemudian yang sifatnya bisa memotivasi orang untuk berusaha dan kemudian apa memberikan ini keuntungan untuk masyarakat tersebut bisa menciptakan lapangan kerja sendiri bahkan atau bekerja untuk apa sehingga tidak perlu lama-lama pemerintah ini memberikan bantuan gitu sehingga bergeser ke agenda yang lain gitu.
3: Oke, jadi ya. Agendanya itu enggak nge-stuck di situ saja begitu ya Pak Wahyu, tiap tahun seperti itu. Tapi juga harus ada peningkatan apa begitu agar nantinya ini bisa menjadi tolok ukur. Oh, ternyata programku iki koyo ngene. Oh, ini dirasa masih kurang. Oh, ini harus ada tambahan inovasi apalagi begitu ya.
4: Iya.
3: Oke. Nah, kemudian tadi telah disampaikan apa-apa saja yang perlu dibenahi dalam relasi antara pemerintah, kemudian warga, dunia usaha, dan organisasi sosial ini agar penanggulangan kemiskinan nggak nge-stuck atau nampak terlihat berjalan sendiri-sendiri atau masing-masing begitu. Nah, dari perspektif ilmu politik sendiri nih Pak Wahyu, seperti ya, apa sih bentuk kebijakan yang ideal agar warga miskin ini nggak hanya menjadi objek kebijakan atau propaganda tadi, tapi juga dilibatkan sebagai subjek dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka.
4: Persis, ya. Ya nggak kalah pentingnya, Ning Ayu, transparansi anggaran.
3: Transparansi.
4: Nah, itu kan kebijakan politik dari ini, dari pemerintah daerah ini, ya kan? Dari Pak Wali Kota, Cak Eri dengan DPRD. Nah, ini perlu apa? Langkah untuk manajemen dan tata kelola anggaran secara transparan. Ya, kemudian apa? Ada anggaran untuk belanja pembangunan khususnya untuk pengentasan kemiskinan atau bantuan-bantuan masyarakat terhadap masyarakat rentan, ya kan, dari bidang pendidikan,
3: ya,
4: kemudian dari sandang pangan, pembangunan rumah rusun dan sebagainya, kebutuhan makan, ini dibuat secara transparan. Apakah program-program ini sesuai diaudit gitu ya, audit, apakah program ini sudah sesuai on target, ya kan, dan transparansi penggunaan peruntukan uangnya sudah jatuh tepat pada sasaran yang memerlukan bantuan atau tidak.
3: Yeah.
4: Gitu kan, dimudahkan aksesnya untuk masyarakat miskin untuk bantuan sekolah, kuliah, beasiswa itu diperluas. Ini agar dalam khususnya masyarakat ini ya, ada kan program bedah rumah itu kan ada juga ya. Jadi ya itu dimekarkan dan dalam bentuk-bentuk yang lain. Kemudian masyarakat sekolah yang berprestasi bisa direkrut menjadi tenaga kontrak atau tenaga honorer dikaryakan agar bisa berpenghasilan dan membantu Pemkot misalnya begitu kan, sehingga Surabaya ini menjadi kota yang bisa apa nyaman dan menghidupi warganya begitu nih Ayu.
3: Oke. Nah, terakhir ini Pak Wahyu, kalau diminta memilih satu persoalan paling mendasar yang harus segera dibenahi untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia, apa yang paling mendesak dan apa alasannya, kenapa? Ya,
4: jadi yang ini memang dalam jangka pendek maupun jangka panjang ya. Tentu kalau dalam jangka panjang tentu adalah masalah pendidikan.
3: Pendidikan.
4: Ya, karena pendidikan ini melalui pendidikan akan ada proses transfer of mind and skill.
3: Ya.
4: Ya kan? Sehingga ada masyarakat punya melek huruf, cerdas, literasinya bagus, skillnya juga mumpuni sehingga bisa apa punya kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja atau punya SDM yang kompetitif untuk bekerja misalnya begitu. Nah, kemudian dalam jangka pendek ya apa Mbak ya, penyesuaian ini loh, akan misalnya masyarakat ini tidak dikepung dalam berbagai macam pungutan misalnya, Mbak. Ya. Nah, dalam ini tata kota, bagaimana tata kota ini agar masyarakat tidak apa, baik faktor perpajakan, tidak ada lonjakan perpajakan, kenaikan harga sembako itu sekian persen aja udah cukup apa memukul dan membebani masyarakat nih Ayu. Nah, ya kan. Jadi dari pendidikan dan faktor kelonjakan atau harga-harga barang ini tolong bisa dikendalikan gitu loh. Ya kan? Dikendalikan karena ini beban hidup masyarakat dan sebagainya. Nah, subsidi dari pemerintah ini yang kemudian apa berbagai macam dan kebijakan perpajakan maupun pungutan-pungutan atas nama negara ini yang perlu dirasionalisasi begitu. Mbak, ya kan? Ini katanya kan mau ada apa kenaikan perluasan basis pajak dan sebagainya.
3: Mm-hmm. Ya kan? Okay,
4: itu
3: baik.
4: Yang kemudian perlu lebih diperhatikan ya. Mm-hmm.
3: Terakhir Pak Wahyu untuk closing statement-nya monggo.
4: Ya. Mm-hmm. Jadi menapai 81 tahun ulang tahun RI perlu langkah nyata gitu ya untuk agar cita-cita masyarakat adil dan makmur itu bisa terwujud, maka perlu komitmen dan kebulatan tekad segenap pihak, ya kan, baik dunia usaha maupun pemerintah dan masyarakat. Uh-huh. Nah, dan yang penting adalah agar program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan, ya kan, pembangunan adil merata itu tidak sekedar propaganda, gitu, Pak.
3: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk sore hari ini atau siang hari ini Pak Wahyu atas ulasannya, atas penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat begitu nggih untuk pendengar kami semuanya. Iku mang caning gawe dialog sosial edisi dino iki ya. Muga-muga ono manfaate gawe awak dhewe kabeh dan mudah-mudahan nantinya ke depannya ada kebijakan-kebijakan yang pastinya ini tepat sasaran, itu harapannya. Nggih. Ya wis, bariki bakal ana Cak Wahyu sing lanjutno perjalanan nang Tanjung Perak sore. Aku ning Ayu Arta pamit dhisik teko ruang dengeri sampean kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caneng saiki aku Wayu Chan ngancari sampai di goyang dangdut leko tenan. Dan nggih, di goyang dangdut iki caneng spesial ya, selikur Agustus 2016 ambe aku nggo sampai jam 5, sampai sing gabungan langsung entar kan ambe aku di 5462961 utawa di 0896021 3x968. Ana kita KDI ambek hadirmu bagi mimpi ambek gejolak asmara saka Nasar ngene jane ya wis opening dek kesempatan dino iki ya. Oke langsung aja tak tampa dhisik jane ana sapa sing ati gabungan yuk monggo goyang dangdut.
1: Sekotna.
0: Iye, Cak Tommy.
1: Yes.
0: Ini lagi di mana? Di rumah atau lagi di luar?
1: Iya.
0: Oke, lagi di rumah ya, luar biasa. Monggo pengen request lagunya apa?
1: Request Pokoke Joget.
0: Pokoke Joget, siap.
1: Iya.
0: Monggo salamnya kaki Sinten.
1: Ella, Eli, Elik, Wahyu, Tansa, Ayu, Pul, Ria, Wes. Thank you.
0: Oke, you're welcome. Siap. Nggih, matur sembah nuwun dilanjutke malih enten sinten sing kate gabungan monggo yuk langsung bae.
2: Goyang dangdut ambek Cak Wahyu Chan. Leko tenan.
0: Oke.
2: Dari Pak Toto Cak Wahyu.
0: Pak Toto, ya.
2: Selamat sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, semoga-moga tetap sehat ya Wahyu. Kalau ada penyakit tidak.
0: Amin.
2: Lagunya gabung Cak Tommy ya, Cak Wahyu.
0: Oh siap.
2: Ya, salami kanggo Cak Tommy kumang Bang Kobar, Ning Iin, Ning Latifa, Maduro KB, lan sedaya kemawon Cak Wahyu matur suwun.
0: Oke, Cak Toto.
2: Tetap sehat, tetap semangat. Dan dapat rezeki, dapat lindungan dari Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam. Atau sembahnuun yo dilanjut malam. Monggo goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Leko tenan. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ketemu lagi ya. Semangat. Iji,
0: semangat.
3: Ya, aku rubah lagu.
0: Apa itu?
3: Laksmana Raja di Laut.
0: Siap, Laksmana Raja di Laut. Iyut Bustami ya.
3: Salamnya kanggo kuabai tanpa kecuali.
0: Siap.
3: Kanggo Cak Wahyu semoga sehat selalu ya. Semangat happy.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Dilanjut siji maling ya. Monggo yuk goyang dangdut. Lho lah kok melorot. Yo wes rapopo. Saiki bakal diputer dhisik lagune yuk. Ono Iyut Bustami jane. Penasaran langsung.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Krek, eling ora pas jaman perang biyen. Mbambai kene mung sanggup prik runcing karo ati nekat gawe ngusir penjajah. Kape perjuangan iku gawe siji tujuan, merdeka. Saiki Indonesia wis genep umur 81 taun. Pitakone, opo roe arek Surabaya iki isih panggah balung sumsum? Jaman saiki penjajah wis duduk bedil utawa meriam rek. Tapi kemandesan, kemelesetan, karo godaan gawe pecah belah. Ojo gelem diadu domba. Biyen kini isok merdeka amarga gotong royong, duduk melaku dewe-dewe. Ayo rek, ning dino kemerdekaan kaping 81 iki, tunjukno lek geti Surabaya iku ora tau luntur. Jogo kotane, jogo bangsane, terus maju gawe Indonesia.
3: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896-3008-903 kali. SP Tuban Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Oke, jane iki wae ya. Loro requestan saka WhatsApp Pro Papat RRI Surabaya ana ning Dian kalian ning Nirmala. Matur nuwun. Tapi iki mang ning Nirmala ngapunten nggih, ikan nurjanane tak pilih sing nomor loro memandangmu. Mergane apa? Mergane iki mang jaluke kayak pilihan ya cani ya Nirmala niki ana loro yaiku Negeri Jambi ambe memandangmu. Tak pilih sing memandangmu mergane lak Negeri Jambi niki mboten mlebu di kategori ini lagu dangdut mengaten nggih. Paham sih ya iki jarene kangen ya cani ya ambe kampung halaman nih gitu ya. Negeri Jambi, sepucuk Jambi sembilan lurah mengaten nggih. Aduh ya Allah. Ya wes lah sing kangen-kangen ambe tanah kelahiran utawa duwe kampung ya cak ning ya. Monggo jenengan saged langsung download aplikasi jenenge aplikasi RRI Digital. Ten mriku jenengan saged lho cak ning ya. Ngrungokne utawa mirengaken lagu-lagu daerah mengaten nggih. Mergane kan RRI ini se-Indonesia lah. Nang RRI Digital kuno iku caning kok ono pilihane se-Indonesia. Sampe keping ngrungono lagu-lagu sing asale saka Jambi niku wau ono Pro Papat Jambi. Kepingin ngrungone lagu-lagu utawa gede-gede Jawi sing kayak keraton-keratonan ngono kuwi. Nah, iso ngrungone Pro Papat Surakarta kalian Yogyakarta caning. Eten ya. Utawa kangen ambek tanah kelahiran yang Bandung ya ono Pro Papat Bandung, Jakarta, Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan iki ten RRI Banjarmasin. Nang ono ono RRI Samarinda mateng nggih. Akeh caning. Dadi lak semono sampean kangen ambek tanah kelahirane monggo sampean saged mirengaken RRI Digital ya. Terminku jenengan yo saged engko gabungan ambek RRI setempat sing pengin sampean hubungi ngaten lo jane ya kan ngobati rasa rindu jane ya lah ngobati rasa rindu iki ya ora usah langsung teko temriku cukup mungkin ya iso lah ya istilahnya kaya telepon ngrungokne lagu ngono ya jane ya utawa lah di Pro Papat iki kan ono interaksi-interaksi nggae bahasa daerah ngono ya jane ya iku mungkin iso dadi salah siji ngobati rasa rindu. Oke, yuk lanjut. Matur sembah nuwun iku mang ya Neng Nirmala ya. Lagune Memandangmu saka Ikan Nurjana lan Aldi Brahigi. Tak lanjut saiki ana sapa sing gabungan ambek Wayu Chan de 5462961. Utawa de 08896 02 1 3 kali 968. Oke, ana sapa sing kate gabungan tak terima dhisik ya Cak Ning ya. Yuk monggo. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut ekot. Tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Wahyu Cak.
0: Inji waalaikumsalam. Saiki mang suarane rada-rada iki apa feedback. Berarti wis dicilikno radione alhamdulillah.
1: Campun Cak Yopo kabar Cak Wahyu sing kenteng Cak Wahyu.
0: Oh beres.
1: Alhamdulillah beres Cak.
0: Iki ambek sapa dhisik iki?
1: Alhamdulillah aku sapa Cak Eling ya.
0: Sapa? Aku kok rodok lali ya. Aku rek saiki rodok pikunan lho aku.
1: Pak aja ngono Cak.
0: Lho tenane iki aku saiki iki rodok-rodok lalian ngono-ngono.
1: Ada ngono Cak, wotok Cak, nek enom Cak.
0: Kaiso sendam. Aku wis mau sehat lho polo. Ya Allah sendam jari. Ya.
1: Amit-amit men sewu sik sik padu bujang iki Cak wotok lali ya.
0: Bujangnya kan status sih, tapi usianya kan tetap gak bisa berubah.
1: Ayo coba sini mengturo. Burnes, coba yuk.
0: Burnes, apa yuk? Aku kok rodok-rodok lali ini ya. Aduh, siapa ya?
1: Lali aku. Hah? Irsat.
0: Cak Irsat, oh oke. Okay. Cak Irsat, iya, oke. Cak Irsat, saya ini sama yang di sini, yang ngomak kayak gini ya.
1: Yang ngomak, Cak. Kedan yang janji, Cak. Gendingin yang ngomak, gendingin yang ngomak. Tenan apa istirahat aja tak ketimbang melaku ke anu gak tenang aku tenang orang di rumah.
0: Aduh, aduh ya Allah, acan senangannya nang omah wae ya sampai di berarti ya senangannya ya. Oke, okay, langsung dong, monggo, cair saat kepingin rungokne lagu apa sampean?
1: Aku coba yang baru diputer lagu Memandangmu, aku coba kok dari mah sambil coba lali yang dua coba lalabi ide lek kata lah dengan dipandang-pandang adikmu dengan apa ya judul ini
0: dipandang-pandang jadi dipandang adik dari seberang
1: nono ya betul
0: cinta dari seberang sih tapi cinta dari seberang itu boyo apa gak yo oh ada
1: Jengeri ono
0: oke okay. Oh enggak bukan cinta ini dari seberang pandang. Ini dari Dara Ayu ambek Bajul Danu.
1: Ini toko Geri kan?
0: Enggak ada, enggak masuk di kita.
1: Toko ada lah, sing Bayu Aritona. Ini judulnya apa itu?
0: Judulnya apa iya. Enggak ada, enggak ada ini sampai ikut si Cita ini sama Melbu.
1: Ini juga apa-apa, Wis.
0: Enggak apa-apa ya. Enggak
1: apa-apa, Wis. Enggak nocak Wahyu.
0: Duh, kok sana aku? Kok sana aku jere ya Allah. Iki sana pacare sampean sing ngrungokno iki.
1: Iki gak apa-apa sakno ting-ting pokok sing pandang-pandang anekmu cek. Sing ngene opo iki? Dipandang-pandang ndali aku.
0: Aduh, dipandang-pandang, ojo dipandang-pandang, kok dadi fitnah.
1: Dipandang-pandang.
0: Ku pandang-pandang adik dari seberang.
1: Betul ya.
0: Cantik juga rupamu sungguh menawan. Kayak ngono toh?
1: Oke, betul.
0: Kok.
2: Ku pandang-pandang adik dari seberang.
0: Oh iya.
1: Iku ya, ya betul.
0: Iya, ya wes, mangga, salamnya kayak siapa, Cair Sat?
1: Ano Mama Fikri, anak Cak Sohib, anak Cak Solin. Mm-hmm. Ano Umi Salama ano Umi Kustia ambil Mario Toneng Ella Neng Siti Pak Wandi Bang Kobar Cak Toto Cak Topo Cak Itu Cak Toto sampai jumpa pokoknya itu aja mau enggak, yang terung disebut jadu ngabuntun gunung aja.
0: Oke, siap.
1: Untuk Kak Wahyu. Moga minggu sehat selalu, panjang umur, sehat sekeluarga, semoga mencepatkan pendamping, keluarga sekinah mawadah warahmah.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan dicita-citakan tercapai dalam lindungan Allah SWT.
0: Oke, siap.
1: Oke, susah, super susah untuk yang ada di Duku Kupang. Semoga saya terlalu, Cak Sulaiman ambil istri tercintanya. Semoga saya terlalu gitu, Cak.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih atas waktunya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih, Mas Irsat. Oke, tak lanjut ke malah ya, Cak Neng. Ya, ada sama singkat gabungan, monggo. Langsung baik, monggo yuk. Kayak dangdut.
3: Leko tenar, assalamualaikum Mas Wahyu beres.
0: Alhamdulillah beres.
3: Semoga selalu beres, selalu sehat.
0: Amin.
3: Aku mau request lagu.
0: Apa itu?
3: Sajidah.
0: Ah, Sajidah? Ya. Sajidah siapa?
3: Caca.
0: Oh, se. Caca mari cahe.
3: Andi.
0: Oh, jajan di kan. Iya, ya. Sebentar. Caca Handika.
3: Oh, ini sing gayan kangen.
0: Lah kok ngono. Caca ini. Oh.
3: Aku pirang minggu ra mlebu iku.
0: Mas Wahyu. Oh, Kacida Caca Handika. Oke, siap.
3: Salamin untuk Ning Sintira, Ning Sintia. Cak Toto, Cak Agung, Cak Mul, Cak Wanti, terus Pak Kafaris, Neng Ella, Neng Dian, Neng Ipin kedua-duanya, terus Suro Kafe, sehat Kafe.
0: Amin.
3: Untuk Mas Wahyu, sehat selalu.
0: Nggih, siap.
3: Pulang hati-hati. Lagunya tak tunggu.
0: Baik.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak sapa mana ya? Cak ning ya sik sebentar ya. Sugeng sonten ana ning Tanti Pumpungan request lagunya Ada Rindu. Ada Rindu iki saking Evita Malang atan nggih. Oke, tak lanjut ke malah cak ning ana sapa sing kate gabungan? Yuk, gabungan ambek aku D 5462961 dodolanku payo iki ya.
4: Kendang dut.
3: Yang dangdut. Leko tenang.
4: Oke, leko tenang. Siap.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Ku request lagu, Mas.
4: Boleh.
3: Lagunya itu Tujuan Hati dari Yus Yunus.
4: Tujuan Hati.
3: Iya.
4: Oke, siap. Tujuan
3: Ada
4: Hati.
3: Ada ya, Kak. Salamnya buat itu yang barusan turun Umi Selama. Itu ada Bang Irsat. Bang Irsat cek repot nyari lagu cak. Salamnya buat ada Umi Latifah, ada Solihin, ada semuanya cak yang di Surabaya semuanya.
4: Oke, okay, Surabaya Madura semuanya salam kayak. Oh,
3: semuanya.
4: Oke. Okay.
3: Buat Cak Wahyunya terima kasih banyak, semoga selalu sehat, lancar rezekinya juga. Okay. Yang selagu naja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang aku gak paham ya cak ya bahasa Madura ya, tapi aku seneng banget iso nyopo sampein kabeh ngaten. Gak, yo selak langsung no, aku pingin puterno lagune. Oh, aku pingin puterno. Yo, cak tak puterno lagune ya. Gak sampein cak ini panjang tak berapa tarik serobot cak.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Saliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

nih, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampil no kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjuk no kemampuanmu nampil no lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 isok ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

0: Oke, lanjut mana, Cak Neng? Aku dikancani ambil konco iki lho, Cak Neng ya. Sing senengane huru hara. Wes krungu kan. Teko guyone. Tapi dia gak gelem ngomong, Cak Neng. Sombong padahal biyen yo nang kene, Cak Neng ya. Oke. Aduh kan. Nah sampai kia. Halo, kayak dangdut.
1: Leko tenan.
0: Leko tenan. Sampai nih sampai nih sampai bedek gak? Nah coba, guyu mana?
1: Ana balik ane.
0: Kudu, ane. Kudu neng ane kempes potongnya. Wes kerung apa gak? Gak
2: kerung.
1: Oh iki ane siapa?
0: Siapa?
1: Si suara nih lo.
0: Eh, coba. Do, do.
2: Re mi fa sol.
1: Oh iya anu operator ya.
0: Do operator.
1: Itu.
2: Iya ya.
1: Itu enggak.
0: Itu. Mas Edo ada, Mas Edo lagi manjat tower.
1: Oh man. Gila. Akan. Do. Wes mbiyen kok manjat tower ketok itu.
0: Ayo, caskum sampai iso bedek gak? Sopo iki?
2: Aisa.
1: Wes katok aku, katok.
0: Oh, katok ya wes engko dibahas mana lah kono. Sampai kudu tuku klambine dhisik ben kakak tok. Ya wes sampai kepingin request lagu apa dhisik? Ayo.
1: Lagu wis tok nang niku. Jalane ning Salama ya, sapa? Tujuan hati ya wes iku.
0: Iya, wes mari, gak iso wes an. Yusunus gak iso
1: diputer. Aku njaluk Salama.
0: Gak iso sing nyanyi Yusunus. Oh Salama, ya, la la la la. Aku tak sing nyanyi. Entahlah. Iya, Mbak. Eh, mau kabur ke mana Anda?
1: Eh, maaf nih, Guyon Joro Chandra. Piro, saya 10, Be. Ketiban sampur.
0: Ketiban sampur. Eh,
1: luar pokoknya.
0: Hai manusia. Aku ditinggal dhewean saiki mayak jenenge manusia situ iki.
1: Mayak
0: metu dek.
1: Sopo ya? Sopo?
0: Yo, engko tak perkenalno.
1: Rahasia
0: ya. Rahasia. Aduh ya Allah. Kayak
1: mana? Oh, Anda kempes.
0: Anda kempes jempole tok.
1: Salame kolis panjang. Heeh. Terus apa Parno karo ning karena Umi Erik, Kak Wandi, Kak Mul, Kang Gopar, Kak Toto, terus Kak Sulikin karo. Siapa jenenge? Ning Aprilia. Ning Lulu.
0: Ning Lulu.
1: Ning Salaman, Latifa. Terus Umi Ratno karo Abaratno, Umi Kustia. Baru komandan, halo komandan.
0: Oh, mantap.
1: Pak Marioto, halo. Terus ana mana?
0: Pak
1: Basuki.
0: Sampeyan kepikir request lagune apa dhisik? Engko kelalen lho.
1: Yo Mas Salaman.
0: Gai.
1: Oh Mas Mari yo.
0: Iya Allah.
1: Oh Mas Mari nyanyi. Halo Mai. Kopi Mas ngene iku lho.
0: Ngopi Mas. Oke.
1: Selalu kebahagiaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, acene banyol tak kok ya. Ngopi masih. Orang mikir cicilan ngopi masih. Mumet mikir segala macamnya lah ya, mumet ya. Ada sampai iki koyan dangdut.
3: Goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum Sugeng Santen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Santen.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Baik kabar.
0: Alhamdulillah baik. Saya ingin tanggal 21 jam merdeka ya berarti ya. Gak cuma tanggal 17, tapi setiap harinya itu merdeka. Oke lanjut, Casol. Casol jadi.
3: Tekan-tekannya mana?
0: Metu deh nih.
3: Tekan
0: deh. Metu, mana yang diwong ini?
3: Rumarka Nejo juga nih.
0: Nah, siapa jenengnya?
3: Tekan Nejo.
0: Raka, siapa? Jo.
3: Jo.
0: Oh, Jo.
3: Jo Juanda, Jo Adi Juanda. Eh, rumar.
0: Jo Adi Wanda, iya. Iya. Iya, arek iki mang sing teko rene ya kan. Wis kanggo popo, males.
3: Wis gak kabuan ke Masju.
0: Yo, engko bengi dhek.
3: Iya bengi anu kok mun malam sekudu entek anu keluron, keturon.
0: Keturon. Iya juga keturon lho.
3: Derem
0: aja.
3: Lagunya.
0: Apa lagunya, monggo?
3: Lagunya ya apa itu ya?
0: Ya aku tergoda ya.
3: Apa itu judulnya itu?
0: Iku Nasar, kayak iso Nasar wis mari gejolak asmara mau.
3: Oh, udah wis mari ya. Boleh ya? Tak boleh ya?
0: Iya, wis mari. Sing liyane, ayo apa ayo?
3: Mansur udah.
0: Belum.
3: Belum. Aku itu, Mas.
0: Apa?
3: Judulnya Pungku apa Tungku? Pungku merindukan rembulan kalau enggak salah.
0: Pungku.
3: Tolong ya.
0: Punggu merindukan bulan ta?
3: Iya, unggu ya.
0: Punggu.
3: Oh, unggu ada ta?
0: Ada punggu merindukan bulan.
3: Punggu, iya. Heeh. Punggu merindukan rembulan.
0: Rembulan.
3: Aku kira punggu. Punggu. Ya udah itu aja. Punggu.
0: Iya, siap.
3: Nah, ketengah ki nih selama lagu je. Lagu nyaman ya. Salamnya ada baru Jaskum, juga ada Mas Ali, Bu Mimi, Ning Kusya, Ning Tumira, Ning Sari, Ning Suratno, Ning Iin, Ning Dian, Mbak Ella, juga ada Cak Toto, Cak Panu, Cak Mulyono, Cak Satrio, di Madura semuanya selamat sore. Mm-hmm. Untuk Jawa Yu semoga selalu sehat.
0: Siap.
3: Keluarga yuk langsung pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Lanjut ke Endang Dut.
4: Halo. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Allah, bagaimana punya kabar Nak Wayu?
0: Alhamdulillah sehat Uti.
4: Sehat nggih. Heeh. Ya alhamdulillah aku lho nggih seger.
0: Seger juga.
4: Sama.
0: Sama.
4: Ya aku wiritan tak mandeki. Aku nyoba masuk kok alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi suarane mendayu-mendayu di belakang. Abot-abote.
0: Aduh. Abot-abote.
4: CAKA, Evi Tamala sudah nyanyi belum ya?
0: Oh, Evi Tamala tadi sudah dengan lagunya Ada Rindu.
4: Oh gitu.
0: Di rumah.
4: Kalau gitu. Ya nek rindu ya lang diparani to, aja dibatin to.
0: Oh iya benar. Dibatin to,
4: larane. Aja dibatin, kok nek dibatin ya cuma dibatin to. Heeh. Ya wis diparani ngono lho. Sing Madura ke lanjut ta?
0: Heh, apa sing Madura gak ana
4: sing Madura? Ya sing ning Bangkalan kae lho lanjut apa gak?
0: Oh, gak ada.
4: Padahal kan tinggal nyari, nggone santrinya kan banyak.
0: Allahu Akbar.
4: Nguyu, yang gak betai. Nawayu, kalau gitu Inul Daratista mawar merah, mawar putih ya.
0: Mawar putih, siap.
4: Ya, yes. Salamnya untuk semuanya aja tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Nak Wahyu, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati, semoga sehat selalu. Cepat dapat pendamping yang solehah. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Uti. Salami kagem sedaya ya. Kago kunge juga ya sehat-sehat. Ngaten nggih. Sekarang satu lagi ya Caneng ya sebelum nanti mau putar lagunya. Oke, ana sapa iki Caneng monggo goyang dangdut.
5: Goyang dangdut leko tenan. Heeh. Dari Hafid, Cak Wahyu.
0: Dari Hafid?
5: Iya.
0: Oh, apalan Quran.
5: Iya, Cak Wahyu.
0: Namanya salah Hafidz ya. Berarti iya. Senangannya hafalan Quran ya. Amin ya Allah.
5: Mudah-mudahan.
0: Amin. Mudah-mudahan. Tapi ditenani. Oh, insya Allah toh ditenani lo ya.
5: Iya, insya Allah udah ini udah mulai Cahayu.
0: Udah mulai apa?
5: Udah mulai hafalan.
0: Oh, udah mulai. Wah, keren rek. Ya Allah, moga-moga sukses ya hafalannya ya.
5: Amin, amin, amin. Amin.
0: Wangga, Cak Hafidz mau request lagu apa?
5: Lagunya Idalia.
0: Yang mana?
5: Yang tak pernah ku rasakan belai lembut kekasih, tak pernah ku rasakan kecup bibir kekasih, tak pernah aku dibuai cinta, tak pernah aku berkasih mesra. Mungkin aku ini orang yang tak pantas.

0: Iya. Salam kenal juga ada Bang Solihin Glosor. Juga ada Mama Yasmin, Mbak Lulu, Ning Salama, Ning Kustia, Ning Rahma, Cak Husen, Ning Dian, Ning Iin, juga siapa lagi ya? Semuanya mungkin tanpa terkecuali salam kompakan.
1: Siap.
0: Bocah Wahyunya, terima kasih.
1: Inggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang lu ya Cak Neng ya. Cak Afid sih ya, mungkin-mungkin kumang lah wis hafalan Quran. Waduh. Keren ngono ya hafalan Quran nih. Mantap. Oke lah ngono langsung aja awak dhewe muter lagu-lagu sing wis di request ya Cak Neng.

0: Halo, Le.
1: Piye to Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Du.
1: Kira-kira arek-arek iki laput to?
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni, wis mangan to Pak Ibu e? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
4: Pernah tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gede sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Oke, channel saya kira wahyu pamit ya, matur sembahnuun, sampun mirangaken goyang dangdut dek di niki, mungkin spesial ya untuk channel nutup perjumpaan di niki ya. Oke, sebentar. Tak pilih nih lagu sing enak ya channel ya. Oh salah salah salah. Tapi yang pasti aku matur nuwun ya Caning ya, wis ngrungokne Pro Papat RRI Surabaya. Ketemu maneh ambek aku kapan-kapan maneh Caning ya. Ini tak kayak lagu Siti Badriah lagi cantik. Muka-muka sampean sing ngrungokno iki dalam posisi sing lagi cantik ambek lagi ganteng.

Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

0: Caning wae waro-waro mbare Wahyu Chan, PT Industri Kereta Api Persero utawa INKA balik nompo 120 unit gerbong kontainer flat top wagon 40 foot di Selandia Anyar Caning yang merupakan pesanan UGL, perusahaan asal Australia. Senior Manager Corporate Communication and Representative Office PT INKA Persero, Nanang Agung Rohman Dias, iki nyatane lah pengiriman iki dadi realisasi pesanan 340 unit saka UGL. Dan ada kabar liane Caning, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mestine kabeh titik api kebakaran hutan di kawasan Gunung Arjuna Welirang di dino Jumat iki wis mati. Kepala BPBD Jawa Timur Gatot Subroto nyatane lak patroli tim darat wis dikerahne dino Jumat isuk nganti awan kanggo mantau potensi munculnya balik mana kebakaran di sejumlah lokasi. Caning ku wau waro-waro mbare Wahyu Chan mangko ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 isok ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning di 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital. Kalian wahyu cang sing kancane sampean ta informasi no dulu ya caning ya. Mengko caning jenengan bakal mirengaken sarang-sarang kultum kalian dilanjutke adzan maghrib kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tengene jam 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Tase enten waktu ya caning kanggo siap-siap. Dadi saka studio wahyu cang ngucapke selamat menjalankan ibadah salat maghrib ngeten nggih. Ya wis langsung langsung ae caning awak dhewe ndek lenggang Surabaya aja ning ndi. Banyak dari Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urun rembug jaga bumi.
1: Cak ning gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saaliane iku iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

Caning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saning. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat tarawih nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki tak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh saya Imanan dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Surabaya. Sering kali kita lupa akan hakikat kita diciptakan. Kita diciptakan bukan semata-mata untuk memperkaya diri atau meninggikan jabatan, juga bukan untuk mengejar cinta manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan kita yang sebenar-benarnya. Kita diperintahkan hanya untuk beribadah kepada-Nya, bukan kepada yang lain. Allah menyatakan firman-Nya, "Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku." Al-Qur'an surah Ad-Dariyah ayat 56. Tapi kebanyakan dari kita malah senantiasa melupakan Allah, lebih mengutamakan dunia dan pernak-pernik yang berada di dalamnya. Waktu yang diberikan oleh Allah hanya habis dipakai untuk mengejar dunia. Hanya sedikit waktu yang kita punya untuk bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia diibaratkan lautan. Semakin kita meminum airnya, maka akan semakin hauslah tenggorokan kita. Begitulah ketika dunia yang kita kejar, kita tidak akan pernah puas untuk terus memburunya. Kenikmatan dan keindahan yang ditawarkan terasa amat menyenangkan, sehingga kita lupa dan lalai akan kewajiban kepada Sang Khalik. Tak sedikit dari kita yang lebih memilih terus melakukan pekerjaan dikala adzan sudah berkumandang. Tidak jarang kita menunda sholat kita karena lelah yang menjadi alasan kita. Ya, kita merasa lelah saat dihadapkan dengan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita jarang sekali merasa lelah ketika kita sedang asik berlari mengejar dunia. Seperti syair yang dilantunkan oleh Nasid dari Hijaz. Begitu indah dunia, siapapun kan akan tergoda. Harta, pangkat, dan wanita melemahkan jiwa. Tanpa iman dalam hati, kita akan dikuasainya. Setan, nafsu, dalam diri, musuh yang tersembunyi. Dunia begitu mempersona, menyihir mata, menyihir telinga, bahkan hati dan jiwa. Godaan harta, jabatan, juga rasa cinta dapat menjatuhkan kita ke dalam jurang kebinasaan. Banyak yang mengejar harta sampai lupa kepada Sang Pencipta. Tak sedikit yang mengejar jabatan, akhirnya masuk dalam perangkap setan. Dan sudah tak terhitung berapa jumlahnya orang yang binasa lantaran cinta yang berlebih terhadap manusia. Pahamilah, dunia yang kita tinggal ini hanyalah tempat sementara. Kita hanya diberikan waktu yang sebentar hidup di dunia ini. Dunia yang kita tempati ini layaknya tempat bercocok tanam. Kelak kita sendiri yang akan memanen hasilnya di akhirat. Maka perbaiki dan perbanyaklah amal kebajikan. Semoga kelak di hari akhirat kita termasuk orang yang beruntung. Demikian, terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang caning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

0: Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
1: RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Cakning Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyampeno kunci sukses pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial digital ning wilayahe terus nunjukno tren sing positif. Keberhasilan iki gak lepas teko peran serta RT RW sebagai wadah ngejak masyarakat melu pendaftaran lan pembaruan data perlinsos secara langsung. Kabar liyane jaring Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek nyalurno 34.000 liter banyu resik ning sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono nyatakno distribusi iki diutamakno ning 10 wilayah diantarane Desa Karangsoko, Sukorejo, Marek, Karangayam. Jani kumoyorek woro-woro jam 6 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Wacana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mimpin upacara Hari Juang Polri tahun 2021 ning Monumen Polisi Isi Mewah Surabaya Jawa Timur Jumat tanggal 21 Agustus. Jane peringatan Hari Juang Polri iki dadi momentum gawe ngenang perjuangan Polisi Istimewa Surabaya sekaligus merefleksino maneh nilai pengabdian sing diwarisno para pendahulu Polri dalam menjaga keamanan lan mendukung pembangunan nasional. Hari Juang Polri diperingati setiap 21 Agustus caning bertepatan barek peristiwa proklamasi polisi sing dikumandangno ning Surabaya ning 21 Agustus 1945. Nah, peristiwa iku dadi salah siji tonggak sejarah perjuangan kepolisian dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sehari sadurunge proklamasi polisi yaiku 20 Agustus 1945, Ibtu Muhammad Jasin, bare anggota Polisi Istimewa Surabaya, nyepakati pernyataan kesetiaan kepada negara Republik Indonesia sekaligus menyusun teks proklamasi polisi. Ning 21 Agustus 1945, Muhammad Jasin mimpin apel ning markas Polisi Istimewa dan macakno proklamasi polisi sing dimeloki seluruh anggotane jaring. Pernyataan iku terus diwujudno melalui keterlibatan Polisi Istimewa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan mereka antara lain melucuti persenjataan Jepang, menyalurno senjata ning badan-badan perjuangan lan sejumlah wilayah lain, serta terlibat dalam perlawanan terhadap sekutu.

Jane wali kota Surabaya Eri Cahyadi ngintruksikno Dinas Sosial Kutha Surabaya gawe mengaudit lan meninjau ulang perizinan seluruh panti asuhan sing beroperasi ning Kutha Pahlawan. Langkah tegas iki jane dijogo usai terungkape kasus kekerasan seksual terhadap anak difabel ning salah siji panti asuhan tak berizin. Eri negesno Pemkot Surabaya gak akan toleransi keberadaan lembaga kesejahteraan sosial sing beroperasi secara ilegal. Panti sing terbukti melanggar aturan perizinan bakal langsung dikenakno sanksi penutupan. Panti sing gak berizin langsung ditutup kabeh lan balik lemane nyuwun tulung warga Surabaya ana panti sing berkedok rumah lan gak ngerti lek koyo ngene kan tolong disampekno ya janing ya. Ya kan disampekno pokoke ngono lho jane ya. Pernyataan iku merespon marake perhatian publik terhadap dua kasus kekerasan seksual anak sing dadi atensi khusus Pemkot Surabaya. Kasus pertama nglibatno TAF 30 tahun sing merkosa anak tirine sampai meteng, sementara kasus keloro menyeret pengasuh panti asuhan berinisial SN sing mencabuli anak difabel berusia 14 tahun jane.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Yo cak ning sampean sik ning Tanjung Perak sore yo. Aku duwe informasi ge beno cak ning yo. Informasi apa cak? Oke, cak ning aku duwe informasi bahwa iki lo cak ning yo terkait dengan helikopter waterbombing iki dikerahno gawe padamno kebakaran Arjuna Welirang. Nah, tanggal 21 Agustus wingi. Nah, kali helikopter waterbombing mulai dikerahno gawe bantu pendinginan kebakaran hutan lan lahan karhutlan ning kawasan Gunung Arjuna Welirang ning dino Jumat tanggal 21 Agustus. Mlebu hari kepapat cak ning yo kebakaran ning kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, petugas gabungan berfokus masekno bara api sing tersisa bener-bener padam. Kepala UPT Tahura Raden Suryo Agustining Tias Semarini jelasno pembasahan dilakono ning telu titik sing sadurunge iki dadi lokasi kebakaran, yaiku Gunung Kembar 1, Gunung Kembar 2 lan Sabana Lembah Kijang. Nah, sing jelas Mas Tekno padam lan dilakono pembasahan ning telu titik kebakaran Arjuna Welirang. Sadurunge pembasahan melalui udara dilakono, personil darat terlebih dahulu menyisir kawasan gawe masekno lokasi bara api. Koordinat iku terus dadi acuan gawe helikopter waterbombing bombing gawe nglakokno pembasahan teko udara. Jadi pembasahan gawe helikopter waterbombing wis dilakokno sping pisan. Kanca-kanca darat yo masekno titik koordinat gawe dilakokno pembasahan sing kedua kali ini. Jadi titik engko luwih presisi. Lah gawe dukung operasi iku banyu sing digawe helikopter iki dijukuk teko penampungan air ning kawasan Brakseng Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji. Penggunaan helikopter dilakono gawe mempercepat proses pembasahan terutama di lokasi sing sulit dijangkau barek personil darat. Cak ning, tak informasi no, awak dhewe wancine nglaksanakno ibadah salat isya soalnya wis wayahe isya ke wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Monggo cak ning nggih sarang-sarang ngasanana ibadah salat isya, mugi-mugi amal ibadah kita ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah siji pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning, panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah, Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki, muga-muga isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh. Supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

Caning Badan Urusan Logistik Cabang Madiun nyalurno 8000 ton beras bantuan pangan gawe 286.300 keluarga penerima manfaat sing ono nang wilayah Kutha Madiun, Kabupaten Madiun lan Kabupaten Ngawi. Pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Sarianto nyatakno bantuan iki diharapno iso mbantu perekonomian masyarakat melalui bahan pangan sing layak dikonsumsi. Nyandak kabar liyane janeng PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun ngadakno pengobatan gratis sing nggunakno kereta kesehatan gawe masyarakat sing ono ning sekitare stasiun Geneng Ngawi. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari nyatakno pengobatan gratis iki dadi salah siji bentuk kepedulian lan tanggung jawab sosial sing utamakno peningkatan kesehatan masyarakat. Cani kumo yo rek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

0: RRI, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning, ketemu maneh Mbak Chandra. Saiki ngancani peno channel informasikan ya Chandra, hanya menemani peno ke jam 6 sampai jam 8 tok. 2 jam saja. Tadi aku ini hanya sebagai bintang pantura, bintang tamu ya. Aku hanya 2 jam saja. Dan caning, Chandra ngancani sampai jam 8 wae. Kok jam 8 sampai di kancane balik ning dia. Oke, saiki tak buka mablak sing kepingin gabungan ning 0315462961 atawi ning 0896021168. Halo Layang Kangen.
2: Kangen. Tenang.
1: Kodak.
2: Assalamualaikum Cak Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cak Chandra.
1: Sehat, guys, bahagia.
2: Kayak ngombe kopi ta kok rasane.
1: Ya, jenenge nyambut gawe lho ning, ya apa sih? Ya, tapi aku mek rong jam tok kok mekan.
2: Harus ditunjukno iku semangatnya.
1: Tetep masih rong jam tok aku ya kudu semangat. Soalnya ngene lho ning, lak biasane kan siaran jam 5 jam, 7 jam ya. Karena rong jam aku pengen menampilkan yang terbaik 2 jam ini. Ngono lho ceritane. Ya kan. Cek sing ngrungokno iku padha kaya ngrungokno 7 jam ngono lho, ya. Apa?
2: Jalak putih coba kepengin tahu jalak putih.
1: Jalak putih nyanyi no lho ning.
2: Loh, gak pernah tahu makakno ning sisi Singapura.
1: Oh, ngono ta. Oh iya, kok diapalno ya?
2: Aneh, soalnya yang
1: Jalak Putih, telinganya kuning, api, iso ngomong. Oh, ngono. Iya. Tadi saiki nyok lagu Jalak Putih ya. Oke, boleh. Salame ga iso apa, Ning?
2: Salame sama Ibu Putihnya,
1: Ibu Maritim, sama
2: Ibu Maryoto. Ibu Maryoto.
1: Oke. Wes. Oke. Baik. Oke. Matur nuwun ya, Ning. Apa? Apa, Ning? Jalak putih. Loh, aku ya duduno sing endi lagune.
2: Pokoke jalak putih dudunya.
1: Lah iya, aku kan ya kurang tahu ngapalno sih. Kok sampai njaluk aku nyanyekno ya aku ngerti ta emange.
2: Ono,
1: tenang ae. Wis iso, pasti ono kok ya, tak putar maling ini ya. Oke.
2: Okay.
1: Ya wis. Oke deh. Baik, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo lanjut langsung soalnya bangku niki mek saipet caning yo tak manfaat tak desek-desek no. Halo Layang Kangen.
3: Layang Kangen, kangen tenan.
1: Kangen tenan.
3: Kangen karo Cak Chandra.
1: Ya iya ta.
3: Sehat ta, Cak?
1: Alhamdulillah sehat, Ning. Sehat. Sampeyan petok aku dino iki mek rong jam tok wis ta. Meneh-meneh aku baru meneh aku isuk meneh, isuk meruput ya. Sampeyan kancane ngene.
3: Oh, subuh.
1: Iya, subuh. Dadi aku bengi mek rong jam tok aku. Iki kok wis ganti.
3: Lha apa lho kok ngono saiki rong jam ngono lho saiki?
1: Enggak, wis ngono. Aku iki bintang tamu iki aku mau. muncul
3: ya mun. Ya wis, lagu iku, Cak.
1: Apa itu?
3: Lagu Kangen.
1: Kangen sapa?
3: Oh, kangen karo sing lagune iku lho. Petung dina oleh kangen. Ngenteni gitu, Cak.
1: Iku gak maksudnya lagu sapa iku, Ning?
3: Lho ya aku ki gak rut jenenge sing
1: mantos,
3: nyanyi.
1: Mantos wae, mantos ya, mantos ya.
3: Kangen ya. Sing wong kangen ngene-ngene rasane
1: iku. Ngene rasane. Terus.
3: Ya iku.
1: Terus.
3: Rindu-rindu.
1: Oh, alah sing
3: tak
1: Sing kangen mantos duduk sih. Ngene ngene rasane
3: iku 100 100
1: rindu, iya ya wong bagus kowe tak tunggu wong kangen opo-opo tambane
3: iku tambane sego pecel
1: rindu rindu tambane kudu ketemu ngono ah
3: ya iku ya
1: mantos
3: ya, ya.
1: Iku ya siap oke deh
3: kangguku Abel
1: siap
3: kanggu Cak Chandra selamat bertugas semoga sehat selalu ya Cak happy happy happy
1: happy happy happy sari waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh happy happy happy sari ngono ya iku password ning sari happy sari ya. Ya sudah, itu tadi ono panyuwone ning Siti nyuwun lagu Jalak Putih. Tenang ning, iki lagu ini langsung tak puterno kepeno yo. Terus dilanjut baik lagu ning Sari, Mantos Kangen.

0: Kangen mantos cak ningge sampun kula puteraken lagu Panyuwune ning Sari. Kalian wau nyuwun lagu Panyuwune ning Siti Jalak Putih ya wis tak puterno. Lanjut ya, ada siapa iki? Halo layang kangen.
1: Kangen tenan.
0: Kangen tenan. Kok bisik-bisik seba? Bawa ses. Kok bisik-bisik lah opo to?
1: Jelas teng mriki.
0: Oh, ngoten tetes sampean kok bisik-bisik, suarane cilik.
1: Oh, mungkin HP-ne bali.
0: Oh, ngoten ah. Nggih, monggo lagune napa, Bah?
1: Biyen mulo sliramu wis tak aturi. Oleh bojo sing tresno welas jati. Mungkasane sliramu digawe loro ora urung saiki dadi rondo. Si rondo Mas Chandra.

0: ngono ah.
1: Terus sekali.
0: Nggih.
1: Yes, assalamualaikum.
0: Nggih.
1: Mbak Sari. Yang saya kagum ini Bang Kobar. Mau masuk Bang Kobar.
0: Nggih.
1: Pak Mul, Pak Toto, Ning Hela, Cak Budi. Lan sedoyo mawon.
0: Siap. Nggih.
1: Nggih, kagum Mas Chandra, selamat Nggih. Bertugas.
0: Siap, matur nuwun Bawasis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bawasis, nggih. Lanjut. Halo, halo layar.
2: Kangen tenan.
0: Heeh.
2: Iya ta?
0: Iya temena.
2: Iya.
0: Sing ngena.
2: Lagune kangen iku mang anjen. Aku tak sambung ampek SMU wis.
0: SMU nyanyio.
2: Nyanyio.
0: Liane nyanyi. Mulai
2: tekan ndi
0: nyanyine? Nyanyi kabeh nyanyi lho.
2: SMU. Nah, to SMU.
0: Terus.
2: Kan ada.
0: SMU mantos mane liane po.
2: Nurana apa sunyani gak popo.
0: Ngono ta.
2: Iku mang lho dudu mantos, paling nurana apa nur koalisi kembali.
0: Iku mau Nur Ponto. Iya nur. Liane.
2: Apa Nur Chandra?
0: Montos paliani lho, kandane. Iku mantos semiku.
2: Asli niku mantos. Awakmu ganti nurana pun nyanyi kumang
0: sing mau lho iku mah duet mantos sampe nyanyi kandane
2: duel
0: ya. Ayo liane apa
2: ya wes lah iku potretmu iki potretmu sing tak sawang apa apa tak gadekno ya.
0: Iku yo mantos iku yo.
2: Ada wis gludung semprong wis.
0: Gludung apa judule gludung semprong.
2: Wis ana wis melok ae pokoke sing enak.
0: Sing la potretmu ono sing versi wedok ono gelem.
2: Iya wedok sing nyanyi apa Nurhana.
0: Dudu gak ono Nurhana rek. Gak ono.
2: Wis
0: pokoke wedok ya.
2: Nur Kolis.
0: Kandane. Iku jembret tak nyanyi jembret.
2: Aku ki telepon ambek nyapu-nyapu ya.
0: Oh, ngono wae, tak pikir ambek ngangsu iku mau.
2: Enggak ngledek saiki.
0: Oh, gak ngledek saiki. Saiki ngelodok saiki.
2: Ya ora, lah bisnis kan lah cocok koyo iku mah bisnis e.
0: Duh, lah bisnis yo bisnis ya, karena sing modali yo apa gak lanjut ah.
2: Ya, awakmu lak kenal iki UMKM ya. Support UMKM ngono.
0: Iya, pemane di support peno tambah sip.
2: Apa bisnis iki? Makanan ringan. Aku ingin duit dulur nang Surabaya. Kapan-kapan tak jak ya.
0: Ngono ah.
2: Kue kering.
0: Oh, total kue kering apa?
2: Bek gelem dijak tokso.
0: Oh, iya, iso boleh ajak lah.
2: Didarjo ono. Apa menur kono ya ono?
0: Iya aja lah ngomong aku ya. Ya wis, salame ge sapa iki?
2: Ya wis. Salam ge kuwabe mulai A sampai Z ya. Mulai dari angka 1 sampai angka 1000. Dimanapun Anda berada. Ya. Yang tercover pro 4. Apa sapa rek tercover?
0: Iya wis, melip banget sih. Gak mampu aku. Melip ke melip.
2: Pak Parno monggo Pak RT tak Pak RT apa Pak RW?
0: RT.
2: Iya, monggo. Taman Temburi ta. Kalau tak mudun.
0: Iya.
2: Ya wis makasih Pak Chandra. Sampai jam pira iki? Jam 8.
0: Mari ngene wis jam 8 aku, wis buyar.
2: Iya, selamat.

0: Tenan nggih, lagu-lagu ini sampun kula puteraken nggih jan nggih. Ning sisa waktu iki kalau mau memanfaatkan silakan sik dibuka caning canda ngancani sampai jam 8 wae. Ana sapa iki? Halo layang kangen.
1: Kangen.
0: Tenan.
1: Tenan.
0: Monggo.
1: Terakhir ya Bang Nobar ya.
0: Enggak terakhir juga sih, masih ada waktu soalnya.
1: Masih ada waktu. Bang, lagu yang di request Abasis tadi, oh Bobang itu. Judulnya.
0: Yang mana tadi?
1: Ya mulos liramu.
0: Oh, Sidorondo.
1: Itu kalau diambil dari Ayu, Dara Ayu, enak itu Bang.
0: Oh, enak. Oh, itu kan jadinya pop Jawa, bukan campur sari. Gitu.
1: Aku cari dari tak mantas sih kena. Itu mau tak bikin sudah kena.
0: Oh, oh.
1: Tak bikin nanti biar di rukai siapa parno suka ane apa parno itu susu. Itu lah Pak.
0: Apa itu?
1: Blitar itu suka ane apa parno biar di rukai siapa parno. Saya minta dari Aryo Satrio Bang.
0: Aryo Satrio yang apa itu?
1: Tembang Tresno.
0: Tembang Tresno. Oke, siap.
1: Ada angin suryo nanging petenging mripatmu sinare rembulan nambahi susai hatiku Tresno sing tak joko amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mau abusi
0: badange suryo
1: Morning.

0: Sakno, sakno.
1: Tenan kowe ngapusi aku. Tego tenan kowe ngelarani aku. Cukup.
0: Cukup. Baik, terima kasih.
1: Jalan-jalan dari situ ya. Ya wis,
0: okay.
1: Salamnya sudah
0: baik.
1: Orang itu aja cukup.
0: Siap.
1: Udah banyak antara kau pulang ngacat di
0: okay.
1: Jalan. Baik. Kita makan keselamatan, bukan di
0: siap. Kesehatan. Siap, baik.
1: Arya Syatiro saya tunggu. Terima kasih.
0: Yeay, makasih juga. Oke, okay. Satu lagi. Yoi, kemana? Sing terpilih lagu Potretmu, Tembang Trisno, Balik Sisi Mane Tak Angkat Teh. Halo, layang kangen.
2: Halo, layang kangen.
0: Kangen.
2: Yo, sing gak kangen, yo gak iso mlebu.
0: Ya iya ta.
2: Ba sing kangen, yo mlebu.
0: Betul. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa ini?
2: Genembe niki lho, Cak Chandra.
0: Oh, lah ngunduh pada.
2: Oke, ya menten iki wayahe.
0: Wayahnya,
2: Makan malam.
0: Betul.
2: Sehat-sehat ya, Chandra.
0: Sehat, kula alhamdulillah. Sampeyan ugi nggih?
2: Nggih, ngeten iki kudu mbah mbuh ae adane.
0: Aduh, iya, temenan.
2: Kadung menune cocok ngeten iki
0: wis. Oh iya, mbah mbuh wis temenan.
2: Wis ate awake sehat, menune cocok wis.
0: Siap. Lagunya
2: apa? Teman tak jadulin purun.
0: Pundi teng pundi?
2: Nggih, dolen teng Malang niku lho.
0: Napa?
2: Malang pancen rame niku lho.
0: Malang pancen rame. Iya, rame cene. Selalu ngene kono iku.
2: Nggih. Nggih, sampean kula jadulin mriku nggih.
0: Siap, siap. Monggo.
2: Nggih. Nggih. Salame kagem Bang Kobar niki wau.
0: Nggih.
2: Lah niku kula jane ngarep-arep sampean kok Cak Chandra.
0: Napa?
2: Ajenge kula jak dateng alun-alun Bojonegoro mriku.
0: Tambah ado kaya ya.
2: Angge, mriko kan sampean dereng nate ya?
0: Nggih, mboten nate kula mriko.
2: Nggih, Bang Kobar ning City. Lajeng wonten Cak Mul yana.
0: Nggih.
2: Wonten ning Istikara, wonten ning Sari, ning Aja Suratno, ning Aja Kustia, ning Iin. Kagem Cak Totok Glodak. Kagem sedoyo kemawon Cak Chandra.
0: Matur nuwun. Nggih,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu terpilih Cak ning yo lagune penyuwun Cak Colis nggih, nyuwun lagu Potretmu.

Nggih Caning, wis jan wektine Chandra kudu pamit nggih saking Tanjung Perak sore. Ya wis meneh ketemu maneh Mbak Chandra isuk meruput jam 5 isuk meneh. Ya wis ya, Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Cak nih, cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu janeng balik maneh nang Pro4 RRI Surabaya. Sakniki wayahe tak kancani ya Cak Ne ya. Tentune bareng aku Lia. Ten Tanjung Perak Malam. Sadarenge tak lanjut aja ning saniki wayahe dhewe sansara midhangetaken drama legenda mbarek judul Aji Saka Sanga sugeng midhangetaken.
2: Cak Ning, sugeng dalu kepanggih malih kalian drama legenda lumantar Pro4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Hajah Roro Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Operator Renaldi Lan Bambang Pramono. Sutradara Haryanto. Kepareng ngaturaken cariyos kanthi judul Aji Saka Seri Songo. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga.
3: Kalau serenggi, yono kene ki papan panggonane wong sing kene diarani Aji Saka.
4: Oh. Dadi Aji Saka dadi sranane Rama Dusun.
3: Bener apa kandamu? Kalau serenggi, mula sangka iku aku ana mburimu ae. Sebab aku kaya-kaya gak ngatasi yen aku musuh marang pawongan sing kenek diarani Aji Saka iku.
4: Kalau mari, Jo. Aja wedi marek jalma menungso. Awake dhewe sing duweni panguwasa ana ing tlatah kene. Mula yen aku gedengser maju bareng pateni Aji Saka.
3: Iya, aku manut marek kowe Kala Serenggi.
5: Lho. Kala Serenggi. Marek Kala Marica.
4: Sopo awakmu?
5: Ya aku sing nek diarani Aji Saka.
4: Oh, Aji Saka.
3: Ya iki sing kena diarani Aji Saka Kala Serenggi.
4: Apa awakmu sing dadi sranane Rama Dusun?
5: Ngene, Kala Serenggi mbarek Kala Marica tak rembuk sarana apik. Mulai dina iki kowe sakloron aja cumondhok ana tlatah kene. Ngaliyo.
4: Loh. Aji Saka.
5: Ana apa?
4: Nek tak delok sandang penganggomu, awakmu dudu wong Gunung Kendeng kene.
5: Iya.
4: Sakjane awakmu sapa? Teko ngendi papan dulu?
5: Ora perlu tak jelas nih. Nyatane kowe sak kloron gawe untran-untran jebule mong pengin tlatah kene dadi rusuh. Iki aku ora nrimakno.
3: Aji Saka?
5: Iya.
3: Aja kladuk pangucapmu Aji Saka. Apa kowe ora ngerteni yen papan panggonan kene iki aku antarane Kala Serenggi sing mandhekani kampung Gunung Kendeng iki.
5: Iya ning caramu keliru.
3: Kok iso ngarani keliru?
5: Mesine kok iso mendukung dadi tentreming kahanan kene tapi malah gawe rusak.
3: Kala Serenggi, coba matura Kala Serenggi. Matura.
4: Aji Saka.
5: Iya.
4: Awakmu dudu wong Gunung Kendeng tapi wong Monco. Ngerti yo?
5: Iya. Ning aku wajib gawe tentrene sak padha padan urip kabeh.
4: Kaya ngono.
5: Iya.
4: Nanging awakmu durung ngerti sapa sejatine Kala Serenggi, Kala Marica.
5: Aku wis mangerteni.
4: Sing duweni panguwasa ana ing tlatah Gunung Kendeng. Nanging wong-wong Gunung Kendeng sak romone dusun ora ngajeni bare aku lan prajurit-prajuritku kabeh no kene.
5: Mergo tumindakmu keliru. Ngerusak tatanan ana tlatah kene.
4: Anane tak rusak, Rama dusun gak ngerteni karo aku. Umpamane penduduk barek Rama dusun ngerti, aku gak bakal ngerusak wewengkon kene.
5: Nyatane saiki wis kabupaten tumindakmu ala banget lan garing rusak tatanan kene saiki ngene. Ora perlu kakehan rembug. Kala Srenggi balik kala Marico.
3: Yo,
5: ngali ya kok kene sak durunge aku tumindak.
3: Lho, aja kok bajotake anggonmu ngomong kaya ngono. Aku gelem sumengkir sangka papan panggonan kene yen wis katon gemblondong sira.
5: Aja nganti ana kedadian sing ora.
3: Ayo. Yen perlu kowe balik
4: kepan ngadepi karo apa lo Srenggi?
5: Tamakne pusaka ku iki.
4: Haji Soko, nok papan kene ditentokno. Haji Soko, apa kala Srenggi apa kala Marico sing dadi sulame
3: bener opo
4: kan? Ayo, mati sapa tangan.
3: Iya.
4: Ati kala. Ayo. Dia. Adikku di,
5: tak tamane pusaka ku pisan meneh.
4: Ngalih teko papan kene. Aku ora bakal ngalih.
3: Iki tampanane.
6: Pro 4 RRI Surabaya.
2: Cak Ning, mekaten kala wau siaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos candhakipun. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sampean wis ngrungokno siaran drama legenda barek judul Aji Soko Songo. Samari ini kisah neng sampean wonten ten dialog jagongan barek topik penguatan sistem dini cegah kebakaran hutan barek narasumber kita sing akan tersambung melalui telepon ya Cak Nia. Barek neng Erika Damayanti S. Hood, koordinator kampanye hutan Ekoto. Mergo iku Cak Nia tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya. Surabaya.

0: sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampil no kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjuk no kemampuanmu nampil no lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, iso liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu caning saniki sampean tanah dicara dialog jagongan ya caning ya. Bareng narasumber kita ning Erika Damayanti sing sampun tersambung dan nomor WhatsApp WA studio niki nggih. Selamat malam ning Erika.
3: Selamat malam, Kak.
2: Nggih. Sekedap nggih ning Erika niki suaranya agak kecil, jadi bisa saya atur terlebih dahulu nggih biar mungkin ada sedikit error ini di sini nggih. Mohon ditunggu nggih, Bu Erika. Ning Erika. Nggih, matur nuwun. Nggih, coba lagi ning Erika. Halo. Halo ning Erika. Halo. Nggih, Neng Erika niki mboten saged tersambung nggih. Kenapa nggih suaranya ya? Wah, sepertinya karena ini ya, apa namanya? Sinyal kah? Halo, Neng Erika. Sebentar. Saya atur lagi ya untuk ini sebentar ya.
4: Iya.
2: Halo, Neng Erika.
4: Halo, suara saya terdengar?
2: Ah, ini baru terdengar Neng Erika akhirnya.
4: Oh, iya. Sepertinya ini paketan saya. Oh, internet saya yang iya.
2: Oh, oke, baik. Alhamdulillah, saya sempat khawatir tadi Neng Erika ya.
4: Iya, Sani. Maaf ya.
2: Iya, tidak apa-apa. Iya, Neng Erika, terima kasih atas waktunya nggih menyempatkan bergabung bersama kami di acara Dialog Jagongan pada hari ini nggih Neng Erika ya. Sehat nggih?
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat selalu ya untuk Neng Erikanya sendiri, begitu. Nggih, Neng Erika mungkin sebelum kita ke topiknya, Neng Erika bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Cak Neng, nggih, Neng Erika.
4: Baik. Nggih, Cak Neng, sebelumnya, oh ya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya nggih. Erika dari Koordinator Kampanye Hutan Ekotor. Jadi kan mungkin marak terjadi kebakaran ya sekarang. Ya, mungkin di
2: betul.
4: sini akan bincang-bincang sedikit nih terkait kebakaran hutan dengan Kak.
2: Sepertinya ini putus-putus ya untuk Neng Erika ya suaranya.
4: Sebentar, sebentar, Mbak.
2: Gih, monggo, monggo, monggo. Ini antara internetnya Neng Erika atau internetnya sini ya?
4: Halo, tes, tes.
2: Iya, oke. Gih, Neng Erika. Neng Erika adalah koordinator kampanye Hutan Ekoto. Tapi mungkin sebelum itu, maksudnya hutan ekoto itu bagaimana ya, Neng Erika ini?
4: Ya, sebenarnya, saya izin ini ya, menjawab juga ya. Sebenarnya ekotensi sendiri kan fokusnya lebih di sungai ya, untuk pengurangan sampah plastik, seperti itu. Tapi ekotensi sendiri juga tidak memikirin fokus di lingkungan lain. Misal hutan mangrove, sebenarnya lebih ke hutan mangrove-nya sih. Cuman saya juga mempelajari terkait ekosistem hutan selain mangrove, seperti itu.
2: Oh, mangrove gitu ya, hutan-hutan gitu ya mungkin.
4: Iya, betul, gitu ya. Betul.
2: Oke. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya, Neng Erika ya. Walaupun sepertinya ini agak masih putus-putus ternyata pas Neng Erikanya sendiri menjelaskan.
4: Iya,
2: mungkin karena sinyalnya sini sepertinya ya, Neng Erika ya. Agak nakal ini sinyalnya.
4: Ini juga sudah pakai wifi, pakai.
2: Iya, ini juga ada wifi, pakai wifi juga sih nih Kingge. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan ya Neng Erika. Apalagi topik hari ini kan penguatan sistem dini cegah kebakaran hutan ya. Lagi maraknya ya Neng Erika. Iya, lagi maraknya ya Neng Erika untuk kebakaran hutan ini ya. Nah.
4: Iya, saat.
2: Lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang kebakaran hutan niki, sebenarnya seberapa besar ya persoalan ini di Indonesia saat ini menurut Neng Erika?
4: Mungkin saya akan menceritakan beberapa data ya. Saat-saat ini akhir-akhir ini sering terjadi kebakaran. Yang kemarin nih di Arjuna juga kan?
2: Benar. Ya,
4: di Arjuna sendiri itu di tanggal 18 kemarin jam 8 itu terjadi kebakaran hutan yang cukup luas sebenarnya, dan itu sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh sama pemukiman. Tapi di situ jaraknya sebenarnya 5 km dari pemukiman. Nah, tapi dampaknya juga sangat besar seperti abu asap, dan itu juga berpengaruh ke pernafasan seperti itu. Terus kemudian ada juga yang di Kalimantan ya sekarang ya, mungkin banyak kalau misalnya Caning lagi buka maps nih, terus cari bagian fire spot. Nah, itu ada pengaturannya. Itu akan muncul titik-titik mana saja yang terjadi kebakaran. Contohnya di Kalimantan. Nah, cuman saya tadi udah cek di Google Maps, kalau yang di Arjuna ini untuk titik-titik kebakarannya belum muncul. Tapi kalau yang di Kalimantan ini beneran merah-merahnya banyak. Nah, sebenarnya kalau di Kalimantan sendiri kan Borneo ya. Borneo itu tidak hanya Indonesia, ada juga Borneo di Malaysia. Nah, tapi kenapa kok tidak terjadi kebakaran? Kan sebenarnya agak janggal ya. Dan juga kalau di Kalimantan sendiri itu informasinya yang saya baca-baca itu di Kalimantan Barat sendiri itu sudah 28.680 hektar. Banyak banget kan itu. Dan titik-titiknya itu juga titik panasnya, titik apinya itu juga sangat banyak, sekitar 200 titik. Berarti kalau titik itu berarti menandakan di lokasi tersebut itu terjadi kebakaran. Berarti misal di suatu tempat kebakarannya ada 200 titik gitu. Dan itu seluas berapa hektarnya? Nah, itu. Terus dampaknya sebenarnya, dampaknya dari kebakarannya apa sih? Sangat banyak. Contohnya, yang tadi saya bilang, kok di Borneo bagian Malaysia, kenapa kok nggak terjadi kebakaran? Tapi dampaknya buat mereka apa? Di Malaysia sendiri, 108 sekolah itu sampai ditutup karena asap yang dihasilkan dari kebakaran di Kalimantan. Berarti kan 108 sekolah sampai ditutup. Berarti merugikan negara tetangga. Betul, seperti itu kan?
2: Benar.
4: Nah, kemudian apalagi dampaknya? Kita tahu sendiri di Kalimantan banyak sekali keanekaragaman satwa, tumbuhan yang unik-unik, yang punya ciri khas. Contohnya seperti orang utan, terus tarsius, dan masih banyak lagi. Satwa-satwa yang dilindungi di sana, rangkong, banyak banget kan di sana. Nah, itu juga terdampak. Akhirnya mereka kehilangan rumahnya. Seperti itu. Kemudian, dampak juga bagi masyarakat sekitar. Mungkin masyarakat masih ada beberapa yang memanfaatkan atau mencari pekerjaan di daerah atau di sekitar hutan. Nah, kalau terjadi kebakaran, mereka dapat makan dari mana? Contohnya pengambil madu. Pengambil madu, mengambilnya juga madu hutan. Mengambilnya kan di hutan. Okay. Terus, kalau kebakaran, jadinya mereka mengambil untuk menafkahi diri sendiri di mana? Nah, kayak gitu-gitu. Kayak seperti itu sih. Okay. Dampak-dampak dari kebakaran saat ini.
2: Ya betul. Wah, iya, saya juga lihat di beberapa internet medsos itu emang paling parah yang di Kalimantan itu ya, sampai-sampai
4: iya,
2: yang 108 sekolah itu ya, Ning Erika ya.
4: Iya betul.
2: Hanya karena terkena asapnya aja, bahkan asap pun bisa mengganggu dan kita pun terkena gitu ya. Wow, banyak juga ya ternyata ya. Berarti ini kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan kemungkinan juga sangat besar nih ya. Kejadiannya
4: sangat
2: ya.
4: Besar.
2: Oke. Nah, untuk Neng Erika sendiri apa saja sih Neng Erika untuk faktor yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini?
4: Oke. Kalau kebakaran hutan dan lahan sendiri sebenarnya terjadi karena dua faktor ya, Kak Neng semua. Di sini itu ada faktor antropogenik dan faktor alami. Antropogenik itu berarti dari manusia sendiri. Jadi secara sengaja manusia membakar. Dan untuk kalau misal teman-teman Cak Ding nih cari di internet, faktor terjadi kebakaran hutan dan lahan terbanyak itu karena apa? Banyak ini 99% karena antropogenik. 99% loh, berarti karena alamnya hanya 1%.
2: Wow. Yeah.
4: Wow. Itu berarti banyak karena manusia. Nah,
2: yeah.
4: Ini kok bisa sih terjadi kebakaran nih karena apa gitu kan ya kadang. Yeah. Emang kalau mungkin yang sering banyak apa ya, banyak berita gitu. Kebakaran ini bisa terjadi karena puntung rokok. Itu bener apa enggak sih? Nah, sebenarnya tergantung juga. Tergantung lokasi. Kalau semisal di lokasinya itu tempatnya kering. Dan kering banget. Dan ada sumber api dan bahan bakar di sana. Nah, sebenarnya kalau kebakaran itu bisa terjadi karena ada namanya segitiga api. Nah, di segitiga api itu ada namanya sumber api. Jadi kayak sumber terjadinya api itu dari mana? Contohnya seperti adanya minyak, kemudian
2: abu mungkin.
4: Pokoknya yang bisa menyebabkan dia kebakaran, membakar, menyebabkan menumbuhkan api. Kemudian kalau bahan bakar itu seperti rumput, kayu. Nah, itu kan kalau misal ada rumput-rumput yang kering, terus kita kasih minyak dan kita kasih apa ya? Kasih api sedikit kan jadi lama-lama menyebar kan?
2: Iya.
4: Nah, itu salah satunya. Terus kemudian oksigen. Jadi tiga faktor itu sangat utama. Jadi kalau misal puntung rokok dibuang hanya satu gitu, emang bisa nyebabin kebakaran sebesar itu? Sebenarnya kalau kebakaran sampai membakar semua hutan gitu, misal sampai 1 hektar, itu kayaknya cukup mustahil kalau nggak ada yang ditambahin minyak atau tambahin bakar bahan bakar seperti rumput-rumput, kayu-kayu yang sudah kering. Jadi kayak perlu adanya tambahan bakar bahan bakar untuk api itu bisa menjalar lebih besar. Jadi kalau misalnya satu puntung rokok dibuang kan, ya apinya nggak begitu banyak ya. Maksudnya setelah dibuang, abunya juga tidak terlalu besar.
2: Nah,
4: butuh berapa puntung rokok untuk membakar hutan? Itu agak-agak tricky dan tidak bisa dibilang seperti itu, kecuali dia membuangnya di lahan gambut. Berbeda dengan di Jawa, tidak ada lahan gambut ya. Jadi kayak kalau di Jawa ini ada yang orang bilang, oh itu ada yang buang puntung rokok, sepertinya kurang sesuai karena untuk kondisi geografisnya berbeda dengan yang di Kalimantan seperti itu.
2: Oke, baik. Tapi ini juga karena ini ya, Neng Erika ya, apalagi udah nggak musim hujan lagi, jadi tanaman-tanaman itu kering-kering gitu ya. Jadi walaupun kena percikan api sekecil apapun juga bisa menyebar karena barangnya
4: Betul, betul.
2: daun-daun yang kering karena
4: Iya.
2: kayu kering juga begitu ya Neng Erika ya.
4: Betul.
2: Nah.
4: Ternyata kan termasuk bahan bakar ya. Jadi kadang ya malah memang secara sengaja gitu membuka lahan dengan dalih, oh itu yang buang tidak sengaja atau seperti apa ya. Pasti mungkin dengan kesengajaan yang direncanakan.
2: Wah, iya juga. Itu kalau misalnya buangnya sembarangan dan kebetulan mengenai dedaunan atau kayu-kayu yang
4: Betul.
2: kering ya. Lagi
4: Betul, betul.
2: nggak ada musim hujan ini, musim panas ini ya.
4: Iya, musim panas. Satu lagi, kan sekarang juga masuknya musim kemarau ya, masih panas gitu. Dan apalagi di daerah-daerah yang memang kering di seperti Kalimantan, udah
2: Waduh,
4: itu
2: wah iya
4: lebih
2: itu.
4: cepat.
2: Lebih cepat menyebarnya ya, Neng Erika ya.
4: Betul, betul,
2: Nah, iya
4: betul.
2: gitu. Oke, lanjutnya. Tapi kenapa sih, Neng Erika, kalau kebakaran hutan ini perlu dicegah sejak dini? Kok nggak hanya ditangani ketika api sudah membesar aja gitu, Neng Erika?
4: Oke. Karena sebenarnya di kebakaran hutan sendiri penanganannya kalau sebenarnya terjadi kebakaran, pengeluaran saat kita menyelesaikan kebakaran itu pasti lebih mahal. Nah, jadi kalau sebenarnya di manajemen kebakaran sendiri ada pencegahan, penanganan, dan setelah kebakaran. Jadi ada tiga aspek. Kalau untuk kenapa kita perlu melakukan pencegahan? Karena itu kan sebenarnya sebelum kita mengetahui kira-kira akan ada kebakaran di mana, itu ada namanya Cipongi, itu milik kementerian kalau salah ya. Cipongi itu sistem pendeteksi peringatan dini untuk mendeteksi titik panas, berbeda dengan titik api. Jadi kita mungkin bisa mencari di situ untuk titik-titik mana aja sih yang berpotensi terjadi kebakaran. Nah, kenapa kita memerlukan upaya pencegahan? Karena agar tidak meluas seperti yang tadi saya katakan, kebakaran hutan itu menyebabkan banyak sekali sisi negatif dibandingkan sisi positifnya. Jadi apabila kita melakukan untuk kedepan yang lebih baik ya, maka dari itu kita perlu pencegahan. Dan pencegahan ini juga tahapannya sangat-sangat banyak. Jadi nggak cuma kayak, oh kita nggak boleh larangan, ada larangan-larangan membuang atau buang yang berbau api seperti sumber api di sana, bukan seperti itu juga. Tapi kita juga perlu menyiapkan kalau di contohnya di Taman Nasional ataupun di Tahura dan di kawasan konservasi lainnya, itu ada namanya masyarakat peduli api. Jadi melibatkan masyarakat sekitar untuk lebih aware, lebih memang mereka yang menjadi garda garis terdepan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jadi kalau di MPA itu perlu ada pelatihan juga, ada pelatihan khusus dari pihak pengelola, misalnya pihak Tahura gitu. Itu biasanya ada apa ya, sebelum melakukan mereka patroli itu ada namanya pelatihan-pelatihan terlebih dahulu untuk melatih gimana caranya apabila terjadi kebakaran mereka bisa menyelesaikan seperti itu. Jadi dilatih dulu untuk menangani api yang sudah mulai menyebar. Nah, kalau penanganan sendiri saat ini itu masyarakat masih banyak yang secara manual dengan cara pakai gepyok. Gepyok itu kayak misal bentuknya seperti sapu, tapi dia bukan sapu sebenarnya. Ya modelnya seperti sapu, cuman nanti dia tuh kayak di apa ya, dipukul-pukul ke tempat titik apinya biar dia tidak menyebar gitu.
2: Kayaknya pernah
4: Nah,
2: tahu gepyok ya. Gepyok ya.
4: Pernah tahu ya, pernah tahu ya, Tani, ya?
2: Sepertinya iya, sepertinya. Oke, lanjut, mau nggak
4: Ya,
2: lanjut?
4: oke. Nah, intinya kenapa kita perlu melakukan pencegahan agar kita lebih aware, lebih tahu, dan bisa mengenal lingkungan kalau kebakaran ini memang dampaknya sangat luar biasa. Jadi kayak nggak hanya untuk diri sendiri atau lingkungan sekitar, tapi ternyata bisa berpengaruh ke yang lebih luas. Nah, kemudian pencegahan juga itu sebenarnya tidak cuman kita menggunakan alat, tapi juga ada namanya APD. APD-nya itu juga yang benar-benar tidak apa ya, tidak gampang kebakar, kayak bahan-bahan yang cepat buat terbakar seperti yang polyester gitu ya. Polyester mungkin kalau terkena api sedikit bisa gampang terbakar karena itu juga ada kandungan plastiknya di dalamnya. Nah, kita kalau APD untuk pencegahan kebakaran sendiri itu sangat-sangat tebal ya, sangat-sangat tebal, dan orang khusus sama dari itu harus menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Dan sebenarnya kalau ada juga mungkin kalau yang misal di Arduino, di Bromo, kalau nggak, Mbak, yang kita nggak

0: malah intinya togok lebih banyak gitu.
1: Benar-benar. Ya, jadi misalnya udah dicegah lebih awal, lebih dini, itu bisa mengurangi ya untuk hal-hal yang
0: Iya.
1: harusnya yang dikeluarkan, begitulah istilahnya ya. Karena
0: Iya.
1: semakin besar masalahnya, apinya gitu ya, semakin banyak hal-hal yang dikeluarkan akhirnya, alat-alatnya, peralatannya, begitu, personilnya juga begitu ya. Nih, Erika ya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu, ya, Neng Erika. Untuk selanjutnya, tanda-tanda seperti apa yang sebenarnya bisa menjadi peringatan awal bahwa suatu wilayah itu mulai beresiko mengalami kebakaran, Neng Erika?
0: Oke, pokoknya ada beberapa hal yang perlu kita waspadai, yaitu kita harus juga sering lihat berita yang pastinya pertama. Yang kedua, ada namanya website Sipongi, itu
1: Website
0: untuk
1: apa namanya?
0: mendeteksi potensi Sipongi.
1: Simponi.
0: S-I-Pongi. Pongi, Pongi.
1: Poni.
0: Pongi, S-I-P-O-N-G-I.
1: S-I.
0: Halo. PO
1: P-O.
0: NDI
1: N-D-I. Sipondi.
0: GI GI GI
1: G-I.
0: Iya, Sipongi.
1: Oh, G-I, Sipongi. Ya,
0: Iya.
1: oke.
0: Nah, itu merupakan salah satu website untuk mendeteksi titik panas. Nah, titik panas ini didapatkan dari mana? Kalau titik panas ini didapatkan dari daerah tersebut rawan terjadinya kebakaran. Misal daerah tersebut itu terlalu lerek dan dia kering. Dan contohnya misal panas juga. Dan juga di situ pernah terjadi kebakaran. Nah itu juga bisa menjadi titik-titik mana aja ya dapat kemungkinan terjadi kebakaran. Sebenarnya kalau titik, sebenarnya beda-beda antara hotspot titik panas yang di Sipongi itu dengan fire spot. Kalau yang kita ketahui setelah kebakaran itu namanya fire spot kan, karena udah tahu titik-titik kebakaran gimana. Tapi kalau sebelum kebakaran untuk mengantisipasi kita harus tahu kayak titik panasnya. Oh, mungkin di lokasi tersebut kemungkinan bisa terjadi kebakaran, tapi tidak selalu 100% benar. Cuman kita bisa mendeteksi dini dari situ. Kemudian kita juga bisa mencari penelitian-penelitian terdahulu dari mahasiswa ataupun dari akademisi-akademisi lainnya tentang pencegahan kebakaran hutan. Jadi melalui peta gitu, kayak ada pemetaan di mana titik-titik mana aja yang kemungkinan terjadi kebakaran berulang. Jadi kayak mereka menitik-menitik tempat-tempat lokasi yang pernah
1: Terjadi
0: kebakaran di situ.
1: kebakaran itu.
0: Gitu.
1: Oke, itu tadi websitenya ya untuk melihat titik-titik yang
0: Ya.
1: rawan kebakaran ya istilahnya
0: Betul,
1: begitu ya Neng
0: rawat tuh
1: Erika ya. Jadi
0: untuk mengetahui titik panas.
1: oke. Jadi para cak nincaning lek penasaran bisa dibuka itu ya, coba dilihat begitu ya mungkin ya Neng Erika ya.
0: Iya, bisa dilihat.
1: Oke, baik. Neng Erika, sebelum kita melanjutkan dialog hari ini, bisa kita jeda lagu terlebih dahulu, nggih?
0: Boleh, Kak Nino.
1: Oke,
0: Refreshing dulu.
1: iya betul. Mohon ditunggu ya untuk Neng Erika, tolong jangan ditutup terlebih dahulu, nanti kita kembali lagi.
0: Oke, Kak Nino.
1: Oke. Ya jane nggak deh bakal balik maneh sama Rene si jelaku iki ya tase dengan topik yang sama dan dengan narasumber yang sama dong pastinya. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Mai kok kuatir nek ono macet? Apa?
1: Ya kuatir, Surabaya iku sering macet.
0: Macet iku salah sijine budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
1: Iya, dadi aku kudu sabar ya.
0: Ya iyalah, sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintasnya ya lancar, urip ya lancar pisan.
1: Oh, ngono to. Aku arep nyoba sabar wis.
0: Ya wis, ojo rebutan, ojo nyerobos, urip iku butuh kesabaran.
2: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
3: Ngecanin sampai jumpa Rombarek Perempat RRI Surabaya Tase Tenari Cora Dialog Jagongan Barek topik penguatan sistem dini cegah kebakaran hutan Barek narasumber Neng Erika Damayanti Koordinator Kampanye Hutan Ekoto. Selamat malam Bu Neng Erika, masih di sana ya?
4: Selamat malam Kak Neng, masih
3: dong. Baik, terima kasih telah menunggu Neng Erika. Mungkin kita bisa
4: ya,
3: lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, itu tadi kan bahas tentang tanda-tanda ya, untuk bagaimana kita bisa mengetahui bahwa wilayah tersebut sering berisiko, mulai berisiko mengalami kebakaran ya, yang Erika ya tadi di website Sipongi gitu ya, S-I-P-O-N-G-I begitu. Nah, untuk lanjutannya mungkin ya kan, nah untuk di lapangan sendiri ya mungkin Erika juga mengerti atau paham ya, yang biasanya menjadi kendala ketika upaya pencegahan kebakaran hutan dilakukan itu gimana ya, apa ya yang biasanya
4: upaya atau kendala ya saat di lapangan?
3: Iya, ketika
4: banyak faktor, sama karena kemiringan lahan, tereng, kelerengan. Jadi kayak kemiringan dari suatu lahan, kalau misal dia semakin miring, jadinya semakin susah untuk didaki. Pertama, dia susah untuk mendaki. Kedua, dia juga ternyata apinya salah. Makin dari misal dari bawah ke atas. Itu, jadi kayak, susah. Itu pertama. Karena kelerengan. Yang kedua, kendalanya karena jauhnya dari sumber air. Nah, ini juga penting nih. Kalau sudah di lokasi jauh dari sungai, jauh dari danau, nah ini harus gimana? Mau nggak mau pakai waterbombing tadi. Nah sebenarnya kalau untuk pengendalian kebakaran, saat terjadi kebakaran itu bisa juga ada beberapa benda yang bisa, alat yang bisa digunakan. Salah satunya pompa jinjing. Jadi kayak dia itu seperti modelnya, bentuknya tuh agak mirip-mirip gergaji, bukan gergaji juga kayak. Tapi dia tuh bisa dijinjing, terus ada selangnya, yaitu untuk menyalurkan antara di sungai sampai ke titik lokasi kebakaran. Nah, kalau misal lokasi kebakaran itu dekat dengan sumber air, seperti sungai, danau, maka mungkin akan lebih mudah untuk menyelesaikan kebakarannya. Tapi kalau misal dia jauh dari sumber air, jadi ya penangannya akan semakin lama, seperti itu. Dan kemudian kendala lagi di lapangan adalah, nah tadi, untuk baju-baju yang tahan terhadap panas itu juga sangat penting. Misal ada masyarakat yang mau menangani kebakaran, tapi dia bajunya nggak proper. Nah, itu malah juga kendalanya apa, dia juga bisa api-api itu bisa luka mengenai tangan mereka, mengenai kaki mereka, kalau mereka nggak pakai alat yang proper, seperti itu. Kemudian kendala lagi di lapangan, misal lokasinya seperti di gunung ya, kayak misal di NBTS atau di Tahura, maka untuk pemadam kebakaran pun juga susah alat itu. Kan ada mobil pemadam kebakaran yang memang alatnya sangat lengkap ya, kalau mobil pemadam kebakaran yang bisa menampung air. Nah, kalau misal lokasinya susah untuk dijangkau, maka untuk penanganan kebakarannya juga akan terhambat.
3: Oke, baik. Nggih, baik, terima kasih untuk Neng Erika atas penjelasannya itu tadi ya Neng Erika ya. Ya untuk Niki Busti ya nggih. Niki karena kita itu tersambung melalui telepon WA ya, Busti ya bisa lewat chat nanti saya bacakan. Jadi janin-janin masih mau bergabung ya untuk bertanya atau sekedar cerita juga bisa melalui chat aja ya untuk saat ini ya nih janin-janin niki. Nggih Neng Erika bisa kita lanjut terlebih dahulu nggih.
4: Oke.
3: Untuk sebelumnya itu kan kalau misalnya ada ketika sistem mendeteksi adanya potensi kebakaran itu siapa yang seharusnya menjadi pihak pertama yang bergerak ya Neng Erika harusnya itu.
4: Harusnya yang menjadi pihak pertama yang bergerak adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Memang mereka yang fokus untuk menangani kebakaran bencana-bencana di Indonesia kan. Jadi ya, itu salah satu stakeholder yang terlibat. Kemudian semisal kalau dari di Tahura atau di TMBTS gitu. Seperti yang saya bilang, ada namanya masyarakat peduli api. Jadi, memang yang paling dekat di lokasi tersebut, mau tidak mau mereka juga yang membantu untuk menangani kebakaran tersebut. Tapi sebenarnya mereka adalah yang membantu. Tapi untuk yang harusnya lebih tanggap dahulu, itu ya pengelola. Pengelola kawasan seperti itu. Misalnya pengelola TSDTS, pengelola Tahura, pengelola kawasan lain, seperti itu. Dan juga ada namanya kalau di luar Jawa ya, kalau di luar Jawa ada namanya Manggala Agni. Nah, itu dia juga, Manggala Agni juga punya lokasi-lokasi tertentu. Misal Manggala Agni 12 itu lokasinya di daerah mana, Manggala Agni 14 itu lokasinya di daerah mana. Jadi, memang ada lokasi-lokasi yang mereka lakukan untuk penanganan kebakaran. Jadi memang karena mungkin karena di Kalimantan itu sering terjadi kebakaran maka dibentuklah Manggala Agni kayak gitu. Dan kalau yang membantu juga ada dinas kehutanan karena memang fokusnya di hutan ya, jadi dinas kehutanan juga membantu. Biasanya yang membantu lagi itu juga polisi hutan. Kalau polisi hutan mungkin lebih juga ke masalah siapa sih yang membakar, karena kan memang yang menjaga hutan kan dari polisi hutan ya, jadi mereka juga yang membantu untuk menangani masalah kebakaran itu.
3: Oke, baik. Nggih, Neng Erika sebelumnya mohon maaf ini ada suara rame-rame ya terdengaran di sini ya.
4: Oh, gimana?
3: Ya, oh iya. Iya, ada suara backsoundnya ini ya.
4: Suara lagu ya?
3: Iya.
4: Oh iya. Aduh.
3: Nggih, mungkin.
4: Ini sekarang ada ini acara.
3: Oh, ada acara di sana.
4: Iya habis ini acara dari Buton sendiri.
3: Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih terdengar jelas kok suaranya Neng Erika sendiri ya, masih aman lah ya. Oke. Neng Erika ini ada chat, ada WA ya dari pendengar, salah satu pendengar. Dia dari Ning Muniro ini di Sidoarjo ya. Dia bilang kalau saya itu lihat di medsos banyak titik merah di peta wilayah Kalimantan. Sebenarnya titik merah itu semuanya kebakaran atau belum tentu ya? Begitu Neng Erika. Mungkin bisa dijawab?
4: Jawab tidak. Kalau titik merah yang ada di maps ya, ya yang betul. Tadi saya singgung, ya, karena dia fire spot berarti itu memang titiknya di situ. Jadi bisa dipastikan memang di situ. Karena titik-titik kebakaran yang di Kalimantan sangat banyak. Contohnya ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sorry. Kalimantan Tengah itu 188 titik. Jadi memang banyak banget. Dan di map sendiri juga itu tulisannya fire spot, fire titik kebakaran. Jadi ya bisa dipastikan di situ.
3: Oke, berarti itu benar-benar udah kebakaran ya, bukan yang belum tentu ya. Ya. Oke.
4: Betul.
3: Oke, baik. Jadi begitu ya Neng Meniro untuk jawabannya. Lanjut dulu ya untuk Neng Erika ya. Oke. Untuk sebenarnya tadi kan juga ya disebutkan kalau ada faktor yang dari manusia bahkan juga ada faktor alam, tapi 99% itu kebanyakan dari faktor manusia ya. Tapi untuk cara membedakan antara kebakaran yang terjadi karena faktor alam dengan kebakaran yang dipicu oleh aktivitas manusia, apa gimana ya, Neng Erika?
4: Kalau untuk mengetahui pastinya, sebenarnya saya kurang memahami juga, tapi bisa dilihat juga dari misal di lokasi tersebut panasnya sampai berapa derajat. Terus kemudian di situ vegetasinya apa aja? Kalau vegetasinya misal masih banyak pohon-pohon yang masih rindang, masih sangat rindang, itu kemungkinan bisa digambarkan, bisa dimungkinkan itu karena antropogenik atau karena manusia. Tapi kalau misal lokasi benar-benar kering-kering kerontang, nggak ada pohon, nggak ada daun-daunnya, belum sekering itu bisa juga kemungkinan karena faktor alam. Tapi misal ada benar-benar, kalau di Indonesia sendiri saya belum mengetahui ya, kalau di Indonesia jadi di mana. Tapi kalau di luar negeri itu ada yang memang karena dia panasnya sampai berapa, 40 derajat atau berapa derajat, itu kemungkinan bisa menimbulkan karena faktor alam.
3: Iya, panas panas banget itu ya. Sampai 40 derajat itu di luar negeri. Kayaknya saya juga pernah lihat sih. Bahkan sampai ada juga yang di luar negeri itu saking panasnya hawanya itu meleleh sampean yang lain-lainnya itu ya,
4: Iya,
3: Erika.
4: betul betul.
3: Wah, itu
4: Nah, kayak gitu.
3: yang besi-besi aja udah meleleh, apalagi nanti like daun-daunan kering itu
4: Iya.
3: bisa menyebabkan kebakaran juga itu ya. Alhamdulillahnya ya untuk Indonesia kekeringannya nggak se-ekstrim itu, jadinya
4: Nggak
3: masih
4: se-ekstrim di luar.
3: ya betul. Bayangkan coba kalau di Oh, jangan dibayangkan deh. Bahaya juga itu kalau membayangkan seperti hal itu ya.
4: Iya,
3: Membayang
4: jangan dong,
3: membayang
4: jangan.
3: iya, masa membayangkan yang buruk nggak boleh ya.
4: Betul, betul.
3: Mari kita membayangkan hal-hal yang lain begitu.
4: Baik, yang positif.
3: Iya, yang positif ya. Karena hal ini kan juga kita tidak ingin terjadi kan. Rame banget soalnya yang di Kalimantan itu, Neng Erika ya. Di medsos tuh. Di Kalimantan itu. Wah. Apalagi ada yang ngasih lihat map yang ada titik-titik merahnya itu banyak sekali juga ya, sampai sampai sampai dampaknya itu keseluruhnya begitu. Kita lanjut dulu ya, Neng Erika. Ini waktunya masih lumayan panjang, nanti di akhir ada closing statement, tapi masih belum ya, Neng Erika. Kita masih lanjut dulu. Oke, untuk selanjutnya itu sebenarnya seberapa penting ya, Neng Erika, untuk keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam dalam sistem peringatan dini ini?
4: Seberapa penting peran masyarakat?
3: Ya,
4: Ya, jadi
3: keterlibatan
4: untuk
3: masyarakat
4: keterlibatan masyarakat,
3: sekitar hutan
4: jadi
3: itu.
4: untuk menangani suatu permasalahan atau dalam mengelola suatu kawasan, itu pasti kita juga perlu ada keterlibatan masyarakat karena mereka yang tinggal di situ. Dan apabila mereka tidak dilibatkan, yang ada mereka jadi acuh tak acuh. Ini bukan wilayah saya, ini bukan urusan saya, kok kenapa saya harus ngurusi gitu.
3: Waduh.
4: Misal seperti itu.
3: Iya.
4: Jadi sangat-sangat penting, dan jadinya mereka bisa mengetahui, oh ternyata kebakaran seperti ini itu dampaknya luar biasa, dan ternyata untuk menyelesaikan kebakaran, untuk memadamkan kebakaran ini ternyata susah banget gitu. Jadi mereka lebih punya apa ya, punya hati-hati nurani mungkin ya, hati nurani, atau lebih berpikir ke depannya, oh aku nggak boleh membuang apa ya, menyalakan api sembarangan karena dampaknya juga luar biasa. Jadi peran mereka memang sangat dibutuhkan, dan juga tapi sebagai pengelola, misal pengelola kawasan juga jangan jangan semena-mena membentuk MPA tapi tidak di training terlebih dahulu gimana cara mereka tahu gitu kan ya. Jadi kayak memang sebagai pengelola kawasan itu juga perlu merangkul masyarakat, dan apabila ada saran dan masukan dari masyarakat juga jangan jangan langsung di telan mentah-mentah, kayak bukan telan mentah, jangan langsung di sampai di stop atau kayak harusnya nggak gini, harusnya seperti ini.
3: Dilarang-larang
4: Tapi
3: gitu.
4: kita harus perlu ya dilarang-larang, tapi kita juga harus mendengarkan sisi mereka agar mereka terasa dilibatkan dalam suatu pengelolaan. Jadi harus terbukaan, harus sering apa ngobrol-ngobrol, berdialog juga agar kita tahu dari sisi mereka seperti apa, kendalanya seperti apa, dan harapan mereka apa gitu. Jadi itu sih yang kenapa kok peran masyarakat sangat penting, karena mereka yang memang tinggal di situ.
3: Betul, betul, betul, betul. Itu kalau nggak soal dalam bahasa Jawanya kayak rembukan ya mungkin ya. Jadi
4: betul, betul, bukan dulu.
3: Iya betul. Nggak langsung semena-mena langsung melakukan ini, melakukan itu tanpa ada kesepakatan
4: Iya.
3: juga begitu ya untuk Neng Erika ya. Baik, untuk selanjutnya, nah ini itu tadi kalau misalnya warga ini melihat asap atau indikasi kebakaran di sekitar hutan atau lahan itu, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan itu apa ya, Neng Erika?
4: Kalau warga melihat ada kebakaran hutan,
3: okay.
4: Mungkin untuk sebagai warga yang bukan MPA bisa lapor ke tetuah-tetuahnya, misal kepala kepala apa ya kalau di desa-desa, kepala
3: Kepala desa.
4: desa atau pemuka agama, dan karena mereka sebagai yang paling tinggi ya kayak di masyarakat itu mereka yang dihormati, jadi mereka punya koneksi dengan pengelola-pengelola misal, ataupun di sana juga bisa lapor ke pengelola langsung juga nggak apa-apa, kayak oh di sini ada indikasi asap di lokasi titik segini di koordinat segini gitu. Itu bisa lapor ke pengelola ataupun ke memang yang dituakan di sana seperti itu.
3: Oke. Baik, berarti baiknya lebih ini ya, lebih melapor terlebih dahulu ya untuk kalau
4: ya
3: misalnya
4: harus melapor.
3: ada indikasi melihat asap atau indikasi kebakaran lainnya gitu ya, kayak wah ini mau potensi kebakaran nih gitu ya, lapor dulu ke pemimpin ya, lebih tepatnya ketua desa, kepala desa atau ketua-ketua lainnya gitu ya, Ning Rekrika
4: Ya.
3: ya. Oke.
4: Muka agama juga boleh.
3: Pemuka agama juga
4: Karena mereka
3: boleh.
4: mungkin yang punya koneksi lebih banyak. Jadi bisa dibantu, oh saya harus kemana.
3: Oh iya
4: Itu
3: betul.
4: lebih bisa dimudahkan.
3: Jadi lebih tahu ya harus kemananya yang
4: Iya, lebih tahu. Betul,
3: melaporkan.
4: betul.
3: Oke, baik. Nah, itu berarti kan apakah masyarakat ini boleh langsung melakukan pemadaman sendiri atau ada kondisi tertentu ketika masyarakat sebaiknya segera melapor kepada pihak berwenang, Ning Erika? Boleh nggak nih, misalnya langsung lakuin pemadaman sendiri gitu?
4: Sebaiknya kalau misal masyarakat belum punya basic pemadaman, saya rasa jangan dulu karena takutnya terjadi kenapa-kenapa malah
3: Makin
4: lebih
3: parah ya.
4: kasihan gitu, lebih parah. Takut bukan lebih parah kebakaran ya, tapi dia jadi
3: Kena
4: kalau untuk
3: dianya.
4: menangani kebakaran, iya dia kena. Jadi untuk menangani kebakaran kita juga jangan sok jagoan gitu. Oh,
3: Iya,
4: ini
3: iya.
4: harus dipadamkan, tapi kita nggak punya ilmunya. Nah, itu juga bahaya karena alhasil apa? Karena pernah ada cerita nih, maaf saya agak intervensi sedikit, pernah ada cerita kakak tingkat saya itu memadam kebakaran di antara Tahura kalau nggak salah, di Tahura Air Suryo, dan di situ membantu menangani kan di Tahura,
3: Gimana
4: di
3: itu?
4: UB Forest, sorry, di UB Forest, di UB Forest. Nah, di situ dia menangani kebakaran tapi dengan pakaian yang tidak proper ya istilahnya, jadinya tangannya terluka, kena kena bakar gitu. Jadi karena memang tidak ada persiapan, jadi ya seperti itu,
3: Ya, bahaya juga
4: takutnya
3: ya.
4: menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi
3: Betul-betul.
4: sebaiknya lapor ke MPA yang memang sudah ada basicnya lah, intinya seperti itu.
3: Jangan gegabah begitu ya
4: Dan
3: inti.
4: iya, jangan
3: Biasanya.
4: gabah.
3: Biasanya soalnya ada yang panik langsung malah memadamkan sendiri tapi malah kena dirinya sendiri itu loh ya yang bahaya
4: Iya,
3: ini
4: takutnya
3: apa ya.
4: seperti itu.
3: Iya.
4: Boleh kalau untuk larangan jangan jangan gini-gini, jangan melakukan pemadaman kebakaran sendiri itu kayak untuk apa peraturan seperti itu belum ada ya atau tidak ada. Tapi ya itu kita harus menjaga diri sendiri dulu sebelum menyelamatkan gitu.
3: Ya, soalnya kan kita apa warga-warga ini kan juga nggak punya alat yang proper ya, yang sesuai
4: Nah,
3: untuk
4: itu alatnya betul-betul.
3: alatnya itu tadi, apalagi kata Neng Erika kalau ada bajunya sendiri ya itu ya Neng Erika ya untuk
4: Iya, sebenarnya
3: masyarakat
4: harusnya ada
3: sekarang gitu.
4: ini apa ya? Kalau kayak di kesehatan kayak APD-nya sendiri gitu.
3: Iya, kayak
4: Harusnya
3: APD.
4: ada.
3: Nah, iya itu. Lamanya sih seperti itu. Soalnya kalau pakai baju biasa kan baju juga kena api kan bisa malah melukai diri sendiri
4: Iya, malah
3: akhirnya.
4: kebakar dong.
3: Nah,
4: Betul, betul.
3: iya betul betul betul. Oke, lanjut dulu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sebelum ke penutup ya, Neng Erika ya. Mungkin
4: Lihat, tak.
3: nah, ini loh. Gimana sih Neng Erika cara membangun kesadaran masyarakat ini agar tidak hanya peduli ketika kebakaran sudah terjadi, Neng Erika?
4: Oke, jadi kalau iya ya banyak masyarakat yang baru kebakaran, baru ini, baru banyak yang oh kebakaran kebakaran gitu ya.
3: Iya, betul.
4: Oke,
3: Nah.
4: cara menyebutkan kita juga harus cari banyak-banyak membaca sama yang sering berdialog juga dengan teman-teman, dengan lingkungan sekitar. Banyak lebih banyak membaca dari kita banyak baca banyak relasi itu akhirnya kita bisa tahu oh ternyata di situ rawan terjadi kebakaran dan yang pasti kita harus peduli sama lingkungan. Nah lingkungan ini seperti apa kayak sebenarnya hal-hal kecil yang sekarang nggak langsung itu bisa menyebabkan kebakaran. Contoh kita lagi di lingkungan sekitar nih kalau keluarganya masih sering membakar sampah atau membakar lahan di sekitar gitu. Nah kan kalau biasanya untuk mengganti tanaman kan biasanya banyak yang membakar lahan karena lebih mudah. Nah itu kita bisa mengingatkan bahwa sebenarnya untuk membakar sih nggak baik gitu. Jadi kayak lebih lebih banyak ini sih mengingatkan antar sesama agar untuk masyarakat sendiri juga lebih peduli gitu ya. Dan yang kedua, kita mungkin misal ada kita lagi jalan-jalan gitu, ke taman nasional ke mana, terus ada larangan dilarang, ada papan larangan, mungkin kita bisa berhenti sejenak untuk membaca. Dan dari situ kita bisa tahu, oh ternyata di titik ini itu merupakan titik panas. Jadi oh di sini rawan kebakaran loh. Jadi kita bisa tahu di mana aja yang kemungkinan bisa terjadi kebakaran. Dan dari situ kita akan menimbulkan kesadaran dari diri sendiri bahwa memang kita perlu menjaga.
3: Oke. Halo, Neng Erika. Halo.
4: Halo, Shani.
3: Oh iya.
4: Halo, Shani.
3: Iya, halo. Iya, Neng Erika baik. Terima kasih Neng Erika.
4: Untuk ke Shani.
3: Enggak, kok diam tadi?
4: Oh, enggak, aman.
3: Iya, aman,
4: Oh,
3: aman.
4: iya, ya, aman, aman.
3: Saya kira ada apa nih? Kok saya kira putus juga ini
4: Sudah.
3: soalnya ya.
4: Iya.
3: Baik. Ya, untuk Neng Erika mungkin bisa langsung ke penutup ya sebelum kita menutup dialog jagongan pada hari ini. Di closing statement-nya dan kesimpulannya silahkan Neng Erika.
4: Oke, untuk closing statement-nya ya.
3: Nggih, monggo.
4: Kita sebagai masyarakat, masyarakat Indonesia,
3: Ya.
4: tidak boleh tidak acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar kita. Dan kita juga harus peduli terhadap masalah atau isu-isu yang terjadi saat ini untuk kita bisa hidup lebih baik ke depannya. Seperti itu, dan pastinya untuk teman-teman, untuk Caning semua, jangan malah mencoba hal-hal yang harusnya tidak boleh dilakukan, malah dicoba. Pastikan untuk mengurangi, mencegah terjadinya kebakaran, harus sering-sering baca berita, dan juga jangan lupa sering berdialog. Seperti itu.
3: Oke, baik. Oke, matur nuwun Ning Erika atas waktunya dan atas berbagi ilmunya dan cerita juga gitu ya. Mungkin dengan hal ini Cak Ning akan lebih peduli lagi ya, bukan hanya pedulinya pas
4: Iya, saat ini.
3: ketika terjadi kebakaran ya, nih Erika ya.
4: Betul. Karena yang berdampak juga ternyata banyak. Bahkan negara tetangga yang nggak ngapa-ngapain juga terdampak loh.
3: Iya, kena imbasnya juga ya nih Erika ya.
4: Iya.
3: Nah, itulah akhirnya kan kemana-mana
4: Kan nggak mau.
3: juga.
4: Betul.
3: Siap.
4: Kan nggak mau kan. Kayak kita jadinya di Indonesia gini-gini. Tadi yang takutnya malah disalahkan gimana-gimana
3: Wah,
4: kan.
3: iya.
4: Jadinya malah masyarakat Indonesia yang nggak tahu apa-apa juga kena gitu.
3: Iya,
4: Emang
3: benar.
4: kita mau kayak gitu kan? Nggak mau dong. Jadi kambing hitam, mau.
3: Iya.
4: Nggak mau dong.
3: Iya, betul sekali. Apalagi negara tetangga tahunya, wah ini dari Indonesia
4: Betul.
3: gitu sih. Bisa saja menjadi kesalahpahaman juga. Baik, untuk Neng Erika,
4: Ya.
3: silakan monggo
4: Oke.
3: melanjutkan aktivitas. Izinkan saya untuk menutupnya ya hari ini.
4: Oke, Cak Neng. Terima kasih banyak.
3: Ya, sama-sama. Izin saya tutup
4: Oke,
3: terlebih
4: selamat
3: dahulu.
4: malam.
3: Malam. Sekali lagi terima kasih untuk Neng Erika ya pada dialog hari ini. Ya, soalnya sepertinya tak tutup dulu juga, nggak sepertinya sih, emang kudu tak tutup iki ya. Tak tutup di sini, Cak Neng, siaran dialog jagongan edisi Jumat selikur Agustus 2016 barek narasumber Ning Erika Damayati S. Hood, koordinator kampanye hutan Ekoto barek topik penguatan sistem dini cegah kebakaran hutan. Samar ini kisah Ning bakal dilanjut dan gending campur sari mari ngono anak manding jamuran. Mergaiku tetap nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Ya cantik sampean saat niki tenan di jero manding jamuran niki dorong tak mulai lo ya wis podo pengen gabungan tiba no tak wacana dhisik jane sadene tak angkat tilfune ya to niki wonten kalajengaken Godril Jawa Timur ya Gending Jonjang Slendro 10 jak nih ya wonten Gending sebentar sebentar kok lupa aku ya ini wonten gending rujak sentul terus wonten cekitut gending titipati wonten gending iling wonten gending sinom pajiroto mari ngono dilanjut maneh wonten kalajengaken subo kastowo pelok 6 mandap ojo ngalamun ono ket kesatrian wonten bondet wonten gending karawitan wonten loro wudhu slendro songo nadrang dandang gula subo siti wonten gondo mana gondorio gending ginunjing wonten gending luwung terus ana onde-onde pulau barang kalajengaken ambangun pulau 6 ana kutub kutut manggung ya jane ya terus ana gending celeng mogok wonten gending dudo bingung kalajengaken tengol slendro wolu wonten terus ana gending gagak setro slendro wolu sik samono dhisik jane ya tase ana beberapa tasian ya tapi sekedap nggih niki wonten sing nang telepon dhisik sebentar kok nggak ada ini ya harusnya ada tersambung tapi kok belum tersambung di sini ya sebentar. Geng geng geng geng ting ting ting ting. Sebentar ya, Pak Parna ini belum nyantol di sini ya. Kok belum nyantol di sini? Sebentar, nggih. La la la. Gak jane ya, ini sebenarnya nyantolnya di ini soalnya. Di mana ini? Di PC bukan di HP ya mungkin Pak Parno bisa ditutup dulu terus coba ditelepon lagi ya Pak Parno ya soalnya mau tak angkat dari HP tapi belum keangkat juga ini gimana ini ya nah ini baru nyambung ya Sugeng Dalu
1: Wilu dalu neng liya
0: nggih Pak Parno.
1: Manding jamuran nyambleng temenan.
0: Ngaten ta niki. Sekedap nggih Pak Parno mohon ditunggu ini lagi-lagi suaranya kecil sekali jadi tak puter lagi. Halo.
1: Halo.
0: Nah, ini baru banter.
1: Nggih, pun banter nggih.
0: Nggih, sampun banter alhamdulillah. Nggih, pripun niki kabare Pak Parno?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan penyiar pendengar kula kali Bu Eri kali Allah tasih diparingi sehat wal afiat segar bugar.
0: Alhamdulillah. Mungkin-mungkin sehat selalu nggih Pak Parno nggih.
1: Nggih, wong niki wau kula tunggu-tunggu iki biasane nek Jumat malam Sabtu ki ana manding jamuran no berarti dereng setengah sedasa.
0: Ngenteni niki berarti.

0: Nggih, kali mirengaken sing kebakaran-kebakaran kalau wau lho ning Lia.
1: Nggih, lagi banyak beritanya lho Pak Parno niki.
0: Nggih, leres. Nggih, prihatin kula niku nek kados ngene Bromo niku pun mulai dibuka, pun
1: oh, sampun.
0: Kondusif kebakarane pun reda, pun
1: alhamdulillah.
0: Saged wisatawan saged berkunjung wonten Bromo. Nggih sing rada prihatin niki ngene Gunung Arjuna niku kebakarane angel dipateni.
1: Nggih, tasih suwe mungkin karena like menyebar luas mungkin nggih Pak Parno ya. Yang
0: nggih, soalnya nggih tempate curam ngoten dadose nggih badhe mateni niku kangelan ning liyan kudune ngangge helikopter disemprot nih kon dhuwur niku saged.
1: Nah,
0: mateni
1: nggih. Nggih. Tempate rada-rada angel lek di.
0: Nggih, leres ning.
1: Iya, betul.
0: Mangke kula gendinge di Subo Kastowo nggih.
1: Oh, nggih, siap. Salame
0: monggo. Nggih, wau-wau gendinge disiapne ke watah to Kak pilihane.
1: Nggih, niku mawae dereng kabeh tak sebutno lho Pak Parno nggih.
0: Lah nggih, wong kula selak kudu on air iki ning liya iki dikancani sampe jam 12 tinggo.
1: Nggih, siap. Nggih. Mungkin salame Pak Parno monggo.
0: Salame kagem Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto, ning Iin. Ning Gajah Suratno, ning Gajah Gustia. Kagem duwaya kemawon sing mirengaken pro 4 remen gending-gending. Monggo diparingi kesempatan kalih ning liya dibuka mablak niki lho.
1: Nggih, jelas dong.
0: Nggih, ngoten mawon ning liya mangke mawi kondur atus-atus nggih.
1: Nggih, siap.
0: Mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
1: Amin.
0: Bapak Ibu ingkang wonten Sidoarjo, mugi-mugi sehat sedoyo.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Pak Parno kali puyeri juga diparingi sehat nggih walafiat. Begitu juga caning-caning yang lain ya, caning ya. Nggih, caning lanjut di sugeng dalu.
2: Sugeng dalu manding jamuran perempat RW Surabaya.
1: Napa niki? Paswate. Salami kok pelan iki?
2: Masa sih?
1: Iya lho Budian ya. Kenapa kok pelan? Sehat tapi Budian.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
2: Kira-kira kamu ngerti enggak? Manding jamuran ini apa?
1: Napa?
2: Loh, nanti tak jauh menyiar ke tempat ngerti.
1: Manding jamuran itu gending-gending tong, ngono ta?
2: Nah, iya, jadi kok manding jamuran itu singkatan nih.
1: Napa?
2: Ono apa? Singkatan nih.
1: Singkatan ta? Ono apa singkatan nih?
2: Manding jamuran, mana suka gending Jawa Timuran.
1: Oh, jamuran Jawa Timuran. Iya.
2: Ingat manding jamuran.
1: Oh.
2: Mana suka gending Jawa Timuran.
1: Wala, niku singkatan di Pak No, temenan ta iki.
2: Iya.
1: Oh, baru tahu aku lho Budian ya.
2: Itu dia kan
1: Oh iya.
2: Tak pendek itu Budian kan pernah membawa acara itu.
1: Oh.
2: Tak pendek kan tak pukul siap bukti.
1: Nggih, koyo aku kudu belajar mana iki.
2: Iya, itu kan akan ingat soal isi ketiban sampur.
1: Iya, anak ketiban sampur sisan. Itu ya singkatan?
2: Enggak, nah itu gak. Gak sasun dulu.
1: Oh, mek manding jamuran tak? Oke. Oke, mau enggak?
2: Lah, ya pengen hari itu mereka lagi.
1: Loh, aku saat jalan ini kayak jauh-jauh kurang loh ya. Kurang Paham saja nih Kiki.
2: Kemudian kan ini nih gak kayak di paspor ini. Manding samuran, mana sih kening bawah timuran, panjang nyamon tenan.
1: Nyamon?
2: Nyamon.
1: Nyamon.
2: Nyamon.
1: Hah?
2: Nyamon.
1: Nyamon nyamlang. Ya. Artinya apa nih ku nyamlang?
2: Nyamlang itu ya marem enak nih juga lo.
1: Oh, makan enak sego nyamlang sih san nggak sih?
2: Mantep. Mantep.
1: Mantep gitu ya Budiannya. Wow. Nggak monggo Budian. Malam-malam gini.
2: Ano ae kutut manggungnya ya, Mbak.
1: Kutut manggung niku mau nggih sebentar. Oke. Salamnya mungkin Budian.
2: Wis mau Pak RT kok duwe sik ego kurate nanggi. Lagawi tahu dari.
1: Bisa jadi lo ya. Lo bengi-bengi enggak tahu.
2: Iya, pengen dicatat lagi nih.
1: bisa jadi tapi.
2: Ya, terus mau Pak Parno, terus Bunda Ii, Bang Kobar, kamu lho, itu udah paling Pak Bundi.
1: Wis keturun, Bek, nih, wis bengi banget nih, Kisole, Yon.
2: Terus, satu lagi biasa, Pak, pengen gak lali aku.
1: Sinten.
2: Kok lali aku.
1: Lalu.
2: Oh, cuma gak tau aja ngomongin gak ya. Ini aja kan sering. Nek bian, sampai tak pendek panggil kamu orang.
1: No, sinten.
2: Aku ya lagi, Pak Sopo.
1: Niku lah apa kayaknya?
2: Iya.
1: Kape ya, kape.
2: Kape ya, mendingan ya. Selamat petugas, mulai hati-hati ya, Min.
1: Nge.
2: Kalau lagi selalu, mulai nang Sidoarjo lah.
1: Boten, meni mulai Sidoarjo, Binjing.
2: Oh, meni baik berarti.
1: Nge, leres.
2: Nggih, nah, sampeyan ngantuk. Ono koncoe tak gak iki.
1: Dewean sak niki.
2: Wah, hati-hati lho ya, hati-hati.
1: Ih, takut. Ora ono apa-apa. Wah, sampeyan iki.
2: Soale kan ada iki kan bangunan lawas iki.
1: Waduh, aja mudah-mudahan nih Budian.
2: Ya wis yo nang mati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah, wow, Budian iki ya, parek piye? Bener sih arek niki. Niku nggih jane ya, bangunan lawas ya, tapi ya. Ono lah pasti kabeh kok ono penghunine jane ya, tergantung pengen muncul nopo enggak ya jane ya kan enggak tahu juga ya. Yang penting enggak ganggu kita lah, asal aman aja gitu Janing. Nah, Janing saniki tapi terus disik langsung ya. Pilihane gening pilihane Pak Parno kali Budian ya. Niki wonten kala jengaken subuh kastowo terus ada kutut manggung juga. Nang dalanan pemuda ya roa mijian caning padahal wis bengi-bengi ngene ya wayahe jam-jam malam ngono tapi kok tasir rame. Biasalah ya nang tengah kota iku ya pancen rame wong. Ya jane tak puterno dhisik gending-gendinge mergo iku tetep nang Prompat RRI Surabaya.

ning ana predikat kota pahlawan sing disandang karo Surabaya ancene bukan tanpa alasan rek yo. Nah, salah sijine ana tokoh Surabaya sing jenenge Ruslan Abdul Ghani. Nah, Cak Rus iki lahir nang Surabaya tanggal 4 November 1914. Nah, sampai saiki omah kelahiran Cak Ruslan Abdul Ghani iki ana nang ngene Plampitan Gang 8 nomor 26 sampai 28 Kelurahan Penele Kecamatan Genteng Surabaya Cak Ning. Nek didelok tekok perjuangane Cak Ruslan Abdul Ghani iki luar biasa. Awal kemerdekaan 1945, Cak Ruslan iki ya terlibat melok peristiwa pertempuran 10 November 1945. Cak Ruslan tugas nangune biro kontak sing dadi perantara antara pemerintah Indonesia karo tentara Sekutu. Nah, saat iku Cak Ruslan iki njabat dadi sekretaris Residen Sudirman. Perane Cak Ruslan Abdul Ghani ketika iku ya penting. Mewakili Indonesia berdiplomasi karo tentara Inggris dalam kemelut menjelang pertempuran 10 November 45 nangune Surabaya. Nah, mari ngono Cak Ning, perjuangane gak cuma sampai sakmono. Tanggal 27 Desember 1949, Cak Ruslan Abdul Ghani iki ya dilibatno nangune perundingan Meja Bundar utawa KMB nangune Den Haag, Londo. Ketika iku bareng-bareng karo Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karo Bung Hatta sing nglakokno perjalanan nang negeri Belanda kanggo perundingan konferensi Meja Bundar.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Ini mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampekno bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4. Diabetes utawa kencing manis. 5. Gangguan pernafasan. 6. Isok nyebabno kanker. 7. Penyakit jantung. 8. Nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

Hôm bên

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gajane sampe Jeparang Marek Pro4 RRI Surabaya tasi bareng aku Liangge dan Adicara Manding Jamuran. Iku mau sing terakhir keputar ya iku Kutut Manggung. Samare niki Cak Ning tak wacana sik niki mau sampai endi sampai lali le Cak Ning ya. Selanjutnya Cak Ning ana Gending Gagak Setro Slendrawolu Kubu Kasmoro ya, Asmara. Mandap langgam rengu langas laras slendro patet manyuro iku gending angkleng madiun slendro wolu wonten male kalajengaken luang slendro songo gending carang gantung wonten gandrung binangun wonten bawa irim-irim gending luber wonten gending bang-bang wetan mandap ayak slendro 10 gending terakhir gending anglem mandap serampat laras slendro wolu. Nah niku caning gending-gendingnya sing anak ya. Pingi-pingi iki caning ya cuacane yo ya apa caning adem-adem ngana ya talanan pemuda yo tasih rame walaupun wis wayai turu malam tidur malam ya Jani ya persiapan tidur malam sambil dikancani barek gening-gening sing ono nang kene ya Jani. Oke Jani mungkin langsung mawon tak puterno gending karawitan ya. Samarine iku bakal dilanjut barek gending loro wudu slendro songo ladrang dandang kula subo siti.

0: soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga. Tosoto, tosoto Madura.
1: Cak Ning, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman Londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ning, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi neng acara wisudana Labu ae sih pak. Samban kukit mau kok umek kan ngarep lemari.
1: Kusik telah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak klambi apa? Gak duwe klambi lah aku.
0: Walah pak, iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yo kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gak klambi sing liyane ngono lho bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Iya bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gejaning niku mau gending terakhir sing ngisuk tak puter yaiku gending loro wudu Slendro Songo. Ladrang dandang kula suposisi. Sekalian tak pamit undur diri, jane tak marino sisa nang mandi jamuran. Sampai ketemu maneh bare aku liaten minggu depan ya jane ya. Mergo iki tetep nang perempat RRI Surabaya. Nang kene ae jane ya sekalian. Ya pamit untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Takutlah kepada doa orang-orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab antaranya dengan Allah untuk mengabulkan. Hadis riwayat Muslim.

Cak Ning, sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Jumat 21 Agustus 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula liyang ngaturaken nedha nrimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bang 4 Radio Republik Indonesia Surabaya, siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz, dinten iki, dinten Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2016. Saking dan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum.
1: Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing janing sarangan kalian kula Chandra saged kepanggih malih dinten iki dinten Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, jane nggih monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Tapi sakdereng niku monggo kita sarang-sarang midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikno mbarek ning Haja Muhayyina mbarek surat Al-Baqarah ayat 197. Sugeng midhangetaken. Iwak sepatu sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ejeng caning sarangan kalian Chandra dinten iki dinten Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2016 caning nggih. Caning dinten iki kita wiwiti mbare adicara Cahaya Pagi ning serangkaian Tanjung Perak Pagi sakniki. Dan pastine dinten iki kita bakal sesarengan kalian narasumber ning Cahaya Pagi nggih caning. Kita bakalan bahas sebuah topik mbok menawi Cak Ning mangke enggak ada pertanyaan baik di dalam topik ataupun di luar topik, monggo saged telepon ning 031 5462961 utawi WA chatting ning 089 602 111 968. Cak Ning sampun terhubung bersama narasumber dinten iki nggih, kita sarengan kalian narasumber kita kalian Ning Nyai Aryani Farida Sutarno, Sarjana Pendidikan Islam, selaku Mubalighot Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur. Assalamualaikum, Bu Nyai Aryani. Assalamualaikum. Halo, Bu Nyai. Baik, kita coba menghubungkan ke Cak Ning ya. Halo, Assalamualaikum, Bu Nyai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Bu Nyai sehat dinten iki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Bu Nyai, kita sarengan nonton di Coro Cahaya Pagi dan selama jam 5 sampai mangke jam 6 kita akan membahas sebuah topik dinten iki. Dinten iki kita bakal bahas topik seputar akhlak Nabi pedoman abadi. Maten nggih punya iki. Nah, iki berarti akhlaknya Nabi ini bisa kita jadikan role model utawa awak dhewe jadikan panutan, jadikan gambaran ngoten untuk apa ini kira-kira nih pedoman abadi, pedoman hidup atau pedoman apa aja nih iki punya. Baik, seputar topik dinten iki kita butuh penjelasan secara gamblang, monggo Bu Nyai menyampaikan mukadimah seputar topik dinten iki akhlak Nabi pedoman abadi. Mangke lak Cak Ning enggak ada pertanyaan, kita akan bacakan dan mohon dijawab oleh Bu Nyai. Monggo Bu Nyai menyampaikan mukadimah dari topik kita dinten iki akhlak Nabi pedoman abadi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'dah. Pendengar Cahaya Pagi RRI yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga

pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lewat siaran Cahaya Pagi RRI Pro 4 Surabaya. Mudah-mudahan acara kita pagi hari ini membawa manfaat, barokah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan kita umatnya hingga akhir zaman nanti. Pendengar yang berbahagia, mari kita sama-sama merefleksikan kembali tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid adalah landasan utama dalam agama Islam. Mentauhidkan Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ayat di atas menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus selalu menjaga ketauhidan kita dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Lah, akhlak mulia merupakan cerminan keimanan seseorang. Jadi untuk mewujudkan iman seseorang itu tercermin dalam akhlaknya. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarlaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut asma Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa Rasulullah adalah suri tauladan bagi kita semua. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersikap baik kepada sesama, bagaimana cara bersabar dalam menghadapi cobaan, dan bagaimana cara menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad tidak hanya dikenal sebagai utusan Allah, tetapi beliau juga menjadi sosok teladan akhlak yang sangat mulia. Kemuliaan akhlak beliau menjadi salah satu faktor utama dalam penyebaran Islam dan keberhasilan beliau dalam mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab. Kenapa akhlak beliau disebut begitu mulia? Karena Allah memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi. Yang kedua juga, akhlak beliau itu terbentuk sejak kecil. Beliau sejak kecil memiliki sifat yang jujur, amanah, dermawan, sopan. Dan beliau juga selalu menjaga hubungan baik dengan semua orang tanpa memandang status sosial. Dan juga akhlak mulia Rasulullah itu merupakan misi utama kenabian beliau. Karena memang dalam hadisnya beliau bersabda bahwa beliau diutus ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pendengar Cahaya Pagi RRI yang dirahmati Allah, untuk dapat meneladani akhlak Rasulullah itu, kita perlu mengimplementasikan

menerapkan nilai-nilai akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh akhlak mulia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, jujur. Yaitu, kita selalu berkata jujur dalam segala keadaan, meskipun kejujuran itu kadang terasa pahit. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Yang kedua adalah menjaga amanah yang dipercayakan kepada kita. Jadi maksudnya kalau kita dipercaya, diberi kepercayaan, hendaklah kita menjaga kepercayaan itu. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Yang ketiga, akhlak Rasulullah yang bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari adalah sifatnya yang sederhana, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'ibadurrahmanilladzina yamsuna alal ardi hauna. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Jadi kita, niki Bapak Ibu, kita diperintahkan oleh Allah supados di muka bumi niki mboten berlebih-lebihan. Dengan rendah hati, dengan tawaduk. Kemudian yang keempat, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sabar. Sabar dalam menghadapi segala cobaan. Dan memang, Bapak Ibu, sabar niku sekeco diucapkan. Tapi berat menawi dipun lampahi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Terus menawi kula panjenengan ikutan sah sabar dalam menghadapi segala cobaan, dalam menghadapi segala ujian, niku benjing bakal bersama dengan Allah. Di dunia nggih bersama dengan Allah, di akhirat nanti kita juga bersama dengan Allah. Yang kelima, maaf memaafkan. Yaitu mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan niku pancen nggih berat Bapak Ibu, memaafkan kesalahan orang itu berat, apalagi kesalahannya itu menyakitkan hati, ngaten nggih. Dalam surat Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal itu yang bisa kita terapkan dari akhlak Rasulullah, walaupun memang masih banyak teladan-teladan Rasulullah yang bisa kita ambil pelajaran, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, di sini saya ingin menyampaikan kemuliaan akhlak Rasulullah yang begitu banyak itu memiliki dampak yang sangat besar bagi Rasulullah sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Beberapa dampak

0: Empat positif akhlak mulia itu kalau diterapkan, ini pernah pernah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan beliau, yaitu menarik banyak orang untuk memeluk Islam karena kemuliaan akhlak beliau itu banyak orang-orang yang akhirnya tertarik masuk Islam. Kemudian yang berikutnya adalah bisa membentuk masyarakat yang lebih baik. Akhlak mulia beliau itu menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan beradab. Yang ketiga, menjadi pedoman hidup, yaitu ajaran-ajaran beliau tentang akhlak menjadi pedoman hidup bagi setiap individu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi. Pendengar Cahaya Pagi yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya, mengapa kok kita ini harus meneladani akhlak beliau? Karena meneladani akhlak beliau itu sudah menjadi kewajiban bagi kita. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat Rasulullah? Adalah dengan meneladani, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, meneladani akhlaknya, menjadikan akhlak beliau sebagai akhlak kita sehari-hari dalam kehidupan kita sekarang. Karena dengan meneladani akhlak beliau itu, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan lebih disukai, kita akan lebih bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengan meneladani akhlak beliau itu, kita akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan dalam hidup kita, berkah dalam rezeki, berkah dalam amalan kita sehari-hari, sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang semakin baik. Dan juga dengan meneladani akhlak beliau itu, kita akan menjadi rahmat bagi sesama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak mulia tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dengan memiliki akhlak yang mulia, kita dapat hidup berdampingan dengan orang lain dengan penuh kedamaian dan saling menghormati. Marilah kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas akhlak kita. Dengan meneladani akhlak Rasulullah, kita akan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Nasrullah, nasru minallah wa fathun qarib, wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Bu Nyai Ariani sampun menyampaikan mukadimah seputar akhlak Nabi, ya kan, ini bisa menjadi pedoman hidup kita karena itu tadi memang sifat-sifat Nabi itu memang mencerminkan sebuah kebaikan, ngoten nggih, memang patut kita teladani, ngoten nggih Bu Nyai nggih. Nggih. Caning monggo lak enggak ada pertanyaan bisa langsung diajukan Buning Bu Nyai Ariani caning nggih. Sampai saged WA ning 089602111968 utawi isa telepon cak ning nggih ning 081546261 nggih cak ning nggih silakan monggo. Bunyai niki sumber beberapa yang sudah bergabung melalui WA, Bunyai bisa kita bacakan nggih.
2: Nggih.
1: Bunyai niki ada dari Cak Agus di Sidoarjo. Assalamualaikum Bunyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan ngeten Bunyai. Bunyai, bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga keseimbangan antara ketegasan sebagai pemimpin dan kelembutan sebagai sesosok sahabat? Nah, lak tegas banget kan sebagai pemimpin nggih Bunyai, tapi lak ambek sahabate iku lembut sekali, sangat santun, sangat bersahaja, sangat penuh kasih, ngoten nggih. Bagaimana cara menjaga keseimbangannya itu Bunyai?
2: Nggih. Terima kasih pertanyaannya.
0: Jadi Rasulullah itu menerapkan sikap akhlak itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau pada saat menghadapi orang-orang kafir, beliau tegas sekali. Gitu. Tapi kalau menghadapi orang-orang tegas dalam arti mereka-mereka yang memusuhi. Tapi kalau kepada orang kafir yang memang pada saat itu mereka ingin mengetahui tentang Islam, bahkan pernah ada tamu-tamu dari orang kafir itu sangat dihormati oleh Rasulullah. Karena kelembutan beliau itulah yang akhirnya menarik orang-orang kafir untuk masuk Islam. Tapi kalau untuk menghadapi orang-orang yang menghina Islam, orang-orang yang apa namanya, mau merusak Islam, itu beliau sangat tegas. Gitu ya. Kalau kepada sahabatnya tentu beliau sangat sangat apa ya, sopan, santun, lembut, bahkan kepada orang-orang yang apa namanya menyiksa beliau ada peristiwa di Thaif itu ya. Beliau berdakwah, ada orang-orang yang melempari beliau dengan batu. Di apa namanya diminta oleh malaikat, bagaimana ya Rasulullah, apa orang-orang itu kami siksa? Kemintakan kepada Allah supaya diberi azab. Rasulullah bahkan menolak, jangan mereka berbuat begitu karena mereka belum tahu. Itu Rasulullah. Jadi tegasnya itu untuk hal-hal tertentu yang berhubungan dengan apa namanya kezaliman atau ke yang memang harus diterapkan dengan tegas. Misalnya tegasnya gini ya, kalau ada orang yang berbuat maksiat misalnya, dan itu sudah ada hukumnya dalam Al-Quran, misalnya ada orang berzina, ada orang berzina, ya dilaksanakan hukum Islam secara tegas, dia harus dihukum secara, kalau berzina dicambuk, ada yang bahkan ada orang berzina itu dirajam sampai mati oleh Rasulullah. Tegasnya begitu. Jadi tegasnya itu bukan sifat Rasulullah yang kejam, bukan, tapi beliau melaksanakan hukum syariat sesuai dengan Al-Quran. Aslinya beliau sangat lembut gitu ya. Jadi itu, jadi tegas dan lembut dalam satu sifat itu tegas melaksanakan syariat, lembut itu sudah sifat aslinya beliau. Begitu ya Pak.
1: Anu Cak. Jadi memang sesuai kebutuhan. Mungo-ngono uang gak dikai bingung. Kadang iki tegas, kadang lembut. Oh, enggak, justru kalau orang yang dekat di antara beliau itu paham ya sama beliau bahwa memang sebenarnya dasare wong iki lembut beliaunya ini. Lembut. Cuman memang ada sifat ketegasan yang memang harus diterapkan ketika menghadapi apa musuh atau mungkin orang yang memang butuh ditegesi. Soalnya gak ditegesi kok lama, ngoten nggih ya.
0: Tegasnya itu sesuai dengan syariat, bukan nafsu, bukan emosi.
1: Gitu, ya. Jadi memang akhlaknya begitu sangat mulia, ibu punya ini nabi niku. Tentu sih sebagai pedoman ini dalam artian gini punya. Saat ini kan anak muda ya, maksudnya arek-arek sing gen-gen opo lah, sing anyar-anyar iki lo punya ini ya. Ikulah. Kesulitan ya saat ini mencari role model atau mencari panutan saat ini ku kan munggo ngono lah. Oke, bagi kita iku wis iki lho nak panutan, tapi bagi mereka iku gak dek iku gak panutan, gak cocok sampe aku ngoten ya. Lah terus ya apa iki punya carane apa ya membumikan keteladanan Nabi ini biar bisa dekat dan relevan bagi generasi muda saat ini, ya kan, ketika di antara banyaknya orang yang gak iso dipercaya mungono lho, ya kan, terus bagaimana ini menguatkan bahwa iki lho nak, Nabi Muhammad iki lho sing dadekno contoh, tapi di sisi lain saat ini kan di sopo sing digawe contoh, ngoten lho punya, gimana caranya punya untuk biar bisa relevan gitu lho untuk anak-anak zaman sekarang ini.
0: Oke, kalau saya ini saya terapkan ke anak-anak saya itu gini. Kita ini kadang-kadang banyak ibu-ibu sekarang itu enggak sempat mendampingi anak ketika mau tidur. pada saat mereka masih kecil. Kalau saya itu sejak dulu anak-anak saya itu mau tidur saya dampingi.

0: ini sambil kita ceritakan tentang akhlak-akhlak para nabi, kemudian terutama kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita ceritakan sambil kita beri contoh-contoh bagaimana harusnya kita bersikap kepada orang, bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah, bagaimana beliau bersikap kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada sahabatnya, itu setiap hari. Sehingga anak-anak
1: Tertanam
0: itu
1: gitu.
0: merekam, merekam dalam pikiran di bawah sadar mungkin. Pada waktu itu mungkin mereka belum paham. Gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau itu terus-menerus kita sampaikan, maka akan tertanam dalam pikiran mereka bahwa akhlak yang baik itu begini. Yang baik saya lakukan begini, yang tidak baik saya lakukan begini. Ini maaf ya, saya itu cerita tentang anak saya. Anak
1: Nggih.
0: saya itu sampai dia itu heran. Loh Bu, saya itu kula kok ngertos nggih ceritane tentang nabi-nabi, tentang Nabi Muhammad, padahal kula kan mboten maca buku. Kok bisa tahu? Dia itu enggak ingat kapan dia mendengar
1: Iya.
0: cerita itu. Tahu-tahu kok dia sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu begini, istrinya itu siapa, ibunya siapa, Nabi Ibrahim itu punya anak, Nabi Ismail, peristiwa apa yang terjadi disembelih dan sebagainya, itu kok dia tahu? Dia heran. Padahal itu kan saya ceritakan pada waktu dia masih kecil, setiap hari, setiap mau tidur, ternyata anak tidur itu kan merekam ya, merekam apa yang kita sampaikan. Makanya jangan sampai kita ini terbiasa sebelum tidur anak itu di depan TV, melihat-lihat tayangan-tayangan atau bahkan di YouTube-YouTube yang seperti itu, akhirnya ketiduran. Itu sangat tidak baik. Jadi tidur itu harus dengan pengantar cerita yang baik, menghafalkan doa-doa, kemudian apa namanya, dilatih kita anak dipikir apa dan sebagainya, itu ternyata itu tertanam dalam pikiran mereka. Lah sekarang ibu-ibu mungkin beberapa itu yang sibuk sehingga tidak sempat ngeloni, istilahnya ya, ngeloni
1: Ojo
0: anak-anak
1: ngeloni bunyi
0: pada
1: paling
0: waktu.
1: langsung. Hei, cok ngelek anae nang turu diomeli ya akhirnya arek
0: Ya, mungkin
1: tidur
0: itu
1: dengan
0: mungkin gitu.
1: pengantar pengantar reok itu punya ya arek
0: Nah,
1: saiki.
0: itu mungkin begitu, Cak. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu sibuk, sekarang ini ibu-ibu sekarang terlalu sibuk dengan dirinya, dengan aktivitasnya sehingga tidak sempat untuk mendampingi anak-anaknya ketika mereka mau tidur.
1: Betul-betul. Nah, itu dia. Jadi itu
0: Iya.
1: apa memang ada ya, itu tadi tips dari Bu Nyai bahwa memang pengantar tidur untuk anak ini sangat relevan dan juga bisa menanamkan dalam alam bahwa ingatan bahwa sadarnya anak ini untuk ditanamkan iki akhlak-akhlak mulia dari Nabi sehingga akhirnya
0: Iya.
1: isok isok setiap hari ini ketika mereka bangun pagi iku wis mendapatkan pencerahan sebelumnya ngoten nggih.
0: Iya,
1: Ngoten.
0: betul. Nggih, nggih, tenang. Nggih.
1: Tapi lah kate turus in oleh omelan arek isuk tangi-tangi ku wis wis sumfek sik ngoten nggih. Engko kate
0: Nah,
1: turu
0: nggih.
1: diomeli tangi guga mbek ngomel-ngomel bunyai. Ngoten lho. Lah ya apa ngono iku ya. Ya arek kan paleno ya apa tertanamnya bukan yang baik ngono lho. Nggih, Cak Neng monggo
0: Okay.
1: sampean sik enggak ada waktu untuk bisa berdiskusi bersama Bu Nyai seputar topik akhlak Nabi pedoman abadi. Bu Nyai kita sarangan midhangetaken lagu rumiyin nggih. Kita jeda nanti kita lanjutkan lagi adicara Cahaya Pagi dan masih membahas topik seputar akhlak Nabi pedoman pedoman abadi. Ini ada dari Cak Tukaji tapi nanti kita akan bacakan Cak Tukaji tahan ya nanti kita bacakan tapi kita dengarkan lagu dulu. Bu Nyai sarang-sarang midhangetaken niki lagu judulnya Nabia monggo.

0: Cak Ni, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ni, sampe sini serangkaian Cahaya Pagi, nggih. Saat ini kita sesarangan kalian Ustazah Aryani. Ustazah masih bersama dengan kami, nggih, Ustazah. Nggih. Kita jengakan di Jalur Cahaya Pagi tentang topik kita hari ini, memang akhlak Nabi panutan abadi. Dan ini sudah ada beberapa WA yang masuk, kita akan bacakan. Tadi sempat sudah masuk tapi belum terbaca, ada dari Cak Tukaji. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaannya ngeten Ustazah. Bagaimana caranya menanamkan kejujuran pada anak-anak kita? Bagaimana caranya menanamkan kejujuran pada anak-anak kita? Bagaimana Ustazah?
2: Nggih. Kejujuran pada anak kita itu nggih harus ada contoh dari orang tuanya. Semua yang akan kita tanamkan kepada anak-anak itu yang paling utama adalah contoh dari orang tuanya. Misalnya, kalau kita ada tamu, misalnya ini sering kali terjadi guyonan gitu, kalau ada tamu, kemudian anaknya disuruh nemui tamu itu, bilang sama tamunya bapak enggak ada. Misalnya gitu ya. Itu kan berarti kita ini nyuruh anak kita enggak jujur. Ada dibilang enggak ada, misalnya gitu. Jadi kejujuran itu kita tanamkan sejak kecil. Mungkin ada hal-hal sepele itu yang kita enggak sadar kalau itu menimbulkan ketidakjujuran, gitu ya. Ada omongan-omongan kita atau kita menyuruh apa ke anak. Itu kan secara enggak sadar mungkin membuat anak itu apa ya? Oh berarti kalau gini boleh ya.
1: Bisa.
2: Kalau ada bilang nggak ada berarti boleh ya. Kita akhirnya nanti terbiasa si anak itu. Akhirnya nanti dia punya uang saku masih ada, bilang uang sakunya kemarin masih ada, sudah habis bu, misalnya gitu. Padahal masih ada. Karena itu dia mencontoh dari orang tuanya. Jadi kalau kesimpulannya gini ya, Cak. Kalau kita ini pengen anak kita melakukan sesuatu, kita harus ikut melakukan itu. Misalnya, mau ngajak anak sholat, misalnya. Jangan hanya, ayo sholat.
1: Tapi orang
2: dia sendiri duduk. Ya, dia duduk. Yang bagus itu kepada anak itu kan, mari kita, gitu ya. Bukan ayo, menyuruh, bareng. Tapi mengajak. Mengajak. Ayo, duh. Ayo, le. Anu, wudu. Bareng ibu, bareng bapak, itu setelah itu

0: aja, ayo kita sholat jamaah misalnya ke masjid atau jamaah di rumah, itu bukan menyuruh tapi mengajak. Kadang-kadang saya lihat ada beberapa orang niku kan, ayo kono sholat-sholat, wisadan wisadan, tapi dia sendiri ndak berangkat kan, itu kan ngapain. Jadi kan yang penting itu kalau mau anak baik, orang tua dulu yang harus baik. Kalau mau anak soleh, bapaknya dulu harus soleh. Kalau anak mau soleha, ibunya harus soleha. Itu insya Allah itu berhasil.
1: Iya, jangankan kalau misalnya ngajak-ngajak sholat bareng orang, apa menerapkan satu meja makan aja jarang sekali nggih punya nggih keluarga iku, mungkin mangan dewe-dewe, mecetan dewe-dewe. Kayak iku apa jenenge meja makan iku mek gawe numpuk piring, numpuk gelas ngoten tok e. Gak, bukan menjadi tempat untuk bercengkrama sesama keluarga ngono. Padahal iku iso jas sebagai
0: Masalah kejujuran niku nggih harus terlalu disampaikan kedah didawuhi terus lari-lari niku. Nduk, Le, lek uduk wekmu aja dijupuk. Walaupun itu kelihatan tidak ada yang memiliki, kalau itu memang bukan punyamu, jangan diambil. Itu diulang-ulang, diulang-ulang pokoknya. Terus supaya tertanam dalam pikirannya, kalau bukan milik dia, jangan diambil. Itu memang harus telaten kita, anu, memberi nasihat ke anak, menanamkan sesuatu itu tidak bisa sekali langsung dia paham. Nah, harus berulang-ulang bahwa kalau sesuatu atau barang atau apapun itu bukan punya dia, jangan pernah diambil, walaupun kelihatannya tidak ada yang punya.
1: Soalnya itu bukan hak. Soalnya bukan hak kamu nak ngoten ya. Ya kan ya, punya
0: ya, itu
1: memang
0: pembiasaan biasa. Dan itu juga harus dicontohkan dari orang tuanya. Jangan sampai anak melihat bapaknya mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Itu gimana mencontohkannya, sulit ya Cak? Ini sungkan saya ini kalau mencontohkan.
1: Kadang wong tua iku malah ngongkon iku joko bisa. Iku lho nak, joko iku lho, lho, lho. Iku pelembing iku mateng lho. Joko no, joko no, no. Kadang malah wong tua nih sing ngongkon ya. Oh, penek penek no iku. Pelembing wis mateng iku ngono. Ya opo.
0: Kadang kadang tidak disadari oleh orang tuanya, dan itu sebenarnya karena otak anak itu kan masih bersih ya. Jadi apa yang tertanam itu mancep.
1: Mancep nggih. Mancep mantep ngoten nggih. Nggih, punya gak kerasa punya moro-moro waktune kok entek ngoten ya, saking asiknya kita. Monggo punya menyampaikan kesimpulan utawi pesan ya tentang topik kita dinten iki, monggo punya.
0: Nggih. Bapak Ibu pendengar saya pagi RRI yang dirahmati Allah, di akhir acara ini saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak usah mengambil contoh kepada manusia biasa di sekitar kita. Contohlah akhlak Rasulullah. Di mana akhlak Rasulullah kita temukan? Ya dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab yang disampaikan oleh para ulama. Bagaimana beliau bersikap kepada keluarganya, bagaimana beliau bersikap kepada anak cucunya, bagaimana beliau bersikap kepada sahabat-sahabatnya, tetangganya, dan sebagainya. Itu jadikanlah pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau, meneladani akhlak beliau, mengikuti sunah-sunah beliau, insya Allah nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya di hari kiamat. Amin. Dan akan diberi minum dari telaga Al-Kautsar di sana. Amin. Sehingga kita nanti tidak akan haus selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu pendengar. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Cak Chandra.
1: Matur nuwun Bu Nyai, sampun sarengan kalian kita wonten di Coro Jaya pagi. Mugi-mugi kita wonten kesempatan lagi untuk bergabung lagi atau membahas sebuah topik yang berbeda di Jaya pagi di edisi selanjutnya. Matur nuwun Bu Nyai Ariani. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih caning kula sarengan kalian Bu Nyai Ariani, nggih caning nggih wonten di Coro Jaya pagi. Cak Ning, Chandra sih bakal ngajani penuh sampai mengkuning jam 10 awan, tetap Ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cani Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyapeno kunci sukses pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial digital ning wilayahe terus nunjukno tren sing positif. Keberhasilan iki Caning gak lepas teko peran serta RT RW sebagai wadah ngejak masyarakat melu pendaftaran lan pembaruan data perlinsos secara langsung.

Kabar lainnya, Caneng, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek nyalurno 34.000 liter banyu resik ning sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono nyatano, distribusi iki diutamakno ning 10 wilayah diantarane Desa Karangsoko, Sukorejo, lan Karangayam. Caneng kumoyo rek woro-woro jam 6 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Cari sampai sini serangkaian Tanjung Perak Pagi, pasti ini aku duwe beberapa informasi sing bakalan tak kayak nak kayak penuh caning yo. Aku duwe informasi caning yo, pemerintah Kutha Surabaya nyediakno layanan ATM Samsat Kris gawe mudahno masyarakat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan secara mandiri. Layanan iku caning tersedia ning 5 unit pelaksana teknis badan lan sejumlah kantor kecamatan ning Surabaya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kutha Surabaya Rahmat Basari nyatakno, layanan iku merupakan hasil kerjasama dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur gawe memperluas akses pembayaran pajak kendaraan. Nah, jane menurut Basari ATM Samsat Kris, mungkin no masyarakat bayar pajak kendaraan secara mandiri tanpa kudu ngantri ning loket pelayanan. Dadi ono tersedia 5 pelayanan kantor ning UPTB 1 sampai 5, lan beberapa kantor kecamatan ono sing jenenge ATM Samsat Kris. Gawe layanan iku, masyarakat cukup nggawa surat tanda nomor kendaraan lan ngerteni nomor polisi, nomor mesin, barek nomor rangka kendaraan. Dadi masyarakat karek nggawa STN, apal nopol, nomor mesin, barek rangkane, silakan diinput lan dicetak mandiri ning tempat iku. Nah, lokasi ATM Samsat Kris ono ning Dalan Tambak Rejo 5 nomor 3, Dalan Rungkut Asri nomor 12, ono Dalan Raya Menganti Wiyung nomor 247, Dalan Duku Kupang Barat 1 nomor 20, Dalan Sukodami nomor 1 Manyar Sabrangan Mulyorejo. Manfaatno jane yo dadi gak perlu ngantri-ngantri hanya untuk membayar pajak yo langsung siap no duwe ya kan karena wis ono ATM Samsat Kris.

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hei, Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Cak nih, diresmikno tanggal 26 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Siola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
1: Yo jane sing Tanjung Perak pagi yo sing Mbak Chandra sing ngajari peno. Aku duwe informasi maneh Cak Ning yo. Dadi akhir-akhir iki ku akeh banget yo kasus-kasus pencabulan ngono yo. Baik iku pencabulan ning panti, pencabulan ning apa ning apa tempat kerja. Nah, iki dadi kira-kira iki tempat aman iki ndek endi yo. Dadi jane sintranya iku seorang karyawan restoran Korea ning dalan Majen HR Muhammad Surabaya Jawa Timur jane yo. Berinisial MAD 80 tahun ngaku dadi korban dugaan kekerasan seksual

Dari pemilik restoran berinisial SSY Swida, 4 tahun, warga negara Korea Selatan. Kuasa hukum MAD Vena Naftali jelasno dugaan kekerasan seksual iki dadi terkedadean beberapa kali. Ya kan, selain up di MAD, seorang pembantu rumah tangga SSC Yowis ngelaporno dugaan pelecehan seksual sing dialami ning Polrestabes Surabaya. Kasus iku caning terus viral ning media sosial, setelah iku Vena ngaku nerima sejumlah pesan langsung teko wong-wong sing mengaku pernah mengalami pelecehan utawa kekerasan seksual teko SSY. Ya kan? Tapi ana beberapa sing DM nyatakno modus iki padha persis, pokoke diajak ngombe terus diteken-teken terus lek gak gelem ditekan ngono ya, maksudku di apa ya, dipaksa ngono lho cak ning ya. Terus lek gak gelem utawa berontak langsung dipecat. Nah, tapi lek terpaksa gelem akhirnya ya dimanfaatno ngono lho cak ning ya. Lah, Vena jelasno dugaan kekerasan seksual iki terhadap yang adik dadi berulang kali. Menurute korban diduga dicekoki minuman beralkohol sampai kehilangan kesadaran saat durungi dipaksa nglakoni hubungan seksual. Saat korban sadar, jari Vena, SIC diduga mengancam bakal bunuh korban lan keluargane dengan mendatangkan orang suruhan. Ning selikur Mei 2021, SSY disebut balik ngancam MAD lan maksa gawe tinggal ning rumah SSY. Pas iku SSY disebut beralasan bahwa omaiku yo ono seorang pembantu. Jadi awalnya kan si korban iki dibujuk apa yo tung tinggal ning rumah pelaku. Awalnya gak gelem terus diancam. Gak ngerti ne dipikir ono pembantune yo, tahu-tahu pembantune iku ono. Terus entah ya apa pembantune kok mulai ngono lho. Pembantu iku terus balik kerja ning 24 Juli 2021. Sehari setelah dia disebut mengalami dugaan pelecehan seksual. Ya kan jare ini kan pembantu iki digoleki balik korban, akhirnya ketemu ning tanggal 24 Juli diajak mangan ambek korban waktu pelaku isi ning Korea. Menene tanggal 12 Juli waktu pelaku balik pembantu iki dilecehno sisan jane. Vena ngomong dugaan pelecehan terhadap pembantu iku kedadean ning dapur rumah SSY. Menurutnya SSY iki tiba-tiba ngideki korban lan nglakokno tindakan seksual tanpa persetujuan. Ngono. Nah, saat iku kondisi ning pembantu iku nge-freeze ya mergo shock ngono cak ning yo. Dhe'e kan gak pernah ngalami kedadean kaya ngono sadurunge, bahkan dhe'e yo baru sadar lek dilecehno setelah cerita mbarek sing korban si jine iku. Nah, jadi korban dia ini akhirnya mulai wani cerita cak ning. Setelah kasus iku rame ning media sosial, Vena ngaku ngentuk laporan teko sejumlah orang lain sing mengaku pernah mengalami tindakan serupa. Dia nyebut sekitar 3-4 wong wis menghubunginya melalui DM. Mereka iku disebut berasal teko berbagai latar belakang, mulai teko pegawai restoran, mantan pegawai, sampai wong sing pernah berbisnis mbare SSC. Wah, parah sih iki. Ya apa ya lak kayak ngene iki. Muga-muga jane yo gak ono maneh korban-korban selanjutnya. Lan pastine sampean kudu hati-hati ben kedadian serupa tidak terjadi kepada Anda.

Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ono nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyan iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoi sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

tenang cak neng ya, channel sing ngancani penuh sampai jam 10 lawan mengko. Sing pasti ini musik-musik pop Jawa tetap tak hadir nih ruang dengare penuh. Sing pasti ini mengko jam 7 ono woro-woro terus tak lanjut nang musik informasi tetap neng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning Badan Urusan Logistik Cabang Madiun nyalurno 8000 ton beras bantuan pangan gawe 286.372 keluarga penerima manfaat sing ono ning wilayah Kutha Madiun, Kabupaten Madiun lan Kabupaten Ngawi. Pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Saryanto nyatakno bantuan iki diharapno isok bantu perekonomian masyarakat melalui bahan pangan sing layak dikonsumsi. Nyandak kabaliannya caning PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun ngadakno pengobatan gratis sing gunakno kereta kesehatan gawe masyarakat sing ono ning sekitare stasiun Geneng Ngawi. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari nyatakno pengobatan gratis iki dadi salah siji bentuk kepedulian lan tanggung jawab sosial sing utamakno peningkatan kesehatan masyarakat. Caning ku mau yorek woro-woro jam 7 isu iki aku Jandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.